Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi bro.
2: Goyang asik-asik lagi bagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayang langsung dari Pasar Aman Utara. Ya madu jelly mainkan enak sekali. Jangan kemana-mana. Come on.

promo spesial kita ya. Masih di promo spesial Jujur Juni Juara, atau nanti bakal langsung dapat hadiah spesial untuk siaran keliling dimanapun dan kapanpun keluarga semuanya. Setiap siaran keliling kita pasti bawa hadiah yang banyak ya. Jadi keluarga semua yang ada di seputaran Raman Utara dan sekitarnya, yang ada di Seputi Bayar juga boleh ya. Kemudian Seputi Rama juga boleh. Kota Gajah yang mudah.

kita hari ini yang ada di Raman Utara ya. Kasih lagi yang enak-enak seperti matahari kita di kesempatan pagi kali ini yang sudah cetar menyinari dunia bareng sama Du Jelly. Come on.

Masing-masing kasih semangatin terus pokoknya untuk keluarga semuanya di kesempatan pagi kali ini. Dan kita masih terus bergoyang asik-asik bareng sama Madu Jelly, tentunya main karyanek sekali yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa. Langsung dari lokasi siaran keliling kita hari ini ada di Pasar Raman Utara sampai dengan jam 8 seperti biasa bareng Putra dan juga bareng sama pasukan Goyang Mania yang sudah ada yang japri juga ke kita ya. Handphone radio mana guys? Handphone radio. Silakan yang mau WhatsApp boleh WhatsAppnya ke nomor Trirama FM aja ya di 08 12 9310. Walaupun ada beberapa yang japri langsung ke aku ya, dikira handphonenya nggak ke bawah, handphonenya dibawa, tenang aja ya. Boleh langsung WhatsApp di nomor biasanya kita di Madu Jelly 08 12 9310 ya. Semangatin semuanya. Apakah sudah ada yang sarapan di kesempatan pagi kali ini? Kalaupun sudah ada yang sarapan nggak apa-apa, karena harus berangkat pagi Mas Putra. Siap. Disemangatin teruslah pokoknya aktivitasnya pagi ini. Sambil nungguin pasukan maniaku yang mau WhatsApp, kita kasih lagi yang enak-enak. Masih bareng Putra di Madu Jelly. Come on.

olahraga loh ya, lumayan ya, untuk menghilangkan lemak-lemak yang membandel. Bang Asep udah semangat banget olahraganya pagi ini ya, bareng sama madu jeli tentunya, mantap. Mudah-mudahan cepat langsing ya Bang Asep ya. Terima kasih semuanya pokoknya yang sudah pada berwhatsapp juga. Thank you semua di 08 12 9310. Bareng-bareng pokoknya sampai dengan jam 8, bareng sama Madu Jeli langsung dari Pasar Aman Utara tayang.

ada di Pasaraman Utara ya. Karena pas banget hari Kamis kalau di Pasaraman Utara tuh ada kamisan ya, pasaran. Banyak di sebelah-sebelah kita lagi pada ini, pada siap-siap untuk berniaga semuanya. Baik yang ada di Pasaraman Utara dan juga pasar-pasar seluruh Lampung di kesempatan pagi ini, yang mungkin juga ditemani terus bareng sama DJ Lee, semangat terus beraktivitasnya, semangat juga untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Doanya mah sama ya, semuanya laris manis Tanjung Gimpul di kesempatan pagi ini. Semuanya laris, duit yang ngumpul, begitu.

Dan selamat pagi, good morning Bunda Gali dari RQ. Apa kabar Bunda Gali? Ayo Bunda Gali, kesini pokoknya kita tungguin ya. Mas Putra, Kamis gerimis cuman lewat aja, abis itu menghilang. Iya, Sleman Utara cuma ngelewatin doang. Tapi tadi di Trirama FM luar biasa pas kita berangkat ya. Hujannya deras banget tadi. Absen lagi sebelum OTW katanya gitu. Siap, semoga laris manis Tanjung Kimpul juga ya. Terima kasih untuk Bunda Gali sudah bergoyang juga ya. Oh banyak yang sudah pada ini ikutan di jalur-jalur goib juga ya. Tahu kalau dibawa nih ininya apa namanya, alatnya dibawa ya. Apa kabar Pak Cupli? Siap katanya memantau dari kawasan Pondok Tahu, yuk wargi-wargi Raman Utara katanya gitu, hadir dicek kesehatan gratis di Pasar Raman Utara hari ini ya, cari bonus pokoknya gitu. Semoga lancar melaris manis. Makasih sekali Pak Cupli, ditungguin ya Bunda Single. Thank you Bunda Single. Tadi kita sudah dikawalin sama Pak Bejo ya, yang punya wilayah, sudah mencarikan tempat yang luar biasa untuk kita siar keliling hari ini. Mantap. Makasih ya. Tadi ada bocoran dari Pak Bejo, Bunda Single lagi ini, lagi bikin makan siang katanya gitu. Siap, terima kasih ya. Mbak Daryati juga kemarin sudah sepil, semalam sudah sepil ke aku. Siap-siap gemoy. Makasih ya Bunda Single ya. Ada Mbak Ani, Ani apa kabar Mbak Ani? Dari kawasan Veteran Mania, Kak Putra seturung putar.

Mbah Supana, apa kabar Mbah Supana? Selamat sarapan sambil goyang bibir katanya. Iya, biar kenyang Mbah Supana ya. Terima kasih Mbah Supana sudah ikutan ber-

hari ini menyenangkan. Semoga lancar luncur semua aktivitasnya ya. Ikutan Mas Putra dari Wargi JNT Tanjung Intan bergoyang. Siap. Digoyang terus katanya, semangat. Siap.

Putra. Terima kasih ya untuk Baning Setiawadon dari Kota Bandar Lampung pagi ini. Kemudian ada Kang Alan Mebel, apa kabar Kang Alan? Terima kasih WhatsAppnya Kang Alan, sudah masuk juga di barisan WhatsApp kita bareng sama pasukan Goyang Mania tentunya ya. Dari kawasan Pasar Rumbia RB3, hadir aja Mas Putra digoyang untuk semuanya saja. Makasih Kang Alan ya, ada Maim.

Goyang katanya untuk semuanya saja, pasukan goyang mania asik. Yang lagi pada bandeng semuanya, selamat beraktivitas ya di kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan lancar-lancar aktivitasnya. Yang ada di Tulang Bawang, Lampung Tengah, Kota Metro, Kota Bandar Lampung, Pringsewu, Gisting, Tanggamus, kemudian yang ada di Lampung Barat semuanya, selamat bergoyang asik-asik bareng sama Dujeli. Main kadirak sekali, come on.

0: keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang kropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang, malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germakron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur Juni juara dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
2: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, gak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa. Lah.

0: aku saiki wis enak lah pokoknya enggak kerasa piye-piye badanku enteng kayak gitu.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Ada Pak Ujang.
3: Pak Joko.
2: Lagi enggak narik apa ini, Pak Ujang?
3: Iya, ini Pak. Hari ini saya lagi enggak narik, ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu, Pak. Aduh, lah enak lah pokoknya.
2: Oh, lagi enggak enak badan.
3: Terus kalau malam juga susah tidur ini, Pak.
2: Waduh, Pak.
3: Nih, Pak, coba minum susu Etawazigo 26.
2: Udah pernah belum?
3: Itu susu apa, Pak?
2: Ini bukan susu biasa, Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
3: Terus manfaatnya apa aja, Pak?
2: Oh ya, banyak, Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita makromis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya, Pak Ujang.
3: Oh gitu.
2: Nah, kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih, saya kasih untuk Pak Ujang satu.
3: Wah, ini tadi kasih?
2: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
3: Wah, matur nuwun. Nah, nanti kalau susu Etawazigo 26-nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
1: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: Madu Jelly. Mainkan DJ-nya.
1: Mainkan DJ-nya.
0: Enak sekali.
2: Kita goyang lagi, bro.
3: Masih langsung live on air pagi kali ini dari Pasaraman Utara, keluarga semuanya, dan juga masih terus bareng-bareng sama pasukan Goyang Mania di program Madu Jelly. Mainkan DJ enak sekali di kesempatan pagi kali ini, keluarga semuanya, sampai dengan jam 8 pagi nanti. Ada sekitaran waktu 11 menit lagi untuk menemani keluarga semuanya ya. Selamat bergoyang yang lagi pada panteng di 88,4 Bima Radio Tulang Bawang Lampung. Silakan dapatkan susu kambing Etawa dan juga produk herbal lainnya. Boleh datang ke Radio Bima FM Tulang Bawang. Kemudian yang lagi pada panteng di 90,6 Inovasi Radio Lampung. Jangan lupa nanti jadwalnya hari Sabtu besok, keluarga semuanya, kita bareng-bareng juga untuk siaran keliling. Lokasinya ada di depan Pasar Paes ya, Kecamatan Seputi Mataram Lampung Tengah, hari Sabtu, jangan lupa keluarga semuanya ya. Kemudian apa kabar lagi pada panteng di 93,5 Radio Gistar FM yang ada di balik bukit Lampung Barat sana. Semua pasukan-pasukan yang ada di seputaran Lampung

di promo Juni juara ya. Datang langsung aja ke Radio Gis, Radio Jazz FM tu, Gisting Tanggamus. Apa kabar juga yang lagi pada banteng di 93,1 Radio Asri Anda FM Pringsewu, semua yang ada di Pringsewu.

Radio Batara FM Bandar Lampung. Jadi Bandar Lampung dan sekitarnya juga selamat bergoyang pagi ini. Kita masih terus bareng-bareng sama Madu Jelly main kadiadang sekali. Apa kabar juga yang lagi pada pantang di 96,3 Radio Kanza Tridatu Lampung Timur Indonesia. Selamat bergoyang semuanya ya. Dapat

dari lokasi siaran link sebelumnya. 8 menit lagi tayangku semuanya, kita masih terus bergoyang bareng sama Du Jelly dan juga bareng sama Susu Kambing Etawa di kesempatan pagi ini. Yang sudah mau OTW, hati-hati di jalan semuanya. Semoga semuanya sukses, semoga semuanya lancar ya. Mama Arif, apa kabar Mama Arif? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung kecil terbang tinggi, semoga semangat hari ini. Asok.

kabar Mama Jojo? Makasih ya, Ma. Waalaikumsalam, Mama Jojo. Sehat ya, Ma? Pagi ini absen aja sama Mas Putra. Makasih, Mama Jojo. Ada Mas Parno, apa kabar? Sri Widodo, terima kasih Mas Parno. Selamat bergoyang asik-asik lagi pagi ini ya, bareng sama pasukan Goyang Mania.

Masih di PW gak mau nyusulin kita kesini? Masih di PW? Ayo dong, Depsi kita yang disputi banyak, susulin kita dong di sini ya. Digoyang katanya untuk semuanya, Kamis manis, Selaris manis, semoga lancar hari ini, amin. Terima kasih ya Mas Edi, Mas Edi sehat ya.

amis, manis, selalu optimis walaupun masih pada bau amis. Gak apa-apa ya, semangatin terus pokoknya. Mama Ade, terima kasih, selamat sarapan ya Ma. Kemudian ada Ibu Damiaci, apa kabar Ibu Kota yang hari ini? Besok ketemunya hari Sabtu insyaallah ya.

Terima kasih sekali ya Ibu Kota yang Mbak Merianti, apa kabar ini dari Jalan Pemandian Langkap Pesawaran. Ikutan bergoyang sama Mas Putra dan juga para pasukan goyang mania. Makasih ya Mbak Meri. Ada Mama Rehan dari Banding, apa kabar? Banding gerimis, Mas Putra katanya pantang sambil gendong bocil. Banding, mana suaranya?

Ibu Saiman. Ibu Saiman, ayo dong kita ketemu lagi di sini ya. Kita jumpa darat lagi ya di Pasar Raman Utara ya. Pokoknya semua yang ada di Raman Utara dan sekitarnya, silakan datang ke lokasi siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis kita hari ini yang ada di Pasar Raman Utara ya. Ditungguin pokoknya wargi-wargi yang ada di seputaran Raman Utara tanpa terkecuali. Sampai dengan sore hari nanti kita langsung pokoknya live-nya di sini semuanya. Di sini ada Pasar Goyang juga sama Dua Miau. Live-nya juga dari Pasar Raman Utara ya. Sehat selalu semua. Kita tungguin pokoknya di Raman Utara. Keluarga semuanya yang ada di seputar Raman Utara dan sekitarnya. Dapatkan produk-produk promo kita Juni Juara. Putra pamit, Banteng Radio, Banteng terdengar jaringan yang wena-wena denangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah tayang.

0: Olahraga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari kupastuntas.co, seekor gajah jantan ditemukan mati di kawasan hutan Taman Nasional Waikambas atau TNWK Kabupaten Lampung Timur pada Senin kemarin. Kematian satwa dilindungi tersebut kini menjadi perhatian pihak berwenang karena penyebabnya belum diketahui. Informasi mengenai temuan tersebut pertama kali beredar melalui sejumlah foto yang memperlihatkan bangkai gajah tergeletak di dalam kawasan hutan wilayah Seksi Pengelolaan Taman Nasional atau SPTN 3 Waikambas. Dari dokumentasi yang beredar, gajah tersebut diketahui berjenis kelamin jantan dan memiliki gading yang masih utuh. Kondisi tubuhnya juga tampak belum mengalami pembusukan, sehingga diduga baru beberapa waktu lalu mati di lokasi tersebut. Di sisi lain, pihak kepolisian membenarkan telah menerima informasi mengenai kematian gajah tersebut. Kanit Tipit Terpolres Lampung Timur, Ibda Arianto, mengatakan laporan awal diterima dari pihak Balai TNWK. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3

0: again.
1: Pasar Goyang.
2: Pasar Goyang.
1: Goyang terus.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Besti. Selamat pagi Besti-Besti yang ada di Raman Utara.
2: Kemisan, kemisan, kemisan Besti.
3: Ya, ya, ya, yang mau kemisan, yang mau kemisan Besti, kita ada di lapak kemisan loh. Ya kan, ya kan.
2: Iya, kita campur sama lapak kemisan Besti. Kita pas banget di pintu masuk kemisan.
3: Betul banget, jadi Besti-Besti yang ada di seputaran Raman Utara, gaskan ya, kita tunggu di sini sampai nanti jam 4 sore.
2: Iya, tapi Dua Mio-nya siaran sampai jam 10.
3: Sampai setengah enam guys, pokoknya ya. Kita tungguin sampai jam setengah enam.
2: Iya Besti, pokoknya sampai, tapi Dua Mio ini sampai jam 10 aja ini siarannya.
3: Iya Besti, nanti ditemenin live di sini semuanya Chan.
2: Iya
3: dari
2: bener,
3: pagi
2: Besti.
3: Sampai sore setengah enam kita live di Pasar Raman Utara. Nggak cuma ada Dua Mio, nanti ada Besti-Besti kita yang lain, mau tahu kan? Makanya nanti kesini. Biasa aja, gak usah sambil rebar-rebaran. Tegak.
2: Dikasih dendeng yang enak-enak biar kamunya semangat semuanya ya Besti.
3: Iya dong. Gimana gak enak-enak, operator kita ikut kok.
2: Iya kan, tadi juga Kak Putra siarannya langsung live dari Pasar Raman Utara Besti.
3: Yes, betul banget. Yaudah nanti infonya kita kasih tahu lagi Besti.
2: Iya, di sini aja ah, bareng sama Dua Miau
3: di Pasar Goyang.
2: Goyang sehat bersama Agarilus.
3: Goyang terus Miau.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Cuaca cetar banget, Chandra.
1: Iya lah, Besti. Raman Utara tuh nggak pernah kebagian hujan kok.
2: Masa ya? Tadi kayaknya kita di Waibungur tadi udah hujannya deras banget ya. Sampai sini kok, tidak hujan ternyata ya.
1: Nggak nyampe Raman hujannya.
2: Tahu soalnya hari ini kan mau ada kemisan. Nanti kalau hujannya deras-deras, takut ini tanahnya becek. Ya kan?
1: Tapi ini mataharinya terang banget, Besti. Ya, sekalian berjemur, beraktivitas pagi, dapat vitamin D.
2: Iya dong, Besti. Nih, ini mumpung masih pagi, jadi Besti-Besti boleh nggak apa-apa. Jangan takut-takut ya kalau kamu mau kayak berjemur gitu loh. Mumpung ini kan banyak vitaminnya kalau masih jam-jam segini.
1: Iya kan? Tuh, buruan gih yang lagi masak. Ayo, cepet selesaiin masaknya, terus nanti kesini ya, Besti. Kamisan, kita ada di Pasar Raman Utara, Kamisan. Nanti kamu bisa dapetin banyak promo spesial dari Agerilus.
2: Yes, bener banget, Besti. Buruan ya, ada banyak promonya. Ini pembelian Biosi, Chan. Satu, inti apa?
1: Apa sih?
2: Ini. Kamu gak memperhatikan aku ngomong ya? Ini beli satu Biosi, dapat susu kambing Itawa. Terus juga beli satu drink, gratis satu drink juga yang kemasan hemat. Ada Selti, beli satu gratis Zigo 26.
1: Terus
2: ada Morinda, beli satu gratis satu.
1: Sama apa lagi?
2: Baking, beli dua gratis satu.
1: Tuh, kita bawain, Besti. Pokoknya banyak banget ini untuk warga Raman Utara. Dan terus juga untuk kamu yang, aduh, ini rame banget sih kalian ini. Aku bingung sampean.
2: Mereka ini kenapa sih coba?
1: Kan? Aku ngomong apa coba tadi?
2: Iya kan, jadi ngebleng kan? Memang Nini Sari ini ya.
1: Heboh kali dia ini kan.
2: Ada siapa emang yang udah
1: gabung? Kamu menyatu juga aja, Besti, di 08-12-12-12-93-10 ya.
2: Yo, silakan gabung aja, Besti ya. Bisa gabung di WhatsApp.
1: Boleh, WhatsApp boleh, SMS boleh, telepon juga boleh, Besti. Telepon seluler boleh, telepon ke WhatsApp juga boleh semuanya ya.
2: Boleh, pokoknya kalau kita lagi di luar ya, boleh mau telepon kemana aja. Nanti kita angkat, ada segmen telepon.
1: Betul, ada Mas Andan, selamat pagi. Buat Pak Subari, Mbah Nur, Kang Udin, Mas Rete Widodo, ada Mas Ali, Mas Danu, Mas Muji Tahu. Semangat ya.
2: Oke, Gaspol. Ada Mr. Z, pamit tak dedangnya. 1001 macam. Oh. Wes pokoknya kui, salam kanggo semua pendengar Radio Trirama ya. Apa Bandar Lampung ceria ora udan coy.
1: Lah kok kamu udah nyampe Bandar Lampung segala, Simon?
2: Iya, Simon, mohon kamu pagi-pagi udah sampai Balam aja, Simon.
1: Iya kan, Mama Andri selamat pagi juga hadir, pantang selalu, semoga acaranya hari ini berjalan dengan lancar.
2: Amin.
1: Lagunya siapa? Oh, Yu Andre ini Seputi Raman juga hadir ya.
2: Oke, ada
1: Bang Iza, mau request lagunya dong. Apa requestnya? Oh, Tenda Biru.
2: Oh, coba dicek dulu ya.
1: Salam buat Ibu Sri Mulyani sama Bapak Abdul Rahman ya, Besti.
2: Oke, Bet. Ada Onito, Bapak E. Afrika, hadir dua cantik.
1: Terima kasih, Mbak Marianti dari Pesawaran. Di Jalan Pemandian Langkat Pesawaran juga gabung ya, Besti.
2: Oke, Besti. Ada siapa tuh yang sudah ikut gabung ya?
1: Halo, peser gue yang gak yang sehat bersama Agerilus. Halo? Goyang terus.
3: Goyang terus. Selamat pagi, Mbak Trita.
1: Pagi. Pak Selamat.
3: Mbak Selamat, ini request lagi.
1: Apa Mbak request ya, Mbak?
3: Waktu Kuncar.
1: Wah, Kuncar.
2: Kuncar waktu kunjung pacar.
1: Lagi digayang kok siapa, Mbak?
3: Cuacanya Mbak Tritandi. Raman itu
2: panas banget, Mbak Selamat.
1: Kita di Raman Utara, Pak, enggak di Trirama.
3: Oh, di Raman Utara. Berarti tetanggaan juga di sini panas.
1: Oke. Sama berarti ya, Pak, ya. Oke, Pak, digoyang buat siapa, Pak?
3: Goyang-goyangnya ya terutama buat yang menjalankan tugas dan berikan semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Dan semoga Mbak Tritan bisa mengikuti apa yang direncanakan.
1: Amin. makasih ya Mbak.
3: Sama-sama.
1: Pantang Radio.
3: Pantang Tri Rama dong.
1: Oke.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak. Selamat dari Plongko. Plongko apa? Plongko Wati kah?
1: Iya bisa jadi.
2: Ada Plongko mana ini?
1: Plongko. Ya pokoknya Plongko. Daerah mana Plongko ya? Lampung Tengah paling ya?
2: Iya Lampung Tengah atau Lampung Timur ya?
1: Oh,
2: Plongko Wati Lampung Timur ya?
1: Ya pokoknya di Lampung lah.
2: Oke lah. Bunda Willy menyatu walau pagi ini habis diguyur hujan. Tapi masih semangat karena disemangatin sama suara Trika.
1: Sama kita pun harus semangat pol kalau pada ikutan gabung Besti.
2: Iya beneran deh. Ini mau berangkat Rewang nih Bunda Willy nih.
1: Oh semangat Rewang ya Bunda ya. Musimnya Rewang juga di sana ya.
2: Iya musim Rewang sama Chan.
1: Terima kasih Pak Yusuf juga sama pagi ya Pak Yusuf.
2: Yo Pak Yusuf yo. Apa Pak Yusuf?
1: Ya semangat beraktivitas aja.
2: Oke deh. Thank you ya buat Besti yang belum gabung. Nanti di segmen berikutnya boleh gabung lagi bareng sama Duo Mia.
1: Iya dong di Pasar Goyang.
2: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
1: Goyang terus.
2: Mia.

0: Waalaikumsalam, Jeng Tini.
1: Jeng, aku pusing banget deh. Itu, anakku Yudi, minus matanya makin gede. Padahal tahun depan mau daftar TNI. Ada referensi obat yang bagus nggak ya, Jeng?
0: Jangan khawatir, Jeng. Anakku Adi minusnya kurang berkat rutin konsumsi herbal Kardina Mata. Harganya cuma Rp200.000 aja loh, Jeng.
2: Kardina Bright atau Kardina Mata merupakan suplemen alami untuk kesehatan mata yang terbuat dari ekstrak daun kenikir, obat herbal yang berfokus ke saraf mata yang dapat menjaga kesehatan mata dan mengobati keluhan mata seperti meningkatkan penglihatan mata di malam hari, mencegah dan mengobati katarak, glukoma, mata buram, mata kering, mata berair, infeksi pada mata, dan mempertajam penglihatan mata. Kardina Bright atau Kardina Mata telah tersertifikasi halal MUI dan terdaftar di BPOM, tersedia di radio kesayangan Anda ini dan apotek terdekat di daerah Anda. Kardina Bright atau Kardina Mata, solusi tepat dan efektif untuk kesehatan mata.
3: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur Juni juara dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
4: Wah, Pak, Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
5: Wangi banget, Bu. Aduh,
4: waduh,
5: tapi lampungku.
4: Kenapa lagi nih?
5: Perih lagi nih, Bu. Mual.
4: Baru juga mau makan. Udah meringis duluan, toh, Pak.
5: Kembung lagi.
4: Oh, iya, Pak.
5: Ibu ingat apa?
4: Ini loh, Pak. Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku. Kandungannya alami.
5: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
4: Loh, Pak. Membantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
5: Iya.
4: Nah, gimana?
5: Wah, enak ya. Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
4: Loh. Wah, bener-bener manjur ya. Agarilus madu lambungku.
5: Oh, iya dong.
6: Agarilus madu lambungku kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus madu lambungku membantu merendahkan perih, mual, dan kembung, mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh. Dapatkan Agarilus madu lambungku di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Radio Net.

0: di suasana pasar yang digoyang.
1: Soalnya nggak ketemu lanjutannya apa gitu ya, jadi udahlah yang digoyang-goyang aja.
0: Yang asik-asik kan Besti, kan aku tuh gagal fokus. Madep kanan jajan, madep depan jajan, madep kiri jajan,
1: madep kiri lagi ada bidadari ya?
0: Lebih bikin gak fokus ya. Bikin gagal fokus, berantakan.
1: Udah, kamu mending madep ke belakang situ aja, ke kiri, tapi kirinya agak kesana ya kan? Lihat ya, yang mau beli daster tuh kan
0: ada baju kicau-kicau mania.
1: Nah, yang adik-adiknya nih ya pada cari nih baju-baju kicau mania, gaskin dari sini ya. Di Kamisan ya, nanti adiknya boleh borong baju kicau mania, emaknya borong produk herbal yang kita bawa. Ya kan?
0: Benar. MBG ada gak ya baju MBG?
1: Ayah, nanti kita tanya ya, mbaknya ada gak baju MBG kira-kira ya. Tapi yang ada di terlihat di mataku ini baru baju kicau mania sih ya.
0: Iya kan, kicau mania. Pokoknya sembarang ada tuh Besti.
1: Iya tuh. Kucingnya aja mau beli baju kicau mania.
0: Soalnya itu gambar dia kan.
1: Iya, gambar kucing juga soalnya ya.
0: Ih, pokoknya tuh banyak banget pilihan ya Besti. Kamu mau cari produk herbal, kita bawain. Banyak promonya juga. Kamu mau cari kemis-kemisan, baju-baju pecah belah, banyak juga tuh di belakang kita.
1: Iya, bener banget.
0: Bajunya dipecah-pecah. Ya. Bajunya dipecah-pecah gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Iya, siapa tahu nanti ada loh baju pecah belah loh.
0: Keluarga saya Indonesia ya. Pokoknya kamu menyatu juga aja. Pokoknya kita gak mau seru sendiri, maunya yep. seru sama kamu.
1: Iya, gak mau seru-seruan sama kamu. Gak mau kita seru sendiri aja.
0: Gak mau kita asik sendiri, maunya asik kan bareng sama kamu.
1: Iya lah, makanya kamu gabung aja yuk bareng sama kita. Telepon lagi boleh, telepon lagi yuk.
0: Ayo. Tuh sambil juga kita mau menyapai besti-besti yang ada di Raman Utara nih. Siapa? Bu, Bu Daryati sudah selesai belum Bu keliling-kelilingnya Bu?
1: Oh, kirain Bu Daryati udah ready belum gitu.
0: Bukan. Maksudnya Bu Daryati kalau udah ready kayak kesini. Bu Daryati gitu sudah selesai belum keliling-kelilingnya gitu loh.
1: Udah sih kayaknya mah udah di rumah ini.
0: Tuh kan.
1: Lagi goreng kempong.
0: Kempong. Terus juga Mama Eka apa yang sedang dilakukan Mama Eka?
1: Aduh, maaf ya Trican, pagi ini aku lagi ada acara. Gak janji lah insya Allah. Apa sih gak janji?
0: Mau janji.
1: Oh, mau janji insya Allah agak siangan mampir. Soalnya acaranya di Rejo Binangun Persil 6 Besti.
0: Walah, Persil 6 Jan, jauh sekali.
1: Iya, makanya yaudah gak apa-apa Mama Eka. Kalau Mama Eka masih ada kepentingan, tapi jangan lupa nanti mampir ya. Tilik kita loh, udah lama gak tilik kita loh.
0: Ada juga Mbak Supana, saya selalu ya. Dari IDI ya, kita di Raman Utara.
1: Betul-betul.
0: Terus juga cuacanya tetap syahdu loh. Loh, di sini lo puanas.
1: Di sini udah cuat tarpa loh, Run.
0: Sarapannya sama oseng tewel.
1: Endol dong ya, seren dari Pesanggaran.
0: Ada juga Iros cendol, ada enggak terus ada?
1: Ada, ready.
0: Iros cendol model apa? Pilih aja ada, Besti.
1: Ready pokoknya ya, Iros cendol, Bak cendol.
0: Bak cendol?
1: Iya, gua ada cendol ya Kang Patan.
0: Maksud pakai bak?
1: Iya itu, bak ijo. Bak ijo yang ada tutupnya loh.
0: Bener, soalnya ya, kan banyak bawa stoknya gitu loh Mas Patan. Iya, kan.
1: Terus mau apa lagi kotak sampah? Buat membuat kenangan masa lalu. Banyak. Apalagi yang mau Besti cari di sini di Pasar Raman Utara? Semua ada.
0: Ready Besti. Mau cari buah-buahan di samping kita loh, buah-buahan.
1: Nah kan, nah makanya kamu kesini aja Besti ya.
0: Mau cari buah tangan?
1: Ada.
0: Adalah buah tangan.
1: Iya, gak ada, mau tahu buah apa?
0: Buah apa? Buah. Gak bisa lagi aku berkata-kata. Gak punya ide.
1: Gak punya ide. Udah pokoknya semuanya ada di sini Besti ya. Jadi kamu datang ke sini. Adik-adik kan mumpung anak-anaknya kan pada gak sekolah ya. Libur ya. Udah diajakin aja ke pasar ke sini.
0: Iya, kita hidupkan lagi pasar Besti. Jangan cuma rebahan aja.
1: Iya, jangan cuma paket. Cobalah di sini ya. Sambil kayak cuci mata.
0: Bukan, apa? Sambil olahraga.
1: Iya, sambil olahraga. Jalan-jalan.
0: Jalan-jalan. dengan sepatu roda.
1: Iya, bayangin ke pasar pakai sepatu roda.
0: Aduh, enggak, kayaknya kalau di sini enggak dulu deh ya.
1: Di jalannya aja enggak dulu, apalagi masuk pasar pakai itu sepatu roda enggak dulu kan.
0: Ya, enggak ya, Besti.
1: Tuh, iya loh, Bes. Hitung-hitung tuh sambil olahraga. Kamu loh cuma rebahan aja.
0: Iya loh,
1: rebahan aja.
0: Karena kalau kamu misalnya ke pasar, kamu kan bisa enggak sadar ternyata sudah berapa kilometer kamu muter-muter, berapa kilometer enggak tuh?
1: Berapa langkah gitu aja ya.
0: Berapa langkah gitu kamu muter-muterin pasar enggak kerasa berapa kalori terbuang ya.
1: Nah,
0: kan?
1: Betul banget nih, Besti. Jadi udah siap belum?
0: Udah siap belum?
1: Udah siap belum? Kamu mau borong ke pasar?
0: Udah siap belum? Ini kalau Bunda single mah proses ya, lagi proses Bunda single.
1: Oke, okay, enggak apa-apa.
0: Lupa nih, Mbak.
1: Enggak apa-apa.
0: Sembarangan. Tapi emang Balabiem memang punya cucu dah, no.
1: Oh iya, Balabiem.
0: Lagi proses ini tuh Trica nih ya.
1: Ya apa-apa, kita bantu ya, Bun.
0: Bantu doa ya, Bun.
1: Bantu ngabisin nanti Bunda.
0: Kata Mbak Daryati nih, apa? Tayangku.
1: Apa?
0: Jadi kawasan Pondok Tahu Persil 19B hadir ya. Sambil siap-siap.
1: Yeay.
0: Yeay. Tararahu, tararahu, ada Jumira Pasar P2. Hadir ya, Besti.
1: Ada Ibu Sayuman dari RK Rejokanton. Hari ini mau rewang, wes lah dihabis-habiskan rewangnya, Bes.
0: Rewang-rewang, sana yang lagi pada rewang ya, semangat. Yang lagi mau TW rewang juga semangat, semuanya semangat.
1: Iya, yaudahlah kalau begitu, Besti. Kita tungguin kamu sampai nanti jam berapa gitu? Jam 6 bener kita.
0: Oh, jam 6 dong.
1: Wow.
0: Bukan main ya.
1: Yaudah kalau gitu jangan kemana-mana ya, Besti.
0: Iya dong, tetap di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus.
1: Miau.

konsumsi secara rutin madu Nomurafit setiap hari. Membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomurafit

0: masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Pasar Goyang.
4: Pasar Goyang.

0: gas udah OTW belum? Udah siap-siap kesini belum? Ayo.
1: Udah siap belum? Kita lagi live di TikTok juga loh, Bes.
0: Iya.
1: Kamu bisa memantau ya di akun kita di Radio Tri Rama FM.
0: Yes, betul. Kamu pantau aja, ikut komen aja ya, Bes ya. Ini tadi udah banyak yang masuk, ada Nyonya Juragan. Kayaknya mau nyusulin kita kesini nih.
1: Emang Nyonya Juragan dari Raman Utara?
0: Gak tahu sih, belum nanya. Ada lagi nih, Puja Kesuma mau nyusulin kita juga gak nih?
1: Yo, selamat pagi. Terus ada lagi
0: Denny. Ada lagi
1: Denia, siaran dong. Ini kita siaran.
0: Iya, ini kita lagi siaran menghibur kamu di dunia.

0: Itu aja juga mau otw ke sini loh nanti loh.
1: Masuk.
0: Masuk, my God.
1: Ada kaos kece.
0: Iya, dari tulang bawang.
1: Iya, yes, selamat pagi juga iya. Sarapan Mbak Mia, mama sarapan pakai apa Almahira?
0: Kamu sarapannya pakai apa? Lah kamu jangan jauh-jauh biar kelihatan kita berdua sini.
1: Hah?
0: Ya. Sini, sini. Nah, biar kita kelihatan berdua nih. Duh, Mia.
1: Selamat pagi, Besti. Coba.
0: Selamat pagi, Rizky Oktomi juga tadi gabungan deh kayaknya deh di TikTok deh.
1: Oh iya? Selamat pagi, ada Dani. Selamat pagi, aku bacanya harus ke sebelah sana ya, soalnya.
0: Iya, apa-apa.
1: Nggak kelihatan kamu di situ.
0: Dibaca sebelah situ, nggak apa-apa. Itu ada siapa lagi tuh?
1: Ada Pak Yanggit, selamat pagi Pak Yanggit.
0: Wow, ada Bapak Afika.
1: Oh, Pak Afika tuh, aku udah lihat aja salah loh.
0: Nah, kan.
1: Lagi di mana, Mbak, katanya?
0: Kita di Raman Utara, Bes. Kita di Pasar Raman Utara.
1: Yeay, kita di Pasar Raman Utara ya, guys. Jadi kamu buruan datang ke sini dong.
0: Yes, terus juga itu ada Sun.
1: Sun Sing Sue.
0: Di Sun Sing Sue, Mas.
1: Ada juga dari Palembang hadir, ada Afik.
0: Afik
1: Fawas Rabani.
0: Oke.
1: Dari Palembang ya.
0: Oh, Palembang menyatu sayangku.
1: Penyiarnya minil-minil, kata siapa? Kita besar-besar.
0: Iya, kita gak mini-mini.
1: Kita besar-besar.
0: Minil alias alias menel kali ya.
1: Gak apa-apa lah.
0: Terus siapa lagi Pak Bahar?
1: Pak Baharul Ulum.
0: Oh, Pak Baharul Ulum.
1: Ada Okto, Rizky Oktomi. Oh, menyapa. Dari Pulau Bangka juga cuacanya di sana bedengking.
0: Bedengking.
1: Oh, ini petugas sensus ini dia.
0: Oh. Petugas sensus.
1: Ya, kamu petugas sensus kan kamu Rizky Oktomi.
0: Iya kan kamu. Kamu ikutan sensus.
1: Dia petugasnya.
0: Oh iya, maksudnya Rizky Oktomi.
1: Dia nyensus.
0: Oke, nyensus warga TikTok kayaknya ya.
1: Aku senggol dong, itu siapa yang tadi senggolin?
0: Mang Asep.
1: Oh, Mang Asep.
0: Ada juga gak sih?
1: Lagi?
0: Lagi dikira gitu lagi. Lagi Daud.
2: Loh, dikira kita ini lagi tandur, po.
1: Ya, kita ini lagi siaran, loh, sayangku.
0: Manurrohim, abis-abis sih M. Nurroh.
1: Nur Khotim.
0: M. Nur Khotim.
1: Yes, ya, Dor.
0: Dor, kaget.
1: Kan di Dor ya kaget dong.
0: Taruh juga Ihir.
1: Pak Senggol kamu nanti loh.
0: Ada Wonggo Prasetyo tadi ya. Ini assalamualaikum Mbak, mau tanya.
1: Apa?
0: Kenapa ya? Cewekku sifatnya jadi beda semenjak suami.
1: Gak usah aneh-aneh kamu.
0: Gak usah aneh-aneh kamu ya.
1: Lempar kamu.
0: Iya, aku lempar kamu ke selokan ya. Siapa kau? Siapa ya? Siapa itu namanya? Coba kita lihat. Siapa namanya tadi?
1: Namanya juga ngeri banget.
0: Ngeri banget juga kamu ya. Kok tanda ke bojone kamu nanti ya.
1: Gak usah aneh-aneh kamu. Pacaran sama bojonya orang.
0: Iya kamu ini nakal banget ya. Apa itu?
1: Apa? Siapa nih buku Mbak Ibu Mutingah di Raman Utara Persil 10?
0: Oh, selamat pagi Ibu Mutingah di Persil 10. Bu, Bu kita di Raman Utara loh Bu.
1: Iya loh Bu, sini loh Bu di Raman Utara Bu.
0: Tuh ada juga Mbak Yuan, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Yuan.
0: Tuh ada juga nih salam buat penyiar.
1: Oh iya iya.
0: Oh iya Kang Asep, tenang nanti ditemenin sama dua bandar juga nanti ya.
1: Melu nonton bola siapa sih? Uzu Maki Cenung.
0: Iya.
1: Emang itu pacaran bini orang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Astagfirullah.
0: Tobat kau anak rantau ya. Tobat kau.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Astagfirullah. Inces aku mau karedok perempatan Wai Bungur.
1: Karedok?
0: Enggak ada. Sekarang udah enggak ada ye. Yang dagang udah siaran ye.
1: Oh. Ah, kamu baca apa sih?
0: Itu Kang Asep. Oh.
1: Yang pakai jilbab mirip apa? Artis TV sinetron Ikatan Kangkung.
0: Ikatan Kangkung enggak tuh?
1: Ikatan Kangkung. Wow.
0: Oh iya, guys, sampai akhir Agustus nanti. Oh iya, sampai akhir
1: Agustus nanti berkeliling-keliling kota cari cuan buat beli seblak bakso dan kawan-kawannya.
0: Mantap ya.
1: Hai, semangat hai, ya. Nanti kita lanjut lagi ya, Bayu.
0: Iya, Betty-Betty, nanti kita lanjut lagi ya. Yang mau komen-komen silakan komen di akun TikToknya Radio Trirama FM atau juga bisa langsung kamu gabungan di WhatsAppnya Radio Trirama.
1: Betul sekali, kita mau jeda dulu sebentar, Besti. Kamu jangan kemana-mana ya.
0: Iya dong, tetap di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus, Mia.
3: Info-info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
4: Pantau radio, pantau Trirama, digoyang-goyang
5: asyik. Saatnya kilasan informasi.
6: Kilasan informasi.
5: Persembahan Trirama FM Net.
7: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Mobil ambulans operasional milik Lapas Kelas 2A Kota Bumi mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Wai Pengebuan, Kabupaten Lampung Tengah, Senin kemarin sekitar pukul 10 pagi. Mobil tersebut terjungkal saat tengah menempuh perjalanan darurat untuk mengantar seorang warga binaan yang hendak menjalani prosedur cuci darah di Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung. Insiden bermula ketika ambulans melaju dari arah Kota Bumi menuju Bandar Lampung dengan membawa 4 orang penumpang yang terdiri dari satu warga binaan, satu petugas pengawalan, satu perawat medis lapas, serta satu orang anggota keluarga warga binaan. Warga di sekitar lokasi kejadian yang melihat mobil terjungkal langsung memberikan pertolongan pertama dan mengevakuasi seluruh korban dari dalam kabin kendaraan. Mendapat informasi insiden tersebut, Kalapas Kelas 2A Kota Bumi Tommy Elius langsung bergerak cepat mendatangi lokasi dan rumah sakit tempat para korban dirawat untuk memastikan penanganan berjalan sesuai prosedur. Tony menegaskan bahwa situasi pasca kecelakaan dipastikan tetap aman, tertib, dan kondusif. Hak pelayanan kesehatan bagi warga binaan yang harus rutin menjalani cuci darah tersebut juga dipastikan akan tetap terpenuhi setelah kondisinya dinyatakan stabil. Guna mencegah peristiwa serupa terulang kembali, pihak manajemen Lapas Kelas 2A Kota Bumi berkomitmen untuk segera melakukan investigasi dan evaluasi menyeluruh terhadap standar keselamatan operasional dan kelayakan teknis seluruh kendaraan dinas. Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan pelatihan vokasi nasional bagi 270 ribu orang yang menyasar lulusan SMA atau SMK dan korban pemutusan hubungan kerja atau PHK. Hal tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Ketenagakerjaan Yasi Arli merincikan pelatihan vokasi nasional untuk 220 ribu lulusan SMA, SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK. Selain pelatihan vokasi, Kemnaker juga akan melaksanakan kembali program magang nasional Angkatan 2 pada Juli 2026 mendatang untuk 150 ribu peserta lulusan perguruan tinggi. Untuk diketahui, magang nasional telah rampung dilaksanakan pada Oktober 2025 hingga Juni 2026. Sebanyak 32 kepala pekon di Kabupaten Tanggamus dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung atas dugaan penyimpangan penggunaan anggaran kegiatan pemetaan dan pembuatan buku data kepemilikan bidang tanah yang nilainya mencapai 1,95 miliar rupiah. Laporan tersebut disampaikan oleh Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Al-Hajar Syahyan dan rekan selaku kuasa hukum Lodi Ratrianto dan rekan. Al-Hajar Syahyan mengatakan laporan tersebut dilayangkan setelah kliennya tidak menerima pembayaran atas pekerjaan pemetaan dan pembuatan buku data kepemilikan bidang tanah yang menurutnya telah selesai dikerjakan dan diserahkan kepada pekon-pekon di Kabupaten Tanggamus. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
5: Baru saja kilasan informasi.
6: Kilasan informasi.
5: Persembahan Trirama FM Net.
8: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung. langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya. Lampung Timur, dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Besti, digoyang lagi. Saatnya untuk kita goyang-goyang konsumen ya, Besti. Selamat pagi, Besti. Ini yang sudah pada order, tunggu ya produknya sampai ke rumah kamu, Besti.
3: Iya.
2: Masih kita lihat, masih kita pantau ada Bude Tuti dari Jati Datar.
3: Jati Datar.
2: Udah langganan loh, udah lama banget langganannya ini untuk kesehatan. Kemarin carinya susu Zigo 26.
3: Iya.
2: Ada Bapak Sukirman dari Kodim, sakit di kaki, Chan udah sering banget konsumsi agar ilus dering.
3: Selamat pagi, juga ada Mas Firman Syah dari Tegi Neneng, ini pembelian yang ketujuh kali ya. Beliin buat pamannya, keluhannya tulang.
2: Okay.
3: Minumnya agar ilus drop.
2: Sehat-sehat selalu, ada Mas Firman Syah dari Tegi Neneng juga. Ini pembelian ketujuh kalinya buat pamannya keluhan tulang.
3: Tadi udah ya?
2: Udah.
3: Tadi di bawahnya dari Mas Sugianto berarti belum.
2: Iya kah?
3: Iya, Mas Sugianto dari Simpang Luas Lampung Barat. Untuk menjaga kesehatan selalu berlangganan minumnya agar ilus drop, Besti.
2: Ada ibu seperti ini, beliin buat suaminya ya, keluhannya sakit jantung membengkak. Udah dua kali beli ya, ini Biosi, Besti.
3: Mantap deh. Terus juga ada Bapak Ruswanto dari Karya Bakti. Keluhannya sakit pinggang, udah sering banget konsumsi agar ilus dering.
2: Yes.
3: Sama juga 26 can untuk keluhan asam urat dan udah kembali normal.
2: Yes. Ada juga Dewa Fik Tanjung Kencono, ini keluhannya asam lambung ya, udah sering banget minum, ini Besti madu lambungku.
3: Iya. Ada Mbak Juminten dari Tri Rejo Mulia, udah sering banget konsumsi agar ilus untuk jaga kesehatan anaknya, minumnya apa tuh? Zigo 26.
2: Selamat pagi Pak Siswanto dari SP8, keluhannya lambung, Besti, udah dua kali ini minum, ada apa sih madu lambungku?
3: Iya.
2: Sama agar ilus drop ya?
3: Betul, sama agar ilus drop.
2: Oke.
3: Terus juga ada lagi, ini Ibu Asiatun dari PAO, sakitnya kanker rahim, udah dua kali pembelian, ini Prokanda.
2: Oke. Pak Wartono dari Veteran, sakitnya lemas sama kebas-kebas. Ya, ini di tangan sama di kaki, itu kebas-kebasnya. Baru pertama kali mau minum, minum apa, Besti? Nggak kelihatan tempat aku, Besti.
3: Ini Biosi sama susu kambingnya Tame.
2: Oke.
3: Terus juga ada lagi siapa-siapa yang belum disapa.
2: Oh, ini dia. Pak Miswanto dari Sido Dadi, Kota Besi, Batu Berak, di Lampung Barat. Ini untuk jaga kesehatan dan udah langganan minumnya agar ilus drop ya, Besti.
3: Oke, ada Pak D. Matoget dari Tulung Balak, Kota Gajah. Ini baru mau minum loh, keluhan mata buram. Ini minumnya Biosi sama ada agar ilus berat.
2: Yes, itu perpaduan yang cocok banget untuk keluhan kesehatan ya.
3: Betul banget. Jadi buat Besti-Besti yang belum dapetin produk herbalnya, buruan kamu datang ke studio Radio Tri Ramadhan juga jaringan.
2: Yuk.
3: Atau hari ini kamu bisa dapetin langsung ya produk herbalnya di Pasar Raman Utara.
2: Betul, sampai sore ya, kita jam 4 kurang lebihnya. Untuk bisa cek kesehatan kamu datang ya, Besti.
3: Ya dong, dan juga besok disenggolin lagi, digoyangin lagi ya, Chan ya.
2: Ya, sekarang kita...
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.

0: Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
1: Wangi banget, Bu. Aduh,
0: waduh,
1: tapi lambungku.
0: Kenapa lagi nih?
1: Perih lagi nih, Bu. Mual.
0: Baru juga mau makan, udah meringis duluan toh, Pak.
1: Kembung lagi.
0: Oh iya, Pak.
1: Ibu ingat apa?
0: Ini loh, Pak. Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku. Kandungannya alami.
1: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
0: Loh, Pak. Membantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
1: Iya.
0: Nah, gimana?
1: Wah, enak ya. Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
0: Loh. Wow, bener-bener manjur ya. Agarilus madu lambungku.
1: Oh, iya dong.
2: Agarilus Madu Lambungku kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus Madu Lambungku membantu merendahkan perih, mual, dan kembung. Mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh. Dapatkan Agarilus Madu Lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan MB Radio.

0: Adit, sudah main HP-nya?
1: Tapi Bu, aku mau main game ini.
0: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
1: Tapi aku nggak mau.
0: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
1: Wibu.
0: Adit.
2: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
0: Oh, Ibu Rina.
2: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu, si Adit jadi kecanduan main HP terus, nggak mau belajar.
3: Oh, gitu toh. Tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
0: Oh, iya, Bu.
3: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
0: Oh, iya, Bu Rina.
3: Sangat membantu pokoknya. Coba deh, kasih jamu tetes baking.
0: Oh.
3: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
0: Oh,
3: bahkan bisa membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
0: Serius nih, Bu Rina?
3: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu, cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
0: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
3: Iya, Bu. Sama-sama.
0: Saya segera coba jamu tetes baking.
4: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
5: Pak Udin.
6: Pak Udin.
5: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
6: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
5: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
6: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
5: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
6: itu,
5: Pak?
6: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
5: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
6: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
5: Oh iya ya?
6: Iya.
5: Ini cara minumnya gimana ya?
6: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
5: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
6: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
7: Biosi Sihaga, tetes alami.
4: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium, tersedia di seluruh jaringan Radio Trinam FM.
7: Biosi Sihaga. Biosi.
8: Waalaikumsalam, Jeng Tini.
9: Jeng, aku pusing banget deh. Itu, anakku Yudi, minus matanya makin gede. Padahal tahun depan mau daftar TNI. Ada referensi obat yang bagus nggak ya, Jeng?
8: Jangan khawatir, Jeng. Anakku Adi minusnya kurang berkat rutin konsumsi herbal Kardina Mata. Harganya cuma Rp200.000 aja loh, Jeng.
10: Kardina Bright atau Kardina Mata merupakan suplemen alami untuk kesehatan mata yang terbuat dari ekstrak daun kenikir, obat herbal yang berfokus ke saraf mata yang dapat menjaga kesehatan mata dan mengobati keluhan mata seperti meningkatkan penglihatan mata di malam hari, mencegah dan mengobati katarak, glukoma, mata buram, mata kering, mata berair, infeksi pada mata, dan mempertajam penglihatan mata. Kardina Bright atau Kardina Mata telah tersertifikasi halal MUI dan terdaftar di BPOM, tersedia di radio kesayangan Anda ini dan apotek terdekat di daerah Anda. Kardina Bright atau Kardina Mata, solusi tepat dan efektif untuk kesehatan mata.
4: Pasar Goyang.
0: Pasar Goyang.

0: pada borong ini kemisan. Rame juga yang pada datang ikut cek kesehatan gratis. Rame pun yang sudah ikut gabung di TikTok kita.
1: Ih, besti kamu, lihat aja. Iya kan?
2: Kan kepanjangan itu, Bu.
1: Kepanjangan ini, besti.
0: Kepanjangan ini ya, besti.
1: Kepanjangan lidah. Soalnya kita itu suka berkata-kata.
0: Iya.
1: Kan, tapi kita bukan wakil rakyat sih ya.
0: Wakil rakyat seharusnya merakyat.
1: Kayaknya bagus lagunya tuh.
2: Kayaknya banyak yang enggak tahu lagu itu deh, Chan.
1: Ya, itu bagus sih lagunya.
2: Iya. Ya enggak, pada banyak yang enggak tahu lagu itu.
1: apa jangan-jangan cuma kita yang tahu?
2: Iya, yang tahu cuma rakyat-rakyat aja.
1: Udah. Periksa sakit dilarani ada enggak?
0: Oh, ada banget. Kamu dilarani gimana coba? Kamu cerita pelan-pelan sama
1: coba,
0: kita ya.
1: Bagian mananya kamu yang dilarani?
0: Iya, bagian
1: siapa,
0: mana?
1: Siapa yang melarani kamu si Gatut?
0: Iya, Tut, coba Tut ya, kamu bilang sama kita Tut ya.
1: Tut, Gatut. Salam kenal, Rima.
0: Siapa?
1: Rima.
0: Selamat pagi, Rim.
1: Selamat beraktivitas.
0: Iya. Coba aku mau cek lagi ya. Selamat pagi ya, Mbak Tri-chan.
1: Yo.
0: Pendatang baru, pendengar lama dari Raman Aji Persil 2, Kecamatan Raman Utara.
1: Oke, thank you.
0: Siapa kamu namanya? Gak ada namanya ya. Isok atau kamu kesini ya. Persil 2 juga gak begitu jauh ya dari Pasar Raman Utara kan.
1: Alah, cuma 1 menit.
0: Nah kan, cuma 1 menit. Duluan kamu kesini ya, Be.
1: Ayo, Besti. Yo. Coba lagi, Bes.
0: Ada Bu Esena. Sukses acara hari ini ya, Besti ya.
1: Amin.
0: Mantau, baru mantau soalnya HP-nya dibacak sama bocil.
1: Soalnya kan lagi masa-masa libur sekolah. Anak sekolah masuknya tanggal berapa loh, Bes?
0: Ayo, Bes, info dong, Bes. Anak-anak sekolah masuknya nanti mulai tanggal berapa sih?
1: Tuh kan, jadi nanti kan siap-siap bergedebak-gedebuk lagi pagi-pagi gitu kan ya sama anak-anak. Apalagi ini masa-masa sekolah di tahun ajaran baru.
0: Iya.
1: Kelasnya baru, jadi aduh beradaptasi lagi.
0: Iya, temannya baru lagi, ya kan?
1: Tapi kadang kalau SD mah enggak ya.
0: Oh iya, tetap ya. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 ya.
1: Kecuali ada lukiran. Misalnya ada, kecuali ya. Kalau zaman dulu sih aku kalau misalnya kayak, kan kelasnya banyak, A, B, C. Ini kalau misalnya rankingnya 5 besar, nanti bisa pindah kelas. Pindah kelas gitu. Sampai ke kelas unggulan pada akhirnya. Begitu.
0: Oh gitu.
1: Biasanya kalau dulu sih aku mah.
0: Iya, kalau aku sih enggak. Dulu dari kelas 1 sampai kelas 6 sama.
1: Oh enggak pindah-pindah kelas gitu ya.
0: Soalnya kelasnya cuma 1. Kelas 1 ya 1 doang. Kelas 2 ya 1 kelas doang gitu, gak banyak-banyak muridnya.
1: Oh gitu.
0: Ya mungkin kalau yang muridnya banyak bisa 1A, 1B gitu kan. Gitu, Besti.
1: Iya, gitu, Besti.
0: Iya, ada Bunda Willy. Selamat pagi ya, Besti.
1: Salam kenal. Ada juga Nurjana.
0: Mbak Yem toh itu.
1: Siapa? Oh, Mbak Nurjana ini Mbak Yem toh?
0: Iya, Mbak Yem. Jamu.
1: Kakak mau turun dulu, mau berangkat mancing.
0: Oke, siaplah. Hati-hati mancingnya ya.
1: Dapat yang banyak lo mancingnya lo.
0: Iya lo, iya lo.
1: Kalau nggak dapat banyak, nggak usah mancing lagi besok lo ya.
0: Iya lo.
1: Dari pengalaman lo, iya bakul jamu. Saya berdua mantau dong, Mama Najwa.
0: Oke, Mama Aswa ya.
1: Cahaya, selamat pagi Tri-chan, apa kabar?
0: Sehat dong.
1: Bumi Nabung Selatan hadir.
0: Oke, Besti.
1: Tapi suka bolos.
0: Enggak, kita mah sekolah rajin tahu, kata siapa. Boleh, kita mah nggak pernah bolos zaman SD.
1: Enggak sih, aku enggak pernah bolos, Besti.
0: Kecuali hujan dan sakit.
1: Enggak sih, aku tetap berangkat.
0: Oh, kamu tetap berangkat hujan?
1: Iya, hujan tetap berangkat. Kecuali ada, aku pernah bolos itu selama sekolah pas SMA. Satu kali, karena emang aku malas.
0: Oh ya, malas karena kesiangan enggak sih?
1: Enggak sih.
0: Enggak, emang malas aja.
1: Tidur di dalam kamar kosan.
0: Enggak apa-apa, sekolahnya 3 tahun liburnya sekali doang. Bolosnya sekali doang.
1: Orang itu juga sudah direstui sama bu guru aku kok.
0: Iya, boleh kan? Enggak izin berarti itu.
1: Enggak. Dalam, kan aku udah pernah bilang. Boleh kok dalam satu semester, enggak. Dalam 3 tahun sekolah kalian boleh alfa. 3 kali doang alfa.
0: Oh, nah,
1: itu aku baru
0: boleh.
1: Aku gunakan 1 kali alfa itu.
0: Oh, kesempatannya enggak kamu gunakan semuanya sih.
1: Terus apa?
0: Ini ada Mbak Elmi, Patmosari Beranti. Semangat ya, dendangnya rindu tapi jauh.
1: Oke. Okay. Terus juga ini Lucky Lukman, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Ada lagi siapa itu? Terima kasih Mama Nazwa sudah tap lop.
0: Okay.
1: Yang belum tap lop bantu tap lop dulu dong ya.
0: Yeah,
1: di live kita hari ini di
0: Radio Trirama FM.
1: Betul. Di TikTok kita ya.
2: Yes, benar banget.
1: Tapi enak 2 minggu ternyata 2 tahun liburnya. Hah? Tapi enak 2 minggu ternyata 2 tahun liburnya. Hah? Gimana aku enggak mudeng aku?
2: Hah? Hah? Gimana itu maksudnya? Ya ampun aku dipanggil.
1: Lucky
2: Lukman. Ya ampun Lucky.
1: Lucky, mandi Lucky.
2: Lucky, Lucky, Lucky yang kurasakan.
1: Ayo Ge, kamu Ge mandi Ge merapat ke pasar Lucky.
2: Yes, kamu merapat aja di pasar goyang ya. Pasar goyang hari ini ada di Pasar Raman Utara.
1: Iya, ada Toha Azari hadir dong selamat pagi.
2: Pagi.
1: Terima kasih.
2: Yo yo yo yo, gas bestie yo. Yang mau pada borong, yang mau pada borong.
1: Gas banter.
2: Woi, gas banter Lucky ya.
1: Mumpung jalannya mulus loh, Luk.
2: Iya, Luk. Ini mumpung mulus loh, Luk.
1: Iya, Luk. Sekolah zaman COVID, liburnya 2 minggu.
2: Ternyata 2 tahun liburnya. Ternyata nggak ada belajar dari rumah.
1: Oh, kamu ini alumni COVID ya?
2: Iya, alumni COVID kayaknya sih.
1: Ada juga ini siapa? Alan Mebel R3 Rumbia. Terima kasih ya sudah ikut gabung juga ya.
2: Oke, thank you ya bestie. Yuk sekali lagi bestie-bestie ya. Pokoknya kita hari ini ya, cuman hari ini doang. Dari pagi sampai nanti sore kita ada di Pasar Raman Utara.
1: Pokoknya kamu jangan pindah-pindah. Tidak usah pindah-pindah gelombang. Dikasih yang seru-seru ya kan.
2: Iya.
1: Soalnya
2: dong,
1: kita rombongan di sini bestie. Ada 2 Mio, ada 2 Bandar, ada Ninesari, ada Kaputra, ada Den Bagus.
2: Wow, pokoknya komplit, plit, plit, plit, plit, pakai telur ya.
1: Kumpul semuanya bestie.
2: Yes, kumpul semuanya di sini bestie ya. Yuk, kita tungguin kamu bestie dan kita mau lanjut goyang lagi yuk, Cha.
1: Kita bareng sama 2 Mio
2: di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
2: Goyang terus, Mio.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang kropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang, malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
1: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak kayak kemarin.
2: Bener bu, kemarin rasanya persendian ini tenceng kerut, ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Maduna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
1: Udah dibilangin kok, Maduna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
3: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, Madu No Murafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
1: Alhamdulillah Pak, semenjak minum Madu No Murafit, sekarang kalau mau tidur, Bapak udah gak ngeluh badannya pegel, linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki nih Bapak lagi toh.
2: Iya.
1: Jadi aman pokoknya.
2: Bu, anu.
1: Apa tuh pak? Madu No Murafit apa?
2: Masa gak paham lu
4: Madu No Murafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu No Murafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga Madu No Murafit bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
5: Madu No Murafit, asam urat, kolesterol, semua dilibas.
1: Pas mau ngendi lo Pak De, kok saja nguing di kae?
6: Iki lo jogging lan mimpi awak ben sehat.
1: Lah ya kuwi lo Pak De, sangkatan jenengan lo wis oke sing lokro.
6: Lah demen opo piye nek Pak De mu ki lara-lara?
1: Enggak ngono lo Pak De. Pak De, jenengan ki mesti duwe cekelan to. Ayo ngaku.
6: Ngawur ae. Awake dhewe ki kudu pinter njogo awak supaya pancen sehat. Nah, rahasia kesehatane Pak De ki saliyane demen obah, demen gerak ya demen ngombe herbal agar ilustro kuwi no. Apa meneh saat musim pegeblok ngene iki jare wong-wong akeh wong kering, aku nambah daya tahan tubuh ben fit ngombe sekualen awak sehat virus-virus amblas.
7: Jagi kesehatan tubuh, utaminipun musim pagebluk, monggo rutin ngunjuk agar ilustrop ditambah squalene. Niki produk herbal alami Indonesia sing dipercaya

0: tenggelam
1: dengan sepatu rodamu.
0: Eh, radioku masih iklan. Iya.
1: Sekarang udah enggak, sekarang udah ada suara kita kok. Siapa itu namanya? Kesayangannya Uti.
0: Tuh.
1: Oh, lagi di pasar. Jadi kangen deh ikut siaran di radio agar ilus.
0: Edo,
1: Edo kamu, emang siaran di mana ya?
0: Kamu biasanya siaran di radio mana, Edo?
1: Edo Pratama, aku boleh follow enggak?
0: Boleh dong.
1: Iya boleh, Akila, thank you udah followin kita.
0: Makasih, Akila. Patrician, mau lagi siaran titip salam buat Papi Bayu sama Mami Deno. Iya, iya, Bunda Revi.
1: Bunda Revin
0: dapat apa? Mama Deno. Mami Deno dapat salam dari Bunda Revi.
1: Iya, dapat salam ya, Besti ya.
0: Yes, terima kasih. Tuh, slumuning, slumuning.
1: Slumu, slumuning.
0: Sama aku, iya. Dapat salam dari sayang. Dan kamu siapa kesayangannya Uti?
1: Iya, sayangnya Uti namanya siapa sih?
0: Tuh. Mama Eka. Mama Eka.
1: Oh, Mama Eka mau kemana? Mama Eka mau kabur, sini owner dulu. Sini owner dulu.
0: Ya pasar goyang toh. Mama,
1: halo.
0: Salam-salam dulu dong.
1: Salam buat
0: sebelum kabur.
1: Ya? Buat siapa coba? Yang sebelum kabur salam-salam dulu.
2: Buat Mak Karti, buat Om Tando. Punya buat Mama Deca cepet kesini.
1: Ya cepet.
2: Buat siapa lagi ya?
1: Siapa
2: ayo? Yang di SB6 semuanya ayo kesini. Yang di SB7 ayo semuanya kesini. Tak tunggu ini.
1: Ayo.
2: Oh ayo. Ya udah makasih gitu aja.
1: Buru-buru Bes. Mama Eka buru-buru. Oke lah kalau begitu.
2: Makasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye-bye dulu dong. Bye-bye. Terima kasih ya Maya.
0: Makasih Mama Eka. Eka.
1: Tuh, buru-buru mau TW ya. Tuh, kok orang hampir ya Mama Eka mau kerja binangun Besti. Buru-buru. Eh, ada juga siapa itu? Bagas Prasetya, terima kasih ya.
0: Ada Bu Ediana dari Veteran juga hadir aja Besti.
1: Oh, nama kamu Alwi.
0: Alwi. Oh, salam balik ini kata Mami. Kata Mami Deno sama Papi Bayu salam balik.
1: Yes, tuh dari Bunda Revi. Itu Bunda Revi masih ada enggak tuh di live kita?
0: Iya, mudah-mudahan sih masih nontonin kita ya.
1: Terus ada juga aku ya disenggol loh Mbak Trican.
0: Iya, disenggol tuh Her.
1: Mas Heri loh iki.
0: Oh, Mas Heri tahu.
1: Ini Mas Herinya.
0: Siapa sih?
1: Siapa ya?
0: Mas Herinya Mas.
1: Mas Herinya siapa ya?
0: Mas Herinya Mas.
1: Makanya dong gabung terus dong.
0: Mas Heri SB kan?
1: Oh.
0: Mas Heri. Rakil, ya.
1: Mas Herinya Mas Rakil. Ah, Bawan Dira juga selamat pagi ya. Sapa-sapa buat Pak Deku. Pak De.
0: Oh. Oh, Pak De.
1: Terus juga ini ada Mbak Marini dari Magelangan. Salamnya buat Mas Bayu, Om Eko, Mbak Nur, Pak Bambang, Pak Wardi, Pak Catur, Mas Buji, Pak Kolil, dan semuanya aja.
0: Oke, itu mana lagi ya? Buat Pak De, Pak De Bari di Pelangkawati dapat salam dari Bunda Revi.
1: Terus juga ada ini siapa tadi namanya? Om Tandus. Nelpon mulu dari tadi Om Tandus.
0: Ya, mohon maaf ya.
1: Iya, mohon maaf ya Besti ya. Kayaknya kita enggak cukup kalau mau telepon lagi. Cukup enggak sih waktunya?
0: Kayaknya cukup. Enggak.
1: Ya.
0: Iya, salam dari Mekerja ya.
1: Oke.
0: Halo Sherlock dan Trican, tak nyiapin helikopter.
1: Oh, siap Mbak Wandira. Tak Sherlock helikopter engko tak kongkon turun nang ndi engko saya sabar ya.
0: Itu lah, ya. Lapangan loh.
1: Kayak lapangan nanti turun lapangan ya Mbak Wandira ya.
0: Salam dari Mekerja ya. Ya, hai Akila.
1: Hai, kamu balik lagi.
0: Terima kasih semuanya ya. Salam dari Kaltim.
1: Wow, jauh juga ya.
0: Jauh banget dari Kalimantan Timur ya, Besti ya.
1: Ini untuk detik-detik terakhir buat besti-besti kita yang udah pada tontonin kita di TikTok, jangan lupa di follow ya.
0: Yes, jangan lupa juga Besti, kita lagi live. Terus siaran langsung, siaran keliling, ada cek kesehatan gratis juga di Pasar Aman Utara, pas di Kamisan ini Besti.
1: Betul ya, banget.
0: Kita di halaman depan.
1: Yap, betul. Jadi kalau kamu mau borong ya produk herbal yang kita bawa, boleh banget.
0: Ya.
1: Atau sekalian kamu borong baju-baju, daster, atau juga bak-bak, ini banyak banget yang pada dagang.
0: Mana?
1: Kan?
0: Ya Besti, aduh pokoknya tuh silakan kamu datang ke pasar ini lengkap banget Besti ya.
1: Yes, lengkap, yes. Kap.
0: Thank you, dari Berata Sena juga sudah hadir ya. Kapan panennya Solihin?
1: Kapan Solihin? Kita mau otw ke sana nih kalau udah panen nih.
0: Enggak.
1: Ya.
0: Matrijan Mataram bukan? Bukan, kita di Raman Utara.
1: Iya, di Raman Utara sayang-sayangku.
0: Yes, iya. Nah, habis. sudah waktunya Besti.
1: Habis ya waktunya ya. Yaudah gak apa-apa Besti, nanti ketemu hari Sabtu. Kita ada di Pak S ya, di depan pasar Pak S.
0: Betul, di lokasi biasa sih kayaknya ya.
1: Iya, di samping konter.
0: Nah itu dia, yaudah. Thank you untuk kebersamaannya. Ketemu lagi besok. Sekarang Domi pamit.
1: Langsung aja kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio,
0: Panteng Tri Ramadong.
1: Bye-bye. Bye-bye. Kebalik. Dadah.

Kisah masyarakat Raman Utara dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.

Promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama.

0: Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.
1: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium Masa Kini, bersama saya Ali Febrian, Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Kupas Tuntas, kondisi fiskal pemerintah Kota Metro kembali menjadi sorotan. DPRD Kota Metro mendorong langkah efisiensi belanja pegawai dan operasional agar ruang anggaran untuk pembangunan serta pelayanan publik dapat diperluas. Anggota DPRD Metro menilai, struktur APBD saat ini masih didominasi belanja pegawai yang mencapai sekitar 410 miliar rupiah atau hampir 40% dari total anggaran, sehingga membatasi alokasi untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan sampah, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. DPRD meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap belanja rutin dan operasional, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain efisiensi, pemerintah juga didorong mengoptimalkan pendapatan asli daerah, melalui peningkatan penerimaan pajak, retribusi, pengelolaan aset, dan kinerja badan usaha milik daerah. Langkah reformasi fiskal tersebut diharapkan mampu menciptakan APBD yang lebih sehat, sehingga anggaran dapat lebih banyak dialokasi untuk pembangunan jalan, drainase, layanan publik, serta program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kota Metro. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
0: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan Radio Trira.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: Lesti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Lagi kita masih berada
2: ya
1: di Pasar Raman Utara ya Neng Tina ya.
2: Ya pasti rame
1: rame banget. Dengar apa ora kuwi? Suara nih. He he he he he he he he.
2: Lagu apa itu ya? Karena tadi kita sambil joget-joget.
1: Iya,
2: ya.
1: Sebenarnya aku pengen berjoget tapi aku tahan ya. Tahan gitu. Aku melihat di depan sana itu luar biasa ya, perdasteran ya. Perkoloran. Ya karena lagi di pasar jadi terpampang nyata itu ya.
2: Betul, Besti.
1: Anak-anak yang lucu-lucu, kicau mania ya. Itu pas kayak buat RC itu ya.
2: Tapi aku salpok.
1: Apa?
2: Itu
1: apa kui? Ayam guing. Aku mau ayam guing
2: sama kulitnya ya.
1: Aduh, endul banget ya, pasti kriuk-kriuk ya Neng Vina. Ya kamu tadi sarapan apa, Neng?
2: Aku tadi sarapan apa? Sarapan pakai roti.
1: Oh. Pantesan. Kayak orang sarapannya roti ya. Ala-ala bule-bule ya.
2: Ini bule.
1: Bukan bule ini.
2: Ini bule,
1: bulek. Ini bukan bule, ini tante.
2: Tante-tante ya. Oke, Besti, buat kamu jangan lupa pokoknya yang belum merapat ke sini, langsung aja merapat ke Pasar Raman Utara karena
1: betul.
2: Kita bakal sampai sore banget.
1: Iya, kita akan menemani Besti-Besti seru-seruan bareng, terus juga ada cek kesehatan gratis bersama Ibu Marince ya di hari ini. Sok mangga langsung aja di awurkeun purudolkeun sayang aku yang mau dapetin promo jujur.
2: Juni juara, nah, boleh banget ya, silakan luncuran aja. Tapi buat Besti juga yang memang sekarang ini gak bisa dateng, terus habis itu juga karena sibuk banget kerjaannya, bisa nanti dianterin sama AJS.
1: Boleh,
2: ya?
1: Langsung aja hubungi call center kami ya, sayang aku. Mau konsul dulu boleh, mau dikirim lewat ekspedisi juga boleh. Langsung ke 0831-760-600 sayang aku.
2: Tapi kita juga gak lupa buat ngingetin Besti-Besti semuanya yang di rumah ya, yang udah pada stok BOC siaga. Jadi konsumsi dulu 3 kali.
1: Benar.
2: Cukup 5-7 tetes aja udah dapetin khasiat nyata dari BOC Sihaga. Dan masih ada bonusnya juga, Neng.
1: Iya, apa itu bonusnya, Neng?
2: Bonusnya susu kambing Etawa biar persendian pegel lino terasa celong gitu.
1: Celong? Apa celong?
2: Enggak, untung aku gak bilang celing ya.
1: Jadi tidak akan kamu rasakan lagi pegel-pegel lino-lino ya. Atau nyeri di tulang kamu ya. Celut-celut tidak ada.
2: Pokoknya pegel lino bisa di atas
1: tulangnya. Iya. Sok langsung aja ya, ditunggu pokoknya bara resti aku yang pengen ketemu sama duo Miau, duo Bandar ya. Ini Sari dan Bagus, pokoknya mah langsung aja merapat ke Pasar Raman Utara.
2: Ada di deket mana ini? Di bawah pohon ya.
1: Di bawah pohon. Soalnya Neng Vina penunggu pohon.
2: Pohon jarak ya Besti ya. Tadi aku disuruh naik sama Nini-Nek.
1: Iya, suruh siarannya di atas pohon. Tapi takutnya nanti menggelundung ya. Jangan. Itu nanti akrobat.
2: Kayak ini.
1: Wah.
2: Gak bakalan jatuh. Lainnya udahan ya sama pohon.
1: Iya. Sok langsung aja mau ikutan gabung bareng sama kita boleh Neng Vina?
2: Iya boleh banget dong.
1: Nomornya
2: Bandar Dangdut BOC boleh. Ke nomornya Radio Trirama FM juga boleh banget ya Bes.
1: Ya, terus hari ini boleh ya langsung aja ke nomor Bandar Dangdut BOC atau ke nomor Trirama boleh. Mau WhatsApp boleh, mau voice note boleh, mau telepon juga boleh sayang-sayang aku.
2: Boleh sayang.
1: Cupli.
2: Pak Cupli gak kesini.
1: Katanya kalian hadir toh loh.
2: Piye toh Pak Cupli. Kan kita udah calling-calling Bunda Daryati.
1: Terus tadi ada Mama Igun juga. Katanya kalau Mama Igun masih di Lampung pasti langsung menyusul. Tapi sekarang Mama Igunnya sudah jauh.
2: Ya udah gak apa-apa kesini aja Mama Igun. Bilang dulu.
1: Ada Ritsuki.
2: Ritsuki siapa?
1: Ada AJS.
2: Oh iya.
1: Alias Ritsuki.
2: Oh, ini ada juga Pak Yusuf ya. Selamat siang aja buat Pak Yusuf.
1: Pak Yusuf alias Pak Turino.
2: Assalamualaikum. Mbak Dian.
1: Hei, cing sadar beda kamar itu mah. Hari itu mah kayak inovasi ya di Trirama sama dua bandar dulu sayang. Kurang jadi kadinya. Nah, cenah.
2: Ini katanya
1: apa?
2: Kalau sering-sering SMS ya enggak masuk akal kami minta maaf ya.
1: Itu tadi itu minta maaf nak ke Mbak Dian
2: karena aku stres mikirin jodoh. Gak ada pendapat katanya.
1: Aku juga stres sama SMS kamu. Bingung aku teh.
2: Pak Yusuf sing iling.
1: Sing eling pak. Bapak dari dulu perasaan udah minta restu, sekarang kok bapak nyari jodoh lagi?
2: Berapa kali minta restunya ya?
1: Kirain bapak sudah menikah, ternyata belum.
2: Iya, ya, mungkin udah terus habis itu ini lagi.
1: Hey, meni ini laris ganti, ya.
2: Kan? Ya udahlah Besti, pokoknya masih kita tungguin ya partisipasinya, bisa berempat aja di WhatsApp-nya atau juga di line teleponnya. Nomor Radio Trirama FM dan juga nomor WhatsApp Bandar Dangdut Biosi.
1: Oke deh, nanti dilanjut lagi seng-seng aku di sapa-sapanya untuk besti-besti yang sudah ikutan di segmen selanjutnya. Sekarang kita akan kembali ber...

0: kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anger badan gak penak tuku Biosi, gak aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lah.

0: aku saiki wis enak lah pokoknya enggak ngerasa piye-piye badanku enteng kayak gitu.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur Juni juara dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
3: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
4: Iya Bune, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
3: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lancar, cantik Pak.
4: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
3: Ya jadi toh Pak, tapi ya itu Ibu masih bingung peralatannya juga kita.

0: Prima Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya beli kasur busa Inoak ini.
2: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
3: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: lanjut lagi kita goyang bersama duo bandar di Bandar Dangdut Biosi. Ya sayang ya.
1: Ya sayang. Selamat siang pokoknya buat besi-besi semuanya di suasana siang hari ini yang cetar membahana ya.
0: Membahano
1: di wilayah Raman Utara.
0: Panas banget ya, tapi pas subuh tadi hujan deras banget, Neng.
1: Iya.
0: Tadi kan kita sepanjang jalan tuh banyak genangan-genangan air ya.
1: Bukan
0: luar biasa loh.
1: Genangan
0: apa?
1: Genangan-kenangan. Gimana sih?
0: Tadi kan kita ya melewati jalanan yang tergenang air. Biasanya kan berdebu ya. Kalau tadi alhamdulillah itu debu-debu jalanannya sudah tak ada karena sudah tersiram hujan, alhamdulillah. Tapi sekarang geus panas deui, Gusti aku.
1: Semoga panasnya sampai sore ya.
0: Ya cerah. Jadi untuk besi-besi masih ditunggu kadieunya. Raman Utara di pasarnya sayang. Ya, nanti sudah pasti akan terlihat dengan jelas ya setelah apotek Ajahra maju saeutik sudah ada mobil Agarilus drop ya.
1: Betul,
0: kita di situ, posisi kita di situ ya.
1: Iya. Apa enggak siaran lah ini? Apa enggak siaran? Kamu enggak dengerin kita ya?
0: Iya, teker siaran.
1: Mas Yono.
0: Mau ada siapa tadi ya?
1: Irfan Abdul Aziz.
0: Ya, Sukimun. Ya, terima kasih sudah bergabung, Kimun.
1: Iya, terus ada besti kita juga yang udah gabungan siapa? Di apa namanya? Oh, Mas Alan Mebel.
0: Halo Mas Alan Mebel, selalu mengintili kita kemanapun kita pergi.
1: Betul. Ya. Mas Wigi juga sama.
0: Iya, tara rengkiu
1: Mas Wigi. Mas Wigi hadir besti.
0: Iya.
1: Meminta lagunya.
0: Rumah Mungil.
1: Rumah Mungil, kenapa sih pengen yang
0: adanya rumah
1: Mungil?
0: Besar.
1: Ya kan.
0: Aku nanti pengen rumah yang gede loh Mas Wigi.
1: Iya, kalau rumahnya Mungil nanti gak muat.
0: Gak muat, apalagi kita gede-gede gini loh.
1: Spesialnya buat Mbak Neri ya,
0: iya.
1: Yang selalu ada di dalam hati gue.
0: Iya.
1: Ya ampun.
0: Ini kuat sih. Aku mah kalau ada yang ngegombal gini, ini ngegombal apa enggak sih Mas Wiki?
1: Enggak tahu. Yang ngegombalnya kan buat Mbak Neri, bukan buat kamu.
0: Mbak Neri mungkin sudah terbiasa dengan gombalan itu.
1: Iya, betul. Hoream.
0: Naon?
1: Ya, biasa.
0: Tiba-tiba hoream.
1: Artis kita begitu.
0: Emang dikiranya kita mau sama dia?
1: Iya.
0: Kita juga hoream sama Bu Ese.
1: Padahal kita mah juga enggak mau.
0: Kalau kamu hoream, yang lain semuanya excited kok ketemu kita ya?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Semuanya pada happy, tapi enggak tahu juga sih.
0: Apakah pura-pura? Biarlah ya. Ada Alan Mebel RB3 Rumbia hadir, Neng Naya, Mbak Vina ya. Ya, terima kasih Tara Rengkyu sudah hadir juga.
1: Kita
0: ya.
1: Kita mau bukain voice note.
0: Oh, boleh, boleh.
1: Boleh ya, coba ya. Ya.
0: Sok deketkan kanu mic Anda.
2: Halo duo bandar.
0: Halo.
2: Mau kirim goyang buat Om Dandus, Bu Esena, Mas Andon, Mamah Eka, Mbak Wandira, Mbak Lydia. Spesialnya buat Mbak Kanaya. Terima kasih.
0: Semangat. Enggak ada semangatnya sih, Her. Kamu tuh, aku tuh butuh banget semangat kamu ketika aku ada di luar loh, Her.
1: Masa?
0: Tapi kalau misalnya kamu ngomong semangat, aku tidak semangat karena kamu nadanya kurang tinggi.
1: Masa?
0: Kurang tinggi satu oktav.
1: Ya, cuma semangat gitu. Ya,
0: semangat gitu. Ada Mbak Karyo juga tadi ya sudah mampir, terima kasih.
1: Betul.
0: Mampir ke TikTok maksudnya.
1: Buat besti-besti juga yang mau di line telepon boleh.
0: Boleh ya? Yang mau telepon kita boleh juga. Iya. Ke nomor Bandar Dangdut Biosi 085126666931 dan juga nomor Tri Rama boleh sayang. Aku sok dipilih wene ke mananya?
1: Iya.
0: Nyambung yang penting jangan ke nomor kita.
1: Kamu
0: ya.
1: Kamu pilih yang mana?
0: Gak ada yang dipilih.
1: Gak mau milih.
0: Milihnya Biosi dong. Biosi Siaga pastinya jadi pilihan besti-besti untuk menjaga kesehatan tubuh ya, supaya gak gampang ati.
1: Iya, betul
0: supaya
1: banget.
0: Supaya tetap bugar, fresh ya kan, energik. Nah, untuk besti-besti selalu konsumsi Biosi Siaga 3 kali sehari 5-7 tetes sayang. Yang mau kesini ya, mau mendapatkan Biosi Siaga sambil cek kesehatan gratis, masih ditunggu ya Neng Vina ya.
1: Iya, masih kita tunggu ya. Jam 5:30 besti.
0: Tuh,
1: lama kan kemarin kita bilangnya cuma sampai jam 4 sore atau jam 3 ya,
0: kita teh dari pagi buta sampai nanti sore dari
1: iya.
0: Kita cantik ya
1: sampai ruang gelek. Sampai kayak gamer
0: ya bes. Sampai burinong sampai getingnya engke sampai sore.
1: Tapi tenang aja. Kalau kita udah bawa kan baju banyak tuh
0: iya.
1: Kan.
0: Oh,
1: nanti
0: iya.
1: Kita ganti pakai daster.
0: Iya, sok besti sampai hari kesini ya cek kesehatan gratis, mungkin abis itu mau cari sayuran.
1: Iya.
0: Cari daster. Cari legi.
1: Betul.
0: Atau cari-cari
1: jodoh.
0: Loh, bisa jadi.
1: Bisa jadi
0: tiba-tiba
1: ketemu.
0: Berjumpa ya. Misalnya kita misalnya masuk nih ke dalam pasar ya, tiba-tiba bertabrakan.
1: Des! Aduh,
0: kayak di film-film itu kan.
1: Film apa?
0: Jatuh, set, terus diambil bareng.
1: Set, cilah.
0: Bertatapan. Wow, dramatis sekali. Tidak menutup kemungkinan bisa menjadi jodoh. Bisa di mana aja. Jadi nanti kalau misalnya ditanya anaknya dulu, ayah bunda ketemu di mana? Di pasar.
1: Ya udahlah, nggak apa-apa. Besti mau ketemu di pasar, mau ketemu di jalan papasan ya, atau mungkin ketemunya di mana, di rumah makan gitu kan juga bisa ya. Semuanya bisa ketemu jodohnya.
0: Bisa,
1: asalkan
0: bisa.
1: Jodoh.
0: Ya kan? Jodohku
1: gak mau kamu.
0: Ya udah tuh Besti, pokoknya masih ditunggu. Sayang-sayang aku yang mau telpon. Apa kabar Rukan di perundukan?
1: Ada siapa nih?
0: Giliran.
1: Halo, Tanda Dangdut Biasi.
0: Besti Herbal. Ngomong saha ieu?
1: Halo, Tanda Dangdut Biasi.
0: Ah iya, bajel bawa ream. Password dong, Sayang.
1: Halo, Bes.
3: Ada, udah ngomong.
0: Iya, tuh, kayak ya, password.
3: Halo guys.
1: Halo
0: Herbal.
1: Herbal tetes preview masa kini. Asik-asik.
3: Herbal tetes preview masa kini guys.
0: Asik-asiknya ya.
1: Hoream.
0: Oh, dijak ngomong ra nyambung gitu.
1: Iya loh.
0: Lagi apa kamu teh, apalagi di semak-semak belukar?
1: Biasa kan Boy Shana tuh kayak gitu, katanya kalau di handphone enggak ini, padahal yang lain tuh bisa loh.
0: Iya, kemarin dia meragukan, katanya emang iya duo bandar akan hadir di Raman Utara. Ih, masuk dong live-nya Tri Rama, masuk live-nya Ako.
1: Iya.
0: Lihatlah penampakan kita berdua yang begitu cetar.
1: Semua orang melihat kita.
0: Ya kan, semua mata tertuju pada
1: siapa?
0: Pada kita.
1: Speaker nggak ada suara katanya. Oh berarti HP-nya Bu Echena.
0: Oh minta di lem biru.
1: Iya. Yeah.
0: Lempar beli yang baru.
1: Betul.
0: Oh.
1: Ya udah beli yang baru dulu Bu Echena. Baru nanti telepon kita ya.
0: Apa iki, Mas Wike?
1: Pakai kacamata hitam tambah cantik, diputar lagunya ya sayang.
0: Iya. Jadi kalau pakai kacamata hitam tidak terlihat mata kita, makanya cantik. Soalnya silau di sini kan buana
1: silau. Salam buat saudaraku yang apa ini?
0: Apa?
1: Yang ada di Baradatu ya, kanan juga salam buat kru Radio Tri Rama yang sedang siaran, selamat beraktivitas.
0: Oke, ini siapa ini?
1: Mas Tion.
0: Oke, terima kasih Mas Tion sudah gabung ya. Semoga yang disalamin tadi mendengarkan lah ya.
1: Betul. Besti mau teleponnya di Radio Tri Rama
0: boleh
1: ya? 08 12 12 12 9310. Ya, buruan.
0: Boleh. Nanti dicoba lagi aja untuk Bu Esena, mungkin enggak tahu ya. Makanya kalau beli pulsa jeung sinyal-sinyalna nya biar ada suaranya. Oke, kalau gitu Besti, kita rehatan dulu, kita goyang dulu ya Neng Vina.
1: Ayo,
0: langsung
1: Besti
0: aja kita akan kasih dendang yang asik-asik. Jadi tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi bersama Duo Bandar.

Promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Tri.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sedang mencari lembaga pendidikan Islam terbaik untuk putra putri tercinta. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah hadir sebagai pilihan tepat. Berlokasi di Jalan Tambaluhur, Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Pesantren modern yang mengintegrasikan pendidikan keislaman dan keilmuan masa kini dengan program unggulan bahasa Arab dan tahfiz Al-Quran berbasis standar mutu pesantren modern. Didukung lingkungan pendidikan Islami yang nyaman, representatif dan kondusif. Pembinaan santri dilakukan secara menyeluruh, mencakup akhlak, intelektual, hingga prestasi. Didukung fasilitas lengkap untuk menunjang kegiatan belajar dan pembinaan. Masjid luas sebagai pusat kegiatan ruhiyah, asrama santri yang nyaman dan tertata, perpustakaan dengan koleksi buku umum dan kitab turats, laboratorium komputer dan tata busana, serta sarana olahraga untuk kesehatan dan kedisiplinan. Dibimbing oleh ustadz dan ustazah profesional dengan kualifikasi pendidikan mulai dari S1, S2 hingga S3. Beragam program unggulan dan kegiatan ekstrakurikuler tersedia seperti literasi ilmiah kreatif, dakwah Islamiyah, tilawah dan kaligrafi, tapak suci dan hizbul waton, seni vokal, hadroh, serta olahraga seperti voli dan futsal. Berbagai santri telah meraih prestasi membanggakan, baik di bidang sains maupun keagamaan, tingkat lokal hingga nasional. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah mengedepankan pembentukan karakter dengan budaya disiplin, kompetitif, dan berorientasi prestasi, serta pengembangan bakat dan minat santri secara optimal. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Noval Sahnitri, telepon atau WhatsApp 0851-7442-4464. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah, pesantrennya para kader, berakhlak, berilmu, dan berkarakter.

0: Bandar Dangdut Biosi. Oke Besti, aku masih dengan keseruan kita ya. Siarannya langsung dari Pasaraman Utara di hari ini spesial. Ini hari naon? Hari Kamis.
1: Manis, semua yang manis-manis.
0: Oh, enggak kuat ya. Terima kasih, kita mau sapa-sapa dulu nih untuk Besti Besti yang sudah luncuran ke sini, sudah membeli produk-produk Agarilus dan juga tentunya Biosisi Haga juga Besti aku ya. Kita akan sapa-sapa dulu Neng Vina, ada siapa yang sudah
1: ada
0: luncuran ke sini?
1: Ada Pamislan dari PC4 ya.
0: Wow.
1: Ini udah dapetin. Oh, Persil ya.
0: Lawan cerah.
1: PC. Ya. Maklum ya, enggak tahu.
0: Maklum bukan ini.
1: Mohon dimaaf,
0: bukan warlock ya. Warlock warga lokal.
1: Ayo terima kasih ya buat Pak Mislan.
0: Ya.
1: Dan juga ada Bu Umi.
0: Umi.
1: Dari kota dari kota Raman ya.
0: Iya.
1: Dan ini dari Persil 10 juga.
0: Iya, ada lagi Bu Darsi. Bu Darsi dari Ratnadaya ya, sudah membeli Biosisi Haga hari ini dan juga sudah mengikuti cek kesehatan gratis. Tada, thank you Ibu, sehat selalu ya.
1: Iya. Ada Bu Ratiem dari Persil 2 Raman Utara juga. Terima kasih Ibu, sehat selalu ya.
0: Pokoknya buat Ibu ya. Nah, untuk besi-besi juga yang belum luncuran ke sini, sok mangga dipurudulkan, diawur-awurkan ya, langsung luncuran aja, tapi hati-hati di jalan ya. Oh iya, ada Bapak Parnimen. Parnimen
1: baru aja pulang bapaknya ya.
0: Parnimen atau Parnimen?
1: Hah?
0: Kenapa itu ketikannya kayak gitu? Aku ngikuti.
1: Terima kasih ya Bapak, sehat selalu loh. Udah sini untuk cek kesehatan gratis ya.
0: Yang belum sok ditunggu ya. Tadi katanya enggak siaran. Siaran ini Pan, siarannya live ya di Pasaraman Utara. Sayang, yang biasa kita di studio, Studio 1 Trirama, sekarang kita ada di luar. Kita keluar kandang.
1: Keluar kandang biasanya juga keluar terus.
0: Biasanya kan Pino
1: kemana?
0: Pino yang Bahenu.
1: Jangan gitu, tadi ada Bapak siapa tadi bilang aku.
0: Ngomong apa?
1: Itu.
0: Katanya kamu.
1: Emang ya
0: bapaknya
1: mak ayah Kia
0: iya,
1: dari Ernan. Dan ayah ternyata orangnya cantik ya. Enggak cantik.
0: Itu hanya tipuan ayah.
1: Tipuan, jangan mau ditipu dengan filter.
0: Iya ayah. Ayah jangan tertipu oleh filter yang begitu aduai. Aslinya aku burik.
1: Burik pokoknya.
0: Iya.
1: Iya, orangnya cantik ya. Maaf ya, yang sebelah tadi saya bilang subur.
0: Lah ayah, kita berdua tuh salah lubur. Semua yang ada ini salah lubur karena kita makan nasi, bukan makan hati.
1: Oh, tidak mau makan hati.
0: Lah gimana enggak?
1: Kalau hati ayah mau.
0: Enak itu ya, bisa menambah
1: urat.
0: Bisa menambah
1: zat besi.
0: Iya, untuk yang asam urat ya jangan. Kalau yang lagi kena anemia boleh.
1: Boleh ya?
0: Karena banyak zat besinya.
1: Oh ya. Gitu. Oke lah, pokoknya buat besi-besi semuanya yang belum luncuran ke sini, buruan luncuran aja, mumpung masih kita tungguin sampai sore ya Zayang ya.
0: Luncur aja ya. Yang mau cek kesehatan gratis boleh, masih ditunggu sama Nini Sari di lokasi ya. Untuk Bunda Daryati yang lagi uprek cenah kata Pak Supri, teh uprek bikin apa tuh Bunda?
1: Apa?
0: Bunda ditunggu request lagu Mbak yang cantik, lagunya Sahdu cenah makasih Sahaya Rinto Harahap. Wow.
1: Lihatlah.
0: Wow. Iya, ini
1: itu
0: aku
1: Agus
0: dulu.
1: Beye.
0: Aku first time ketemu sama Agus Beye.
1: 1000 tahun yang lalu enggak
0: ya, itu zaman sebelum Masehi ya. Sekarang kita hampir menjadi fosil.
1: Ya udah kita puterin dulu voice note-nya dari Mas Agus.
0: Oh, dia voice
1: note. Hai.
0: Au, coba.
2: Selamat siang Duo Bandar.
0: Halo.
2: Halo, welcome back in the Raman Utara Lampung Timur. Gimana? Kesan pertama ke Raman Utara?
0: Luar biasa, Zayang.
2: Apakah jalannya amburadul?
0: Iya, ya sedikit lah, sedikit tadi.
2: Di hari Kamis yang manis ini, semanis aku dan kamu. Pokoknya semangat, semangat aja ya. Yang sedang cek kesan gratis, semoga apa namanya mendapatkan apa namanya itu?
0: Apa?
2: Kan
0: mendapatkan
2: kesehatan selalu lah ya.
0: Iya, amin.
2: Selalu nih, semuanya aja yang sedang dengerin Bateri Dangdut bersama dua bateri yang paling cantik
0: dan
2: yang semangat aja.
0: Iya.
2: Buat rambut Garman Utara, monggo yang mau cek kesan gratis silakan aja cus mampir ke Garman Utara ya di Pasar Harapan Utara pokoknya yeah. temannya. Nanti akan ketemu dua butir yang paling cantik, yang paling mengemaskan. Oke, gitu aja lah ya. Nanti kalau kebanyakan cangcing cemulah pusing lagi.
0: Pusing ya, aku juga lihat ya, dengerin kamu.
2: Kalian berdua, thank you. Selamat beraktivitas. Bye bye.
1: Ya ampun.
0: Kenapa Agus kamu belibet? Biasanya kamu sangat menyusun dengan baik dan benar kata-kata kamu. Apakah yeah. kamu nredek katanya? Kamu nredek, kenapa kamu belum makan, Gus? Gus, kamu gak pengen berfoto lagi seperti itu? Seperti zaman sebelum Masehi itu, Gus?
1: Seperti mati lampu malahan ya.
0: Ada siapa lagi?
1: Ada ini ya.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Dua Bandar.
0: Waalaikumsalam.
3: Ahmad Dardeder dari Pancoran hadir lagi. Mau request lagu ya. Lagunya goyang, gelas retak. Terus salamnya tuh Bu sudah berapi, Bu Muslimah, Mbak Rini, Mbak Mandira, Bu Sena. Selamat siang. Bu Sena yang sabar sama Mbak.

0: lengah deh ya. Sangit gitu.
1: Naon
0: sih eta radio Trirama cenah? Ah, tidak sampai ke mana. Iya, nanti kita cek dulu ya. Aku nonton Kang Temong. Oke, thank you ya. Selamat siang juga untuk Kang Temong sudah ikutan gabung. Terima kasih sudah follow-follow ya.
1: Ha, Besti, masih kita tungguin pokoknya ya kebersamaannya di suasana siang hari ini yang
0: haridang. Ya?
1: Enggak. Silir kok.
0: Silir kan ya. Kita benar-benar di bawah pohon.
1: Iya, dapat oksigen banyak banget ya. Sehat kan?
0: Eta pohon naon eta?
1: Pohon naon
0: ini? Tapi pohonnya enggak ada buahnya.
1: Pohon ada buahnya.
0: Pohon naon? Pohon naon eta nama?
1: Jarak antara aku dan kamu.
0: Ya udah, nanti kita akan sapa-sapa lagi ya, besti-besti.
1: Saha? Ah, kedai eta mah hararese jelema eta.
0: Di segmen selanjutnya sayang ya, masih kita tunggu yang mau luncuran ke Pasaraman Utara. Kita sedang siaran keliling dan cek kesehatan gratis hari ini sampai sore hari nanti. Jadi masih ditunggu yang mau cek, mau membeli produk Biosi dan juga Agar Glus lainnya. Sok mangga, kita promonya juga banyak ya Neng
1: Cina. Banyak sekali
0: ya.
1: Promo jujurnya Besti, setiap pembelian Biosi Siaga bonus susu kambing Etawa, terus herbal drink juga ada, herbal Agar Glus LT, ada juga Morinda ya. Terus the produk-produk herbal Agar Glus yang lain masih terus sedang lengkap.
0: Lengkap ya? Sayang-sayang aku ya. Oke baiklah, nanti dilanjut lagi. Yang mau telepon yang sabarnya Bu Esena liur, aku mah ada ngangkat kamu.
1: Iya, soalnya gak ada suara.
0: Gak ada suara punggung kamu. Itu mah HP kamu. HP kamu mah kuduna di kamanaken.
1: Lem biru.
0: Lempar. Yang baru. Yaudah, nanti dilanjut lagi. Pasti barengan sama kita berdua di Bandar Dagu Biosi bersama
1: Duo Bandar.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak?
2: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana Pak?
1: Iya Pak, Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
2: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Krisnya. Aduh. Yeay! Akhirnya lulus juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
5: Gimana enggak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
4: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
5: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
4: Nah, ini nih yang nggak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan network nya berskala nasional.
5: Wah, ini mah udah komplit banget.
4: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
3: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami penmaru.ummetro.ac.id, Instagram @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
6: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Di Bandar Dangdut BOC bersama iya. Duo Bandar
2: asik-asik Neng Bandar Vina dan juga Neng Bandar Naya ya.
1: Iya, yeah,
2: dan juga Jelma Lieur ieu.
1: Saha? Vina. Kenapa sih manggil-manggil?
2: Apa sih kamu tuh orang kita enggak temenan? Ngapa kamu panggil-panggil kita berdua?
1: Iya, kita kan musuhan.
2: Iya. Kamu siapa? Tapi kalau sama besti-besti yang sini kita temenan banget.
1: Iya dong.
2: Sama dia.
1: Kamu siapa?
2: Sama Bu Esena kita enggak temenan.
1: Heeh,
2: enggak mau. Cuhan.
1: Aku enggak mau temenan sama Bu Esena. Ayo Belsi, yang mau gabungan barengan kita
2: boleh, di dicoba telepon, lagi sama telepon tadi Hese Cena gewe suaraan.
1: Bisa kenapa? Di line teleponnya.
2: Ini paling sinyal.
1: Terus sinyal.
2: Oh, makanya kataku kalau beli pulsa sa sinyal.
1: Apa sa?
2: Sa tower.
1: Ora sa HP ini sisa.
2: HP ini oh, HP ini anyar berarti ya kudune. Biasanya harusnya ganti nih.
1: Iya, bisa di 0812-1212-9310 ya. Di nomornya Tri Rama FM dan juga bisa di nomor Bandar Dangdut BOC di 0851-2666-6931. Aku gak hafal, Bes.
2: Bu Suwarni, Persil 24. Terima kasih ya. Tadi sudah cek kesehatan. Eh, ibunya masih di sini kok. Sudah cek kesehatan dan juga sudah membeli BOC Sihaganya.
1: Aku
2: jangan lupa dikonsumsi
1: telpon
2: dengan rutin ya. Aku mau telepon Yo Wis tuh ora pengen telepon ora popo.
1: Aku juga seneng kok.
2: Siapa itu? Hey, oh, Bu Esena malah suruh nelpon AJS. Ngopo? Arep ngopo kok kon nelpon AJS?
1: Nih. Iya.
2: Apa arep pesen BOC ngopo? Drop mana boleh menelpon AJS, tapi jangan bergibah ya anda ya, tidak boleh. Kalau nanti kalau kalian bergibah nanti terjadi hal-hal yang diinginkan.
1: Takut banget loh.
2: Besti, aku masih ditunggu sayang-sayang aku.
1: Iya, sayang.
2: Yang meluncuran kita standby ya. Duo Bandar standby di Pasar Raman Utara siang hari ini.
1: Mm-hmm.
2: Tadi kata si Agus Baye, mana cena kudu disapa-sapa cena wilayahnya.
1: Kan oh,
2: kita
1: iya.
2: Hafal. Kita kan bukan warlock ya. Jadi kita tidak terlalu hafal dengan daerah-daerahnya. Taunya Raman Utara. Uinya mana deui? COD. Non, iya.
1: COD
2: Bombalanku. Hey. Iya kan nanti di sana dicuciin, iya. Kalian sama punya aku juga boleh.
1: Oh, jauh sekali lah. Daerah terdekat dari Pasar Raman Utara.
2: Mana?
1: Ya, besi-besi semuanya
2: yang
1: Raman
2: ada,
1: Aji, Rejo Binangun, Rutiri Sedio, Cempaka Nuban, Sukaraja Nuban, Raman Endra, Raman Endra,
2: iya.
1: Ram bukan,
2: iya. Ada namanya Wahyu Endra, ini Raman.
1: Ranto Fajar, Raman Fajar, ya ada Taholo,
2: mana Taholo?
1: Terus ada juga Kota Raman. Bisa disapa semuanya tuh.
2: Iya kan itu barusan disapa.
1: Iya.
2: Ya udah daerah-daerah itu pokoknya yang terdekat lah ya. Sekitar Raman Utara bisa merapat. Yang dekat merapat.
1: Yang jauh mendekat.
2: Iya. Yang enggak punya duit cari dong.
1: Pokoknya besi silakan
2: bisa lanjutkan aja ya. Duitnya mau datang seorang harus dicari
1: ya.
2: Makanya biar bisa kerja, biar bisa cari duit dengan lancar harus selalu konsumsi BOC Siaga, sayang-sayang aku ya.
1: Betul.
2: Biar badannya sehat, gak gampang sakit. Apalagi sekarang nih, tiba-tiba panas, tiba-tiba mendung, tiba-tiba hujan, tiba-tiba rindu ya.
1: Aduh, rindunya itu yang tak tertudung ya. Gak mau ah rindu-rinduan.
2: Iya, ngopi sekna lo, iki lo jek ngopi lo. Nek ora karo ngopi yo rodo-rodo
1: liur
2: ya. Kalau udah ngopi dia inspirasinya langsung bermunculan.
1: Kamu inspirasinya apa coba hari ini?
2: Inspirasinya aku apa ya?
1: Apa
2: random
1: se?
2: Aja sih kalau inspirasinya tergantung yang apa yang kita lihat dan kita dengar.
1: Tergantung tuh ada pohon. Gelantung-gelantungan boleh enggak?
2: Kan tadi katanya mau menggelantung di sana.
1: Takut banget.
2: Sambil kamu ngomong gini, "Au."
1: Ih cocok deh kamu.
2: Kalau kayak Tarzan yo.
1: Iya. Allah, kayak kamu Tarzan kan. Kalau aku enggak mau gelantungan, aku mau
2: janganlah.
1: Ini aja deh, menetap di pohon boleh enggak?
2: Kalau aku boleh enggak menggantungkan harapanku ke kamu?
1: Aku enggak mau ada gantung-gantung harapan ya.
2: Gantungin apa dong?
1: Gantungin baju.
2: Liar apa doyong ya dulure kuwi.
1: Iya, liar karo doyong padha wae.
2: Malah jadi waru doyong.
1: Sepenting bukan ini putri duyung ya.
2: Beda lagi kalau.
1: Kalau putri duyung kamu di laut aja, Ajes.
2: Iya, tenggelam. Kamu enggak bisa berenang, kamu gaya batu pasti.
1: Langsung kedelem.
2: Siapa sih yang mau ke Pasar Aman Utara? Mungkin mau belanja-belanja atau mungkin abis belanja-belanja melihat kita berdua lagi iyanya lagi ngecapruk ya. Mampir ke sini sayangnya, bisa cek kesehatan gratis bersama Nini Sari, terus juga bisa ketemu sama Duo Mio, bersama ketemu sama Duo Bandar juga ya. Pokoknya mah seru hari ini. Nanti kita standby sampai sore hari ya Neng Vina ya.
1: Iya, pokoknya sampai larut malam.
2: Sadar ya larut malam. Kayak balik ke Sion.
1: Nanti kita diculik.
2: Aku diculik, aku takut dikarungin.
1: Kamu dikarungin? Pakai karung apa ya kamu ya? Pakai karung itu.
2: Goni. Hei adik Wandir-dir.
1: Mana?
2: Mbak Kana?
1: Ya.
2: Loh, ini Bu Muslimah gitu.
1: Wah, Bu Muslimah.
2: Iya, iki. Muslimah TikToker.
1: Bu Muslimah. Itu siapa yang ngasih nama?
2: Biasa.
1: Wow.
2: Biasa banget ya.
1: Nyak-nyak, terima kasih
2: untuk
1: mawar merahnya ya.
2: Nyak-nyak. Kamu ireng. Ireng yang sangat ireng.
1: Ireng banget ya. Walang bawaan diri.
2: Kenapa sih kamu tuh suka mengireng-irengkan aku?
1: Padahal kita mah berdiet putih sekali. Putih, cantik, jelita, mempesona. Tiada tara
2: tebal. Masa kamu masih panggil kita ireng? Request lagu kakak, request apa nyaknyo? Kamu kalau mau request kasih kita paus dulu.
1: Paus?
2: Atau ikan lele?
1: Ikan kamu kan gak suka ikan lele. Bahkan ayah kok ayu-ayu temen toh?
2: Masa sih bu?
1: Bahkan ayah satu, jadi ayunya satu aja Bu Muslimah.
2: Aku lo wedok lo bu, nek aku lanang aku ganteng banget.
1: Oh, ganteng apa? Seganteng siapa? Agus B.
2: Wah kesenangan Agus langsung jingkrak-jingkrak disebut anu.
1: Dia kan bukan ganteng.
2: Apa? Semlehoy.
1: Ungu kak, cinta dalam hati.
2: Lagu dangdut. Lagu dangdut cing sadar nyanyo. Tak bisa lah itu lagu pop Indonesia.
1: Kita tak masuk lah kalau disuruh lagu pop ya. Kita
2: lagu dangdut koplo dulu. Coba lagu dangdut koplo ya.
1: Besti udah rame banget di sini Besti.
2: Wow, semakin siang semakin rame ya.
1: Selamat datang buat besti-besti semuanya yang udah pada hadir di sini ya.
2: Ada bunda single sama bapak, selamat siang.
1: Bapak, aku takut sama bapak.
2: Kenapa?
1: Bapaknya meliriknya kayak gitu, aku jadi diem aja.
2: Gak apa-apa, bapaknya udah jinak. Nanti kalau tidak jinak kita bilang bunda single biar dijinakan.
1: Iya, oke lah kalau begitu.
2: Iya. Oke lah besti aku, pokoknya masih ditunggu di Pasar Aman Utara ya, barengan Duo Bandar, Duo Miau, ada Nini Sari, ada juga Den Bagus, dan semua pokoknya rame banget. Ngat. Kamu kalau tidak datang kamu akan rugi.
1: Iya, mbak aku mau diputerin Teman Sejati.
2: Oh,
1: apa?
2: Hah? Oh, Mbak Panut.
1: Iya. Ada Mbak Panut juga Besti, ya. Udah hadir.
2: Tuh kan, masa kamu ya belum datang sih kamu? Ya. Teh katanya kamu teh Besti kita. Kenapa kamu teh belum meluncur ke sini?
1: Kamu mah Bestinya di radio aja.
2: Enggak cuka deh aku.
1: Harusnya di dunia nyata juga.
2: Agus Be, kenapa kamu kan yang punya wilayah? Kamu teh kenapa enggak mau ke sini? Kamu enggak mau bersusul loh secara langsung bersama kita berdua?
1: Tak susul loh.
2: Susul loh kamu loh. Aku iya loh ngomong nih, kamu tidak datang aku menyusul kamu loh.
1: Oke lah nanti lagi ya Besti ya.
2: Sayang aku ya, dilanjut lagi masih barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi bersama Duo Bandar.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.

0: Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Iya,
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3-5 tetes, 1-2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, tersedia di seluruh

0: masih ini aduh.
1: Yeay, akhirnya lulus juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
2: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
1: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
2: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
1: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
2: Wah, ini mah udah komplit banget.
1: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
3: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
4: Cerita
2: apa,
4: cerita,
2: Dek?
4: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
2: Di mana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
2: Oh, ya? Terus?
4: Terus, Ma. Di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
2: wah,
4: Ma.
2: Wah, asik ya.
4: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
2: Oke, oke. Hari ini kita ke sana. Ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Tiket masuk untuk hari biasa Rp10.000, untuk hari libur Rp15.000. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Info lengkap kolam renang Telaga Putri melalui handphone dan WA di 0813-7974-7174. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
1: Pak Udin.
2: Pak Budi.
1: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
2: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
1: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
2: itu,
1: Pak?
2: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
1: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
2: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
1: Oh iya ya?
2: Iya.
1: Ini cara minumnya gimana ya?
2: Gampang, cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
1: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
2: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
3: Biosi Sihaga, tetes alami.
4: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM.
3: Biosi Sihaga. Biosi.
5: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan dua bandar.

0: mendebarkan.
1: Oh. Ma, menit-menit mendebarkan. Mendekati menit-menit terakhir untuk percobaan kita di tapi siang hari ini ya, Zay.
0: Ada beberapa yang kita akan sapa ya.
1: Iya.
0: Tadi ada Pak Evara,
1: Ma Evara,
0: dan juga
1: Ana Fara. Ya ampun, Mas Vicky lagi masak loh, Bes.
0: Masak apa, Mas Vicky?
1: Ya Allah, siang-siang begini masak.
0: Masak-masak sendiri, makan-makan sendiri.
1: Iya,
0: Mbak Neri
1: sendiri. Mbak Neri ini
0: kayak dihalalin apaan gitu loh.
1: Lo, Mbak Neri memasakkan Mas Vicky, kasihan tuh loh.
0: Angka satu digantungin terus.
1: Emangnya baju?
0: Iya, digantung terus ya kan.
1: Mbak Neri, Mbak Neri baju. Biasanya sing salah labar ya karo dua bandar. Nek isu diledek karo dua miau. Nek awan diledek karo dua bandar. Pokoknya itu Bu Esena sing salah
0: labar. Ya karena dia memang pantas untuk kita ledekin ya.
1: Oke, terima kasih tuh besi-besi juga yang sudah luncuran ke sini.
0: Iya.
1: Masih kita tunggu ya di Pasaraman Utara, sayang-sayang aku.
0: Iya, sayang.
1: Masih dibuka cek kesehatan gratis juga.
0: Iya,
1: konsultasi gratis dan juga bisa mendapatkan promo-promo menarik yaitu promo jujur.
0: Juni juara besi, sayang.
1: Yeah. Ayo buruan-buruan ya, gercepin langsung aja gercep, ke Pasaraman gercep, Utara gercep. Sampai jam 6:30 sore kita masih standby di sini.
0: Iya, tuh besi-besi mau ketemu sama kita berdua, ya berempat, berlima, berenam,
1: bertujuh, berlapan, nanti nambah lagi.
0: Ya, ya makanya buruan kesini. Ya kan kita tidak setiap hari berada di aku, makanya sok buru meluncur aja di purudulkin, di awur-awurkin saya.
1: Iya. Karena
0: waktunya ini udah beak, alias sudah habis.
1: Ya udah lah.
0: Kemana-mana, karena setelah naon.
1: Oh, honcan.
0: Ada 2 menit deh, cina. Disapa ini tadi yang sudah kesini ya.
1: Iya.
0: Yang sudah cek kesehatan gratis tadi ada lagi ibu. Mana tadi tuhnya lengit? Mana?
1: Ibu Umi.
0: Ibu Umi. Tadi kan ada Ibu Umi pada
1: dari. Iya, sama kali ya.
0: Nambah 3 nama Ibu Umi. Terima kasih Ibu. Jadi yang belum sok mangga ya. Masih kita tungguin.
1: Iya.
0: Yeah. Ini sudah terguyur hujan ya, tapi
1: alhamdulillah
0: sudah reda lagi.
1: Hujannya cuma lewat doang.
0: Iya.
1: Soalnya dia kalau lama-lama nanti dia takut sama kita.
0: Iya. Karena kita pawang. Pawang apa?
1: Kamu pawang hujan.
0: Aku pawangnya kan.
1: Ih, males banget.
0: Ya, untuk besi-besi mau ke sini luncuran, hati-hati di jalan.
1: Iya.
0: Bawa mantel, sayang, karena ya, itu cuaca tiba-tiba teh hujan.
1: Kalau naik mobil panas. Ya jangan naik bawa mantel dong.
0: Ya. Oh, enggak, jangan itu.
1: Ya udah, ya, udah habis.
0: Iya, besi.
1: Nanti kita mau dulu ya.
0: Ini sari kalau ngambil waktunya.
1: Iya dong.
0: Baiklah kalau gitu kita berdua pamit, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: And

0: Sekarang pantengi siaran Radio Trirama dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi Noise.
1: Tiba saatnya azan zuhur berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

0: Sekarang pantengi siaran Radio Trirama dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi Erdio.
1: Saatnya kilas kriminal.
2: Kilas kriminal.
3: Inilah jelas kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Trirama FM Net bersama saya Chandra Dewi. Hadi Suyipto alias Kelik, seorang kakek berusia 75 tahun di Kabupaten Lampung Utara, Lampung, nekat membacok tetangganya hingga luka parah. Hadi mengaku halusinasi melihat korban seperti genderuwo. Hal tersebut disampaikan Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, AKP Ivan Roland. Meski begitu, Ivan menyebutkan pihaknya akan terus mendalami keterangan pelaku dengan melibatkan psikolog. Ia menyebutkan antara pelaku dan korban tidak pernah memiliki masalah. Pihaknya masih mendalami kejadian tersebut, dan saat ini pelaku masih dilakukan penahanan di Mapolsek Abung Selatan. Korban dalam peristiwa tersebut adalah Mukosim 74 tahun dan anaknya Nur Zubaidah 38 tahun. Peristiwa penganiayaan terjadi pada Minggu 21 Juni kemarin sekitar pukul 8 pagi di rumah korban di Dusun Gunung Labuhan, Desa Tanjung Iman, Kecamatan Belambangan Pagar, Lampung Utara. Seorang atlet tinju Provinsi Lampung dipersiapkan mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Bela Diri 2026 di Manado menjadi korban penganiayaan di kawasan Kompleks Pusat Kegiatan Olahraga Pekor Wai Halim, Bandar Lampung pada Selasa kemarin. Korban bernama Ikhwan Azahro, 20 tahun, mengalami luka senjata tajam di bagian kepala dan tangan setelah diduga diserang menggunakan cangkul oleh sejumlah orang tak dikenal. Pelatih tinju Lampung, Cikal Farah, membenarkan ihwal informasi tersebut. Ia mengatakan insiden bermula dari cekcok antara salah satu atlet binaannya dengan sekelompok warga di sekitar warung depan area gantangan burung di kawasan Pekor. Kejadian dipicu hentakan motor lintasi polisi tidur. Korban diduga gantangan burung di kawasan Pekor. Kejadian dipicu hentakan motor lintasi polisi tidur. Korban diduga

0: membenarkan adanya insiden penganiayaan yang melibatkan seorang atlet tinju di kawasan Pekerwai Halim, Bandar Lampung. Menurutnya, polisi menerima informasi dan menindaklanjuti peristiwa tersebut. Tiga orang terduga pelaku sudah diamankan beserta barang bukti cangkul. Untuk motif kejadian, saat ini masih didalami. Seorang pencuri sapi milik warga Kampung Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, ditangkap warga dan Satuan Pengamanan atau Satpam PT GGP. Atas penangkapan tersebut, pria berinisial S, 26 tahun, warga Gunung Sari, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara, langsung diserahkan ke Polsek Terusan Nunyai untuk proses hukum lebih lanjut. Kapolsek Terusan Nunyai, Ibtu Andri Saputra, mewakili Kapolres Lampung Tengah, AKBP Charles Pandapotan, mengatakan pencurian terjadi saat korban RM, 69 tahun, meninggalkan sapi betinanya yang diikat di kebun tebu. Korban mendapati sapi miliknya telah hilang, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada keluarga dan warga sekitar. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan terancam hukuman selama 7 tahun penjara. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
1: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Trirama FM Net.
2: Trirama FM Net.
3: Trirama FM Net.
4: Trirama FM Net.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Bosch Charge.

Kepriwe kabare dulur-dulur pada sehat pinakian ini nang pasar Raman Utara. Aduh jan baru dan madange karo santen lele pedes banget mantep ndri dan bagus pokoke wis jatahe pirang-pirang pokoke ya wis pokoke wis kari mele-mele saiki kae ora sambekan. Alhamdulillah dulur-dulur ketemu maning dulur-dulur karo Nini Sari di Krama tengah dicara kleneng anak Garilus tasik disengkuyung kali jampi herbal Agarilus dulur-dulur sing wonten Raman tasik ditenggo semoga Nini ne tengah jeng peken Raman kia campur karo bakul-bakul bakul daster bakuleng guyu kateleng menang bu teksiar nake man badat kru anman badat tekamaringana iya benar ya aku yang ngerti bahasa ya apa gak maringana wis terang gue mama decak monggo tuki jam tekan jam birabak tekan jam setengah enam dulur mongko buka neng kene kayak gue kayak rumah makan peteng anak kayak gue ya sambel lele ya anak wis pokoknya apa-apa nah ya ndoke sing langka semoga jujur juni juara kada sangat promone dulur-dulur nje ketemu nang tina kemis ya pak ya kemisnya kemis pon sasi sura pas tanggal 10 sura ya gue ya tanggalnya tanggal selawe Juni 2016 nje semoga nyawici kali hati corok leneng anak Garilus dulur-dulur saya kira susah pada mari ngendi-ngendi ayo pada ngiping maning karo kleneng anak Garilus pancen jahat.

warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja pangkling suarane. Aku Kirun ning nong ning gong larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM Radio Lampung bersama

0: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur.
1: Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo jujur Juni juara dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
2: Pak Udin.
3: Pak Budi.
2: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
3: Iya, nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
2: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
3: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
2: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan, Pak?
3: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
2: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
3: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
2: Oh iya ya?
3: Iya.
2: Ini cara minumnya gimana ya?
3: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
2: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
3: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
4: Biosi Sihaga, tetes alami.
5: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium, tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama.

0: dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal agarilus tengah dicorok kelenengan agarilus sugeng siang kanggo dulur-dulurku sing nembe nyawiji lumantar radio Tramalan jaringane matur suwun banget nggih sing sampun dukilane nene iki ditekani dulur-dulur akeh banget matur suwun banget anak Mbah Panut kalau ibu anak Bu Bunda Daliati kalau Pak Cupeli kena Bunda Singgil mau nonggenah iku ya mau sing wis padha teka matur suwun sangat mangken sing tumbas disebat setunggil-setunggil nggih monggo sing karep telepon maring endi ya pake telepone maring ana 08 11 11 11 9 3 1 jendol iya ya monggo sing karep telepon WhatsApp teng nomor sing biasa 08 11 11 11 1 jendol monggo dulur-dulur sugeng siang kanggo dulur-dulurku ya Allah ayune Teh Nani kepriwe kabare sehat deneng bener-bener MBG ya gede kayak gue oh cilik jendika kayak gue ya cilik rambutnya ana sing telpon cahayu monggo assalamualaikum sugeng siang oh protol ya ya oh alah wis protol sugeng siang matur suwun kanggo dulur-dulur sing nembe nyawiji matur suwun sangat monggo ditenggon je sing pada telpon 08 11 11 11 9 3 1 jendol matur suwun kanggo dulur-dulur wau sing sampun tumujuk kesehatan je niki wau enten COD iki ya matur suwun sangat niki wau enten Ibu Umi Umi Hani saking Persil Selikur matur suwun ya Bu niki wau sampun tumbas madu nomor rapi je enten malih niki wau sampun tumujuk kesehatan je enten Bu Suwarni Persil Patlikur Raman Utara matur suwun sampun nyawiji iki nggih sampun tumbas produk agarilus niki mau sampun tumbas piyo sih matur suwun nggih enten Pak Parnimen matur suwun saking Raman Pajar niki nggih wau sampun tumuju kesehatan teng mriki nggih matur suwun sangat enten Bu Darsi matur suwun Ratna Daya nggih matur suwun sangat niki wau sampun tumbas biosugi nggih Bu Darsi matur suwun nggih matur suwun ugi kanggo sinten iki nggih Ibu Ratiem Persil kalih Raman Utara matur suwun niki nggih wau sampun tumuju kesehatan nggih tumbas produk agarilus drop kale madu hitam pahit monggo sing karep telepon 08 11 11 11 9 3 1 jendol ndi mau anone HP-ne ndi mau ya jam 12 luwih iki ya Pak ndi siapane ora ana iki ya matur suwun nggih kanggo dulur-dulur niki wau sing sampun tumbas produk agarilus sugi teng sing karep on air monggo miken di monggo dulur-dulur juni juara kada sangat promone sing karep telepon semangga monggo enten sinten Mbah Panut monggo nak badhe on air monggo Mbah Pak supli on air Pak nyawa mandhe capenya jagong kene nyanyi sing nembe teka assalamualaikum sugeng siang
1: Waalaikumsalam sugeng siang gini nene
0: Teh Nani hai kepriwe kabare
1: alhamdulillah senajan awake rada mumet cenut-cenut iki
0: masih kan orang apa sih anu murub bapak
1: apa nganu ya
0: tarub
1: kentean dana iki ya nih ya
0: kentean dana pak monggo monggo badhe inten salam kagem sinten monggo didulur sing nang kene badhe dijak dulur-dulur badhe dijak
1: Raman Utara
0: monggo sami duki
1: nyedek-nyedek kene nang anu
0: asu ditunggu pasar
1: ngarepan pasar kemisan gombalan iki
0: nggon gombalan
1: oke podo
0: asu dianu asu ditunggu
1: nyedek merene yang jauh merapat dekat
0: terus salame maning sapa yuk
1: wis kabeh bae lah iki sing podo ngumpul kabeh ya
0: sugeng siang sekare apa maring ana linjaluk sekar
1: nunut niap apa nganu klambi siji mamae kandi iki
0: mamae ka mau semaringane
1: alah
0: wis pamitan lagi kubruk ke mama Eka. Ayo gue ya. Matur suwun tenani alias Mama Deca. Ge mau anu nang apa sih dadak mandek dadak dicemprut barang. Kayak atrus banget.
1: Rewel kayak wonge.
0: Rantene ngubet. Ranten dadak ngubet barang. Matur suwun tenani.
1: Monggo
0: lanjut. Sebelah tangga pada yang punya kawasan, yang punya wilayah. Semoga. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam sugeng siang.
0: Aki gayem. Aki gayem.
2: Pengisik gayem.
0: Ya sekali-kali belajar dadi korek nyanyi orang grogi ya gue. Semoga. Bunda Daryati kepriwe kabarnya sehat?
2: Alhamdulillah tekan kene ya sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Seger. Tapi urung warek nih.
0: Ya mengko kita dibuka bontot teh. Wis kari milih ayo gue ya.
2: Wong tidak buka bontot malah diwai emik.
0: Assalamualaikum. Dulur-dulur kene pun diceluki pun.
2: Salame kang. Lho sapa iki? Dua bandar. Eneng neng Pina. Neng Naya.
0: Sugeng siang.
2: Eneng neng sapa iki jenenge?
0: Neng Chandra. Sugeng siang.
2: Eneng sapa iki Bunda Singge.
0: Sugeng siang.
2: Mbah Panut Oje bersama istri.
0: Sugeng siang.
2: Pak Cupli. Mama Bagas iki yang punya kawasan Raman Utara urung teka.
0: Pak Supri anu tak tanggane sapa sih ya? Kelalen ini nek. Tanggane sapa Pak Supri?
2: Pak Cupli. Pak Cupli tanggane Budare Ati, Tamatulu.
0: Sebelah Amben. Iya bener. Sebelah Bantal.
2: Sebelah Amben ya ke Kedawan.
0: Kedawan. Oh, tadi sebelah Bantal. Tadi sebantal berdua. Ya. Orang kur sepiring berdua ya kowe ya. Lanjut. Orang apa-apa wis tahu. Ya kowe wis tahu ya, wis tahu.
2: Kawasan Raman Utara. Sing arep cek kesehatan gratis mengenai
0: merek-mereknya ditunggu tekan jam setengah jam 6
2: maghrib.
0: Maghrib aja gue ya maghrib yang langgar ya gue ya. Monggo ditunggu dulur-dulur.
2: Ditunggu sampai jam 6 maghrib.
0: Sing bener baik gue temenan apa ora gue anu epek e wong ngelih aja gue Pak Jupli monggo. Lanjut di mana yang sapa
2: seputi banyak Pak Anggit.
0: Sugeng siang.
2: Merene nyedok.
0: Marinyane. Arep ora pakai anggit.
2: Pak Anggit.
0: Heeh, iki usul banget sombong banget Kang Mail kae lah mentang-mentang budine iki jaya di udara.
2: Kae sing kae wong sing agi tenar nang Radio Tri Rama sapa nih?
0: Sapa sih Maklum Intu?
2: Maklum Intu. Kae sing sijine nih.
0: IPJS. Ikatan Persatuan Janda Siwur tapi kiye utuh siwur. Sing siwur kiye baik. Ibu Damiasi. Kiye toh, kembang suwek. Kiye kembang suwek.
2: Bu Esena ora kepengin dolan
0: tinggal mati.
2: Ya.
0: Bu Esena.
2: Ora kepengin dolan ngraman
0: utara. Oh, banene. Anu sombong banget anu lagi mundur cantik, maju mundur.
2: Jane anggarep arep mangene jane tek Sherlock.
0: Iya, sok di Sherlock. Ora isen apane semene. Sugeng siang, sinten malih?
2: Kok
0: kabeh baik?
2: Aku wis ngeblang iki.
0: Kan wis ngelih.
2: Efek ngelih
0: kurung madang. Sekare apa, Bun?
2: Sekare nunut niup.
0: Nunut niup, mau klambi siji.
2: Terus nunut niup.
0: Terus bar klambi siji nunut niup.
2: Anu kan panas.
0: Iya, terus
2: randa teles.
0: Ya wis lanjut randa kempling.
2: Randa gantungan.
0: Matur suwun, Bunda. Sing saking raman kasih pada kumpul akeh banget kayak gue ya.
2: Panteng rakyat.
1: diem.
0: Ya Tri Rama ra susah lia-lia kene bae. Oh, wis kene bae lah pokoke. Nggih, matur suwun kanggo dulur-dulur, nggih. Saking kawasan Raman, nggih, saking Bunda Daryati sing wonten mriki sing kasih kempal nggih. Monggo ge sing garep buka tumpeng kae kuwi suranane nang kene nang pasar Raman, Lur. Sugeng siang kemawon, nggih. Matur suwun sangat. Matur suwun iki wau sing sampun tumbas produk Agarilus nggih teng Radio Kansan ten Mas Basuki saking Bandara Agung untuk bapaknya konsumen lama tumbas madu lambungku nggih kalih Kardina Mata. Matur suwun nggih Mas Basuki nggih sampun tumbas teng Radio Kansan nggih. Sugeng siang matur suwun ugi enten Bu Sukiem dari Jogja nggih untuk 5 kali pembelian nggih niki sakite kebas tumbas drink nggih. Aja buka kelalen dulur-dulur sing wonten Pak S dinten Sabtu nggih tanggal 27 Juni enten siaran keliling cek kesehatan gratis teng Pak peken Pak S sebelah konter leres mbok kaya gue ya. Mangga pokoknya tekan baik gue ya dicatat budamnya sih di gerakna gue pasukane kaya gue ya dina Sabtu kon pada teka maring Pak S gue ya. Monggo Juni juara kata sangat promone dulur-dulur sakit ditumbas teng Radio Tri Rama lan jaringane ngibing disit ya Den ya. Saya kira susah pada maring ngendi-ngendi lur ngibing maning karo kelenengan Agarilus pancen jo.

warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wongi ojo, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo, sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama

0: Waalaikumsalam, Jeng Tini.
1: Jeng, aku pusing banget deh. Itu, anakku Yudi, minus matanya makin gede. Padahal tahun depan mau daftar TNI. Ada referensi obat yang bagus nggak ya, Jeng?
0: Jangan khawatir, Jeng. Anakku Adi minusnya kurang berkat rutin konsumsi herbal Kardina Mata. Harganya cuma Rp200.000 aja loh, Jeng.
2: Kardina Bright atau Kardina Mata merupakan suplemen alami untuk kesehatan mata yang terbuat dari ekstrak daun kenikir, obat herbal yang berfokus ke saraf mata yang dapat menjaga kesehatan mata dan mengobati keluhan mata seperti meningkatkan penglihatan mata di malam hari, mencegah dan mengobati katarak, glukoma, mata buram, mata kering, mata berair, infeksi pada mata, dan mempertajam penglihatan mata. Kardina Bright atau Kardina Mata telah tersertifikasi halal MUI dan terdaftar di BPOM, tersedia di radio kesayangan Anda ini dan apotek terdekat di daerah Anda. Kardina Bright atau Kardina Mata, solusi tepat dan efektif untuk kesehatan mata.
3: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus, terus udah bisa jalan jauh toh Pak, nggak kayak kemarin.
4: Bener Bu, kemarin rasanya persendiannya tenceng kerut, ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Maduna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan nggak sakit lagi loh Bu.
3: Udah dibilangin kok, Maduna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
5: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, madu Nomurafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
3: Alhamdulillah Pak, semenjak minum madu Nomurafit, sekarang kalau mau tidur, Bapak udah nggak ngeluh badannya pegel, linu. Dan sekarang udah nggak mijitin kaki nih Bapak lagi toh.
4: Iya.
3: Jadi aman pokoknya.
4: Bu, anu.
3: Apa tuh Pak? Mumu, madu Nomurafit apa?
4: Masa nggak paham lu ah?
2: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu Lampung Timur. Dikutip dari tribunlampung.co.id, Polresta Bandar Lampung mengerahkan sebanyak 215 personil polisi untuk mengawal aksi demo MBG bertepat di Tugu Adipura. Sesuai dengan surat perintah yang diterjunkan dalam aksi mengawal masa aksi MBG bahwa ada 215 polisi. Hal tersebut dikatakan Kapolresta Bandar Lampung Kombes Polisi Alfred Yakob Senin 22 Juni 2026. Kapolresta bersyukur aksi unjuk rasa damai tersebut berjalan lancar dan aman. Masyarakat diperbolehkan menyampaikan aspirasi namun dengan penyampaian yang kondusif. Sebelumnya ribuan massa aksi dari Aliansi Masyarakat Lampung Amal MBG dukung program makan bergizi gratis atau MBG tetap dilanjutkan. Ribuan massa aksi mayoritas emak-emak berbaju putih menggeruduk Tugu Adipura untuk menyampaikan aspirasi Senin 22 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Meski terik matahari menyengat, masa aksi tetap bersemangat. Terlihat emak-emak yang membawa anak-anaknya untuk mengikuti unjuk rasa damai tersebut. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Ayo dulur pada maringane ngerungokna kelenengan nagari lusjan.

0: Sumangga dulur-dulur sing teng raman jetase ditenggo. Monggo. Sugeng siang kemawon sing nembenya wiji lumantar radio drama lan jaringane sumangga tasik ditenggo. Dulur-dulur pasti ditunggu nang kene yo 200 oli susu 200 oli susu. Ya Pak Supri sing karep mentong kebingungan kayak gue ya. Karep njot sing endi kayak gue ya. Wis rasa tok-tok Pak anggap saja rumah sendiri ge Pak ya. Monggo, matur suwun sangat kanggo dulur-dulur sing sekitaran raman tasik ditenggo. Jejuni juara kada sangat promone enten biosi. Bonusan enten susu nggih, enten selte bonusan nggih susu, drink bonusan nggih susu. Semoga dulur-dulur selain iku dulur-dulur wonten permaduan nggih. Enten madu nomor rapit, madu pala, madu hitam pahit, enten madu lambungku nggih. Monggo-monggo saged ditumbas teng radio drama lan jaringane sing badhe konsultasi sumangga teng 08311 700 nggih. Sumangga nek sing pengin garap dit obate diternak anu bobo maring eneh kaya gue ya, ya sumangga kaya gue sami pesen mawon teng nomor call center agarius sing garap telpon monggo 08111 93 jendol. Monggo enten sinten iki nggih. Monggo sing garap telpon. Assalamualaikum sugeng prutru maning ya. Monggo yo tasih ditenggo sing badhe telepon napa WhatsApp nggih. Matur suwun kanggo enten Pak Yusuf, matur suwun nggih. Monggo assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam
0: sugeng siang nggih Pak Gatot, kepripun wartase? Cuaca pripun Trimulyo Mataram, Pak?
1: Panas.
0: Oh, panas. Nggih. Pak Gatot sumangga badhe nyuwun sekare napa?
1: Sekare wong desa mawon nek.
0: Wong desa, Den. Wong desa sekare, Den. Salame kagem sinten?
1: Salame kagem maklum juga.
0: Nggih, sugeng siang. Sugeng siang. Nggih, sugeng siang ugi.
1: Lemes
0: sugeng siang. Nggih. Matur suwun Pak Gatot. Sing wonten Trimulyo Mataram, nggih panteng radio, Pak.
1: Panteng radio nih.
0: Ya Tri Rama Rasusa Lia Pak Gatot. Nggih sing wonten Trimulyo Mataram. Ajak lalen dulur-dulur tanggal 27 Juni, nggih. Enten cek kesehatan gratis, siaran keliling, nggih. Kalih kru Tri Rama teng peken Pak S sebelah konter, nggih. Sumangga wingkinge. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam.
0: Sugeng siang ugi. Monggo kalih sinten?
1: Paham.
0: Lah karo sapa sih wong anu kadang-kadang suarane kadang beda-beda.
1: Jarang pucuk
0: kaki sapa sih ya? Lajan. Ya Allah. Hampura atuh dari ini omah uuh arana iya kan kapan HP tetas eta anyar ta mangabat
1: di arana
0: engke tuh di arana atuh heeh kumahan wartosna damang Pak Ahmad Saripudin
1: sehat nih
0: alhamdulillah atuh mah lamun kitu mah cuaca kumaha cing didinya teh aduh gusti
1: cuaca cacing wau da anus
0: mararanas
1: yang mau anu macam
0: nggih
1: nggih parlohor panas.
0: Oh mohon sami atuh
1: heeh
0: heeh dewekan den bagusa kitu gas.

0: itu di jero Trirama, ieu mah di luar, nuju ka luar kandang, ieu nuju de, maranto ka Raman ieu teh caritana teh. Sok salamna kanggo saha Pak Amat?
1: Salamna kangge anu Bakti.
0: Nggih.
1: Terus Kang Darjo.
0: Sugeng siang. Nggih. Sugeng siang.
1: Sedaya mawon.
0: Kanggo sedaya kemawon. Mat, sekarang naon?
1: Rondo gantungan nih.
0: Rondo gantungan, siapa sih wani-wani gantung randa? Atur nuhun Pak Ahmad Saripudin. Panteng radio Pak.
1: Aku mah musikan sing anu sing penak.
0: Heeh, sok kabeh kepenak Pak.
1: Kabeh kepenak.
0: Heeh. Matur suwun.
1: Semoga
0: sampai ya. Amin. Amin. Hatur nuhun. Pak Atas gitu. Pandang radio Pak Ahmad.
1: Ya nang kene bae lah nang Opri Rama.
0: Ora susah lia-lia. Waalaikumsalam Pak Ahmad Saripudin, hatur nuhun nya antos ngahiji nya. Hatur nuhun ugi kanggo dulur-dulur, moga-moga badhe diparingi sehat. Heeh. Monggo-monggo. Enten Bunda Lili matur suwun sugeng siang Bunda, sugeng siang. Assalamualaikum, salam kagem sedaya kemawon sing tasik kempal teng riku. Sehat-sehat jeni. Matur suwun Bunda, doa sing sami kanggo panjenengan sak keluarga. Nggih, mangga. Sakira susah pada maring ngendi-ngendi lur. Ayo, pada ngibing maning karo klenengan negeri lus pancen jos.

0: masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung, Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya. Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampai yaene iki. Dan

0: badan tuh rasanya enak, nggak rasa mumet, pusing nggak ada. Terus jadi aku saiki enak lah pokoknya, nggak rasa pipi badanku enteng kayak gitu.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Aku ngendi lo Pak De, kok saja ngui di kae?
3: Iki lo jogging, lan mimpi awak ben sehat.
2: Lah ya kuwi lo Pak De, seangkatan ini jenengan lo wis oke sing lokro.
3: Lah demen po piye, nek Pak De mungkin loro-loro?
2: Nggak ngono lo Pak De. Eh Pak De, jenengan ki mesti duwe cekelan toh, ayo ngaku.
3: Ngawur rae, awak dhewe ki kudu pinter njogo awak supaya pancen sehat. Nah rahasia kesehatane Pak De ki, saliyane demen obah, demen gerak ya demen ngombe herbal agar ilus drop kuwino. Apa meneh saat musim pegeblok ngene iki jare wong akeh wong gering, aku nambah daya tahan tubuh ben fit, ngombe sekualen awak sehat virus-virus amblas.
4: Jagi kesehatan tubuh, utaminipun musim pageblok monggo rutin ngunjuk agar ilus drop ditambah skualen. Niki produk herbal alami Indonesia sing dipercaya kagem jaga daya

0: Inggihan nyerengi kadam pramulati pramusaji atur sukoto saparipun katur bapak ibu poro tamu semoga pun rahapi kali rawas yang kemerti ke saparipun katur saya mukati ugi sinambi haras malipur sakata music
1: ularas hati semoga
2: meh

0: matur sembah.
1: Matur suwun kanggo dulur-dulur sugeng siang sing nembe nyawi Jilumantara Radio Drama lan jaringane. Monggo-monggo-monggo tasih ditenggo nggih tek badhe cek kesehatan padha maringane kae kowe ya. Pak Supri aja kelalen, asam urat dijaga. Monggo-monggo-monggo sing garap telepon kia mau ya. Sugeng siang kanggo dulur-dulur, matur suwun nggih sing sampun tumutan teng WhatsApp nggih. Matur suwun sangat. Enten sinten iki nggih? Mbak Ayu Laila Sari, matur suwun nggih sampun nyawiji saking Raman. Assalamualaikum nih. Ana Ayu Laila Sari nggih saking Raman Utara nyuwun sekare nih. Apa sih kia Tasya rompang sing rompang apane jane spesiale kagem keluarga kula teng griya. Matur suwun jeni sehat-sehat selalu. Apa sih lagune apa rompang? Oh rompang. Tulisannya rompang kok Pak. Ada salah sing maca temenan ki Bunda Daryati saksi kon maca apa kepriwe. Enten Bunda Willy, matur suwun sampun nyawiji ugi nih kula nyawiji istirahat riyen niki nembe wangsul rewang. Matur suwun nggih Bunda Willy nggih. Bunda Lili, matur suwun sangat niki sing saking Pugung nggih. Matur suwun sampun nyawiji ugi. Enten Pak Turino nggih sampun nyawiji, matur suwun nggih. Matur suwun nggih kanggo dulur-dulur nggih. Bunda Willy ajeng anu napa request-e napa? Sing karep telepon semangga dulur-dulur tasih ditenggo teng 08 12 12 sangat telu siji jendol. Yo, ana sapa ditenggo? Assalamualaikum sugeng siang. Halo. Brodol, dicopi malih nggih, monggo teng 08 12 12 13 siji jendol nggih. Dulur-dulur aja pada kalian dinten Sabtu tanggal 27 Juni nggih. Enten siaran keliling cek kesehatan gratis. Monggo. Assalamualaikum sugeng siang. Halo. Sugeng siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam nih.
1: Sugeng siang.
2: JJ tong mriki mireng nih.
1: Mireng Bunda Wiling je.
2: Je nih.
1: Alhamdulillah. Pripun wartose Bunda?
2: Alhamdulillah, sak keluarga sami sehat nih.
1: Je, alhamdulillah. Semangka Bunda. Pada kintum salam kagem sinten.
2: Nyuwun sekarien nih.
1: Sekarien apa Bunda?
2: Kenapa ini kembang galengan apa ini ya?
1: Kembang galengan.
2: Wonten nggih.
1: Insyaallah. Salame kagem sinten Bunda?
2: Kagem salam sing sampun lebet wau.
1: Nggih, sugeng siang.
2: Kagem Mburu Dolar ugi sugeng siang.
1: Nggih, sugeng siang.
2: Mas Edi ugi sugeng siang.
1: Nggih.
2: Kagem Budi Jatri kalian Pak Karni kali Ibu sakeluargi sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Kagem Pak Dihati Prayitna ugi sugeng siang.
1: Nggih.
2: Kagem Kang Rohiman ugi sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Kagem Mak Lumung sugeng siang ugi.
1: Sugeng siang.
2: Ugi sugeng siang. Kagem sedaya mawon lan nggih.
1: Nggih, matur suwun Bunda. Kembang galengan Bunda Wili. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sami-sami Bunda Wili, matur suwun. Panteng radio Bunda.
2: Panteng tiriria madong.
1: Ora susah lia-lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Bunda Wili nggih sampun nyawiji nggih. Matur suwun-suwun nggih anggo dulur-dulur. Benjeng tanggal 27 Juni enten siaran keliling cek kesehatan gratis teng peken Pak S dulur-dulur nggih. Sebelah konter pas banget jejeran kaya gue. Ibu Damiasi sugeng siang aja kelalen kue balane pada digawang isuk dina setu tanggal 27 sing garap telepon maning ayo ana sapa yo. Mlebu. Assalamualaikum sugeng siang. Halo. Matur suwun kanggo dulur-dulur nggih malah prutul kae kowe ya. Sugeng siang kanggo niki wau enten sinten iki? Kula Mas Joni mendengar pendengar lama, Tri Rama pendatang baru nyuwun gendinge lamat-lamat. Siap Mas Joni nggih. Mugi-mugi Mas Joni nggih diparingi sehat. Sing nyawi jilumantar Radio Jazz sing wonten gisting nggih Impres Puro dating gisting wonten kula wijinami. Sugeng siang kangge sedoyo kemawon nggih kangge dulur-dulur. Anu apa sih? Sing nyawi jilumantar Radio Asri Anda matur suwun sampun nyawiji padha diparingi sehat semoga Juni juara kata sangat nggih promone nggih sing nyawi jilumantar Radio Duta Paramita nggih sugeng siang nggih sing wonten metro semoga pados agar luse teng Radio Duta Paramita sing nyawi jilumantar Radio Batara Bandar Lampung nggih sugeng siang nggih dulur-dulur boten kula wiji namis duo ya kemawon sing nyawi jilumantar Radio Bima nggih sugeng siang sing nyawi jilumantar Radio Kansa sing wonten Tridatu nggih sugeng siang sedaya kemawon boten kula wiji namis nggih sumangga Juni juara promone kuat sangat sing nyawi jilumantar Radio Nopasi dulur-dulur aja pada kelalen dinten Sabtu tanggal 27 Juni enten siaran klinik kesehatan gratis nggih teng Pak S nggih sing nyawi jilumantar Radio Bima mraksa aji tulang bawang nggih sugeng siang sing wonten Wai Bungur Purbalingga sugeng siang kemawon nggih monggo saged hubungi call center Agarilus mbok menawa badhe konsultasi atawa badhe pesen produk Agarilus mungkin saged didugekna Dugeng Griya saiki ra susah padha mari ngendi-ngendi lur ayo padha ngibing maning karo klenengan Agarilus pancen jah.

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
1: Halo, Assalamualaikum Jeng Tri.
2: Waalaikumsalam Jeng Tini.
1: Jeng, aku pusing banget deh. Itu, anakku Yudi minus matanya makin gede. Padahal tahun depan mau daftar TNI. Ada referensi obat yang bagus gak ya Jeng?
2: Jangan khawatir Jeng. Anakku Adi minusnya kurang berkat rutin konsumsi herbal Kardina Mata. Harganya cuma Rp200.000 aja loh Jeng.
3: Kardina Bright atau Kardina Mata merupakan suplemen alami untuk kesehatan mata yang terbuat dari ekstrak daun kenikir, obat herbal yang berfokus ke saraf mata yang dapat menjaga kesehatan mata dan mengobati keluhan mata seperti meningkatkan penglihatan mata di malam hari, mencegah dan mengobati katarak, glukoma, mata buram, mata kering, mata berair, infeksi pada mata, dan mempertajam penglihatan mata. Kardina Bright atau Kardina Mata telah tersertifikasi halal MUI dan terdaftar di BPOM, tersedia di radio kesayangan Anda ini dan apotek terdekat di daerah Anda. Kardina Bright atau Kardina Mata, solusi tepat dan efektif untuk kesehatan mata.
4: Wah Pak, Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
5: Wangi banget Bu. Aduh,
4: waduh,
5: tapi lambungku.
4: Kenapa lagi nih?
5: Perih lagi nih Bu, mual.
4: Baru juga mau makan, udah meringis duluan toh Pak.
5: Kembung lagi.
4: Oh iya Pak.
5: Ibu ingat apa?
4: Ini loh Pak, Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku, kandungannya alami.
5: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
4: Loh Pak, membantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
5: Iya.
4: Nah, gimana?
5: Wah, enak ya. Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
4: Loh. Wow, bener-bener manjur ya. Agarilus madu lambungku.
5: Oh, iya dong.
6: Agarilus Madu Lambungku kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus Madu Lambungku membantu merendahkan perih, mual, dan kembung. Mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh. Dapatkan Agarilus Madu Lambungku di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Radio Net.

0: dulur-dulur, tasih kali jampi herbal agarilus tengah dicorok kelenengan agarilus sugeng siang kanggo Bapak Yasudin. Kaya kerungu apa ora kira-kira rikang ngerungok napa ora pak lajan kaya nengkena wis nganti setengah hari punjul seprapat. Rika urung dongol ditunggu kaya karo Pak Bejo karo Pak Supri Rika disiapi jagung pak empuk jagungnya pak jagung masa empuk ya ana jagung apa empuk sing empuk apa kaya mau enggak nih karo donat ya sing empuk donat ana running kaya gue ana ya gue training ya ana. Semangga ampun supaya dulur-dulur tasik ditenggo dulur-dulur sing wonten raman ya semangga ditenggo duki jam pinten teng riki nggih jam 6. Pokoknya tekan jam 6 lah pokoknya neng kene. Usaha susah balik ya gue ya. Mas Aris, sugeng siang sing ana persil 14. Ya garap susah apa ora ge bumbung cedek mangane ora susah mari ngepek, ora susah mari Taman Negeri ayo gue. Diampirna sekalian kayak gue ya. Mas Aris yo. Monggo dulur-dulur. Sugeng siang matur suwun kanggo dulur-dulur sing sampun tumutan nggih teng radio Tramalan jaringane. Enten sinten iki Pak Slamet Rika garap ngapa kira-kira pak. Monggo. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Salam sugeng siang ini.
0: Sugeng siang oke Pak Slamet. Rika mbok ora dinonton sapi.
1: Ya ora lah.
0: Lagi ngapa Rika?
1: Lagi nunggu nangkupi.
0: Lagi ngapa Rika?
1: Lagi nunggu nangku.

0: Eso, Kang Siang.
1: No, sampai sih.
0: So, Kang Siang.
1: Kang Siang.
0: Yeah.
1: Kalian yang langgeng, kalian
0: so, Kang Siang.
1: Langgeng Parman.
0: So, Kang Siang.
1: Kulo nyuwun sekaren.
0: Sekaren apa, Pak?
1: Kembang Gelepang.
0: Nggih. Matur suwun Pak Slamet.
1: Sami-sami nene.
0: Nggih, pantang radio, Pak.
1: Nggih, pantang Trira, mau rada neng ngendi lah.
0: Heeh, neng kene bae. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Pak Slamet sing wonten Plongkowati matur suwun sampun nyawiji. Nggih, sugeng siang kanggo dulur-dulurku sing nembe nyawiji niki wae enten sinten? Kang Kimon. Geboy oi. Eta mah jaman baheula atuh Kang Kimon. Ola geboy. Matur suwun nggih. Enten Mama Ajwa sing wonten SB Setunggil matur suwun nggih. Sampun nyawi SB loro ya. Mah, dintane nang kene nang Bunda Daryati karo Pak Cupli karo Bunda Singgel karo Pak BE 70. Sugeng siang kemawon Mama Ajwa sing wonten SB loro nggih. Enten Pak Nangwoto matur suwun nggih. Sampun nyawiji ugi. Enten male niki saking sinten iki? Ana Pak Keturino, matur suwun aja kelalen Pak Keturino, ngisuk dina satu rikane ora teka pokoke tak putus ring katemenan wis lah pokoke. Aja main-main karo nyong ya, Rika pokoke. Wis pokoke. Rika pokoke aja nganti salaman karo nyong pokoke. Orang ngerti ki tangane nyong mambenge tas dikumbah kembang pitung werna. Aja macem-macem Rika pokoke. Nek weru nyong pokoke aja sampe Rika ki ngomong pokoke teke wong buntut nang nyong pokoke. Wis. Nggih. Assalamualaikum sugeng siang. Sugeng siang uki Pak EE ni kepriwe Bukit Kemuning cuaca kepriwe Pak nang ngono? Alhamdulillah sehat ya ana sing mijeti tapi ora krasa blas saya gue pur kaya dilus-lus. Sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat pandungane dulur-dulur Pak. Bukit Kemuning cuaca cerah apa udan? Oh alah udan. Semangga. Pakai ani pada kintun salam kagem sinten Pak Ani. Njih. Sugeng siang. Sugeng siang. Sugeng siang. Sugeng siang. Nggih, sugeng siang. Sugeng siang. Nggih, sugeng siang. Sugeng siang. Matur suwun Pak Eni. Nggih, sekaren apa? Apa? Sing disiapne napa, Den? Layang Tresno, Gus Tresnone sapa? Melayang-layang kae kowe. Nggih, siap. Derek wingking mawon nggih. Matur suwun Pak Eni, nggih sami-sami panteng radio, Pak. Ora susah lia-lia. Waalaikumsalam Pak Eni sing wonten Bukit Kemuning teng Rengas nggih. Matur suwun sampun nyawiji. Sugeng siang kemawon nggih. Sugeng siang kanggo Mas Andon sing wonten Magelangan Metro. Matur suwun sampun nyawiji ugi. Nih semangat panas sepul. Enten Pak Subari matur suwun ugi. Sugeng siang nini kula tumut nyawiji monitor. Tot monitor. Saking Pak Subari Capung. Nggih, matur suwun. Matur suwun kanggo dulur-dulur Raja Badak Lalen, Jambi Herbal Agar Lusesa.

dikonsumsi nggih, njaga kesehatane panjenengan sami. Sumangga cek lalen tanggal 27 Juni dinten Sabtu nggih. Enten siaran keling cek kesehatan gratis teng Pak S sebelah konter. Ayo Dan. Dan ora susah mengdi-mengdi yo. Padange bing maning karo kelenengan akari lus pancen. Jos.

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
1: Pak Udin.
2: Pak Budi.
1: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
2: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
1: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
2: itu,
1: Pak?
2: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
1: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
2: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
1: Oh iya ya?
2: Iya.
1: Ini cara minumnya gimana ya?
2: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
1: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
2: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
3: Biosi Sihaga, tetes alami.
4: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium, tersedia di seluruh jaringan Radio Tri

Konsumsi secara rutin madu Nomurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomurafit

0: Oke.
1: Lagi ngapain? Pagi bener.
0: Ini loh, lagi bikin jus buah pace. Oh, khasiatnya banyak, Le. Salah satunya untuk asam urat, Mbak, ini langsung reda.
1: Aku ya juga selalu minum itu loh, Mbak, buah pace.
0: Oh, apa iya?
1: Tapi rasanya yang beda. Nih, morinda.
0: Oh, morinda. Ini buah pace juga,
1: iya,
0: Le.
1: Iya, nih. Ini ya buah pace, Mbak, yang sudah diproses secara higienis, dikemas dalam botol, isi 200 mili. Khasiatnya pun tetap sama.
0: Oh, praktis ya. Wah, kalau gitu ya Mbak, pilih ini aja morinda. Nih, kamu tolong lanjutin blendernya.
2: Buah pace atau mengkudu merupakan tanaman yang dikenal karena segudang manfaatnya. Buah yang juga kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Dan kini tersedia kemasan praktis, yaitu morinda. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Konsumsi selalu Morinda. Morinda cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

Promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wongi ojo, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo, sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama

0: Matur suwun dulur sing sau setia kali acara Klenengan Nagari lut. Nggih, Mas Parno matur suwun sampun nyawiji sing saking Sri Widodo nggih. Nih, ndarat tumut nyawiji nyuwun lagune bojo loro. Apa siji beurung rikaro borung unduwe kok. Kinten salame damel sedaya kepun nggih sing tasik midhangetaken Klenengan Campur Sari Agari lut. Kula spesialaken damel Den Bagus. Matur suwun. Pak Ganjar matur suwun ya, Pak. Nggih, klanting-klanting ya, Pak. Nggih. Monggo. Kang Parno matur suwun nggih. Enten malih niki, niki wau sampun nggih, Mas Andon nggih. Heeh. Matur suwun ya, Pak ya. Sehat-sehat. Merdeka. Sing karep on air sapa ki ya, Mangga? Ya Pak Supri arep on air apa ora ki ya? Apa Pak Bejo arep on air apa ora? Ora arep on, Bunda. Ora ya wis kae kowe ya, beneran kae kowe nek wis. Aja bedak lalen dulur-dulur menjing tanggal 27 Juni nggih. Enten siaran keliling cek kesehatan gratis teng Pak S dulur-dulur nggih. Semoga sami dugi teng peken Pak S sebelah konter. Gue mau nggih. Sing garap telepon maning sumangga. Teng 08121 jendal nggih. Enten Mas Yono Martabak matur suwun sampun nyawiji. Nih, sinambi makaryo salame kagem sedaya kemawon pantri rama kemawon matur suwun. Matur suwun ugi kanggo Mas Yono nggih sing wonten Pro 5 nggih. Matur suwun sanget nggih. Enten malih dulur-dulur sing nyawiji lumantar jalur goib. Cereten bagus. Pak Slamet matur suwun. Nih Den Bagus nang ndi ra tau melu siaran iki ana tugas negara Pak Slamet. Salam pokoke nggo 5J. Ora tak sebut lah, wis pokoknya nggo kabeh bae lah. 5J disebut ora ki ya, nini jilah, nini jinem, nini jito, nini jiman kayak gue ya. Wis kurang siji, ya gue mau Rika. Ayo wibi ditenggon je teng Rika sing wangsul saking Makaro saking Tata Projo. Niki tase teng napa niku? Oh, nanas. Matur suwun sangat, ye. Ayo wibi tase ditenggon nek ajeng nyuwun susu jika konfirmasi. Matur suwun sing wonten Persil kawan welas nggih, insyaallah mengko ninine mampir ya. Monggo matur suwun dulur-dulur nggih sing garap telepon monggo. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Assalamualaikum.
0: Sugeng siang ugi waalaikumsalam sumangga kalih sinten niki? Niki sinten nggih? Pak Aman? Pak Aman sakali wae punten ya, ndak ajang rencangna. Matur suwun Pak Aman cari pudin sebisan bae, panek on er engko batire ra kebanggaan iki ya. Rek rika njaluk lagu apa sih mau Pak Aman cari pudin ya, mengko diputerna ya. Monggo sing karep telepon maning dulur-dulur, Juni juara kada sangat promone wonten selte bonusane selte aja pada kelalen ya. Dulur-dulur sing pada garuk kulit drop pada gawa KTP nggo ngisi kupon J. Assalamualaikum sugeng siang. Waalaikumsalam Pak De Jumiran, kepripun wartose?
1: Alhamdulillah sehat
0: iki. Siaran nang jaba Pak Dek.
1: Iya, suarane kene apik iki suarane.
0: Anu genake anu nang isor wit kanuk jan redup banget dadi ngantuk Pak Dek.
1: Pokoke nang isor wit nang.
0: Kudu nang nang nanas kencur malan iki. Teng Balam cuaca kepripun teng Balam?
1: Jawaban ini mau di sini.
0: Oh, alhamdulillah. Nje, semoga Pak De, Pak De kinten salam kagem sinten. Sekare mugi-mugi cekap. Nje, Pak De nyuwun apa? Kembang kantil mau dalu kembangnya sampun kula sebar niku teng perapatan.
1: Nje.
0: Nje. Nje sugeng siang. Sugeng siang.
1: Sambal, lendang kuda,
0: sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang. nggih. Sugeng siang.
1: Selamat.
0: Nggih, kula ngomati. Heeh. Sugeng siang.
1: Selamat hari pasti.
0: Nggih, sugeng siang. Tenang Pak, kore kata telepon karep nang Kebumen. Ora kono nang Kebumen ya Pak, nang Pekalongan, nang Tasik, nang Cirebon kae kowe ya. Pisan. Matur suwun Pak Jumiran.
1: Nggih.
0: Amin ya Allah. Heeh, doa sing sami kanggo panjenengan. Panteng radio, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Pakde Jumiran sing wonten Balam nyawiji lumantar Radio Batara, matur suwun. Nggih, sugeng siang kemawon dulur-dulur. Sugeng siang kanggo dulur-dulur niki enten Bu Rumiase, nggih. Sugeng siang sing sampun miskol kaya gue ya. Matur suwun sangat. Ayo, saiki resu sapa padha mari ngendi-ngendi ngibing maning karo Kelenengan Nagari Lus pancen. Ciao.

Sugeng sonten kanggo pake para nyawiji sing wonten SB Gangsal. Matur suwun nggih. Matur suwun pake para nggih, sehat-sehat. Salam kangge ibu nggih. Matur suwun kanggo dulur-dulur ampun supe jampi herbal agar luse sami dikonsumsi. Matur suwun nggih, Bu. Mugi-mugi paringi sehat lantaran agar lulus. Monggo-monggo. Tanggal 27 benjing dinten Sabtu dulur-dulur ampun supe nggih sareng klinik kesehatan gratis teng Pak S peken Pak S sebelah konter kowe ya dulur-dulur lah ya ora wong sepak anu sanding pasar iku li ngomong kowe konter apa Pak jenengane. Oh konter HP, oh bener. Sebelah konter HP dulur-dulur. Ibu Damiasi aja kelalen ngisuk balane digawa ya. Wis pokoke anu sing nai sing duwe wilayah linai alamat bekur ngomong nang Pak S. Kayak nang pasar Pak S kayak gue tok. Ora liya-liya. Ya wis sing garap telepon benjing maling nggih. Mugi-mugi saged kepanggih. Kali ini Sari Tikrama, semoga Juni juara kada sangat romone dulur-dulur saged ditembas teng radio Tri Rama lancaringane. Mbok menawa ana telepon sing urung kaangkat nggih, enten lagu sing dereng keputar nyuwun ageng pangapunten anu ninine ge siarane nang jabak ayo kowe ya nyisuki saged temu maning pamit dulur-dulur nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ra susah padha mari ngendi-ngendi lur padha ngibing maning karo kelenengan agarilus pancen jo.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore. Saatnya Lintas Terkini.
1: Inilah Lintas Terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dewi Ramlah dari Radio Bima Tulang Bawang. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Daya Sakti, Yayasan Juang Samo Bediri, mengikuti rapat koordinasi pengelola program makan bergizi gratis atau MBG sekecamatan Tumijajar di Rumah Makan Kulon Rowo Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Rabu 24 Juni 2026. Rapat yang dihadiri oleh Kepala SPPG, Akuntan dan Ahli Gizi ini bertujuan untuk menyusun serta mengevaluasi menu makanan sehat untuk tahun ajaran baru. Program ini difokuskan bagi para peserta didik serta kelompok 3B yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Melalui penguatan administrasi dapur dan pemantauan kualitas gizi secara kolaboratif, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan standar pelayanan yang optimal, akuntabel, dan tepat sasaran bagi masyarakat setempat. Demikian Lintas Terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian, Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Besti. Masih di Raman Utara, Bes. Pokoknya sampai habis hari ini, sampai jam 5, sampai setengah 6 ya, masih di Raman Utara. Yang mau datang silahkan, Besti. Masih dibuka cek kesehatan gratisnya. Pokoknya sampai nanti, Besti. Gimana ini? Aku harus ngomong apa ini? Besti, ya Allah, masih rame banget sampai sore ini, Besti. Pokoknya kita menyatu, kita asik-asikin, kita seru-seruan, dikasih dendang yang wena-wena di dangdut

suka. Kamu gak pengen Besti ini kesini nih, Marga Raman? Ya kan? Mbah Gita lo menyusul kesini. Ya kan nih, warga Raman Utara, Raman Aji, Raman Aji, Raman Indra. Bu, Raman di wae, Bu. Raman Aji, Raman Indra, Ratna Daya. Mana lagi? Rejo Katon, Rufi Sedio, Rejo Binangun, Ranto Fajar, Rejo Binangun, Rama Puja, mana lagi? RQ, RQ ki apa RQ? Oh, Rejo Katon, ya kan? Ada yang belum disebut? Apa ini yang belum disebut? Oh, Rejo Binangun, udah ya. Selamat sore lo Besti yang lagi menyatu dari Raman Utara semuanya. Masih ditunggu cek kesehatan hari ini di Raman Utara hari ini aja. Karena hari Sabtu nanti pindah lokasi di Paes Besti di Lampung Tengah ya. Tuh kita ada di Pasar Raman Utara sampai pasarnya bubar, tapi kita belum bubar ya. Mana suaranya Besti? Rame. Ini orang-orang dari mana ini? Rame banget Besti. Namanya tuh Diana 8 12 12 12 9 3 1 0 ya Besti. Kamu boleh menyatu, masih ditunggu sampai nanti jam 5 lewat. Pokoknya kamu di sini aja ya Besti, di Dangdut Sore Biasi, herbal tetes premium masa kini.

0: pantengin siaran Radio Tri Rama dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi Noise.
1: Tiba saatnya azan asar berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya.
2: Allah.

0: dan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
0: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain kebetulan saya bawa. Iya, Bu.
2: BioCC Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam dengan mekanisme multiaksi membantu program detoksifikasi alami. BioCC Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
0: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat BioCC Haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
0: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga BioCC Haga, tersedia di seluruh

0: atau TGTS erekta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agari Loose Bright di radio jaringan Mutiara Berlian Network.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sedang mencari lembaga pendidikan Islam terbaik untuk putra putri tercinta. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah hadir sebagai pilihan tepat. Berlokasi di Jalan Tambaluhur, Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Pesantren modern yang mengintegrasikan pendidikan keislaman dan keilmuan masa kini dengan program unggulan bahasa Arab dan tahfiz Al-Quran berbasis standar mutu pesantren modern. Didukung lingkungan pendidikan Islami yang nyaman, representatif dan kondusif. Pembinaan santri dilakukan secara menyeluruh, mencakup akhlak, intelektual, hingga prestasi. Didukung fasilitas lengkap untuk menunjang kegiatan belajar dan pembinaan. Masjid luas sebagai pusat kegiatan ruhiyah, asrama santri yang nyaman dan tertata, perpustakaan dengan koleksi buku umum dan kitab turats, laboratorium komputer dan tata busana, serta sarana olahraga untuk kesehatan dan kedisiplinan. Dibimbing oleh ustadz dan ustazah profesional dengan kualifikasi pendidikan mulai dari S1, S2 hingga S3. Beragam program unggulan dan kegiatan ekstrakurikuler tersedia seperti literasi ilmiah kreatif, dakwah Islamiyah, tilawah dan kaligrafi, tapak suci dan hizbul waton, seni vokal, hadroh, serta olahraga seperti voli dan futsal. Berbagai santri telah meraih prestasi membanggakan, baik di bidang sains maupun keagamaan, tingkat lokal hingga nasional. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah mengedepankan pembentukan karakter dengan budaya disiplin, kompetitif, dan berorientasi prestasi, serta pengembangan bakat dan minat santri secara optimal. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Noval Sahnitri, telepon atau WhatsApp 0851-7442-4464. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah, pesantrennya para kader, berakhlak, berilmu, dan berkarakter.
2: Cerita apa,
3: cerita,
2: Dek?
3: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
2: Di mana?
3: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
2: Oh, ya? Terus?
3: Terus, Ma. Di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
2: wah,
3: Ma.
2: Wah, asik ya.
3: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
2: Oke, oke. Hari ini kita ke sana. Ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
4: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Tiket masuk untuk hari biasa Rp10.000, untuk hari libur Rp15.000. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Info lengkap kolam renang Telaga Putri melalui handphone dan WA di 0813-7974-7174. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
5: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
6: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku le bapakku tuku, aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi.

0: itu rasanya enak, nggak rasa mumet, pusing nggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, nggak rasa pipi badanku enteng kayak gitu.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

kesehatannya di Pasar Raman Utara, Besti. Kita ini ada di pintu masuk ke Raman Utara, Bes. Pasar Raman Utara, Bes. Ya, Pasar Raman Utara, nggak jauh dari pertigaan Indomaret ya.

aja. Atau yang tadi siang males panas, atau malah ada yang kebagian hujan gitu kali Besti. Ih, sekarang nyore-nyore boleh, silakan mampir cek kesehatan juga. Terima kasih ya Pak ya, hati-hati ya Pak. Tuh kan, masih ada pelanggan 1212 gitu Bes. Promonya masih ada Biosi tuh. Coba ntar ya, aku mau cek dulu deh Biosi masih ada. Masih Besti, Biosinya masih ada. Biosi beli 1

0: juga. Ini nih ya, kamu yang punya keluhan kayak pegelinu, kejulinu, biar kamu tuh gak sering-sering merasakan ketidaknyamanan itu, Besi. Minumnya rutin, ya bisa 5-7 tetes diminum setiap hari, pagi, siang, dan juga malam. Dan juga nih, menyatu boleh-boleh-boleh di 08-12-12-12-9310. Ya Bes, pokoknya masih ditunggu, masih banyak juga dendang-dendang yang sudah disiapin sama operator kita. Ya, operator yang Chandra hari ini ada Dede Tria Yuliana Sari. Dede Tria Yuliana Cari Cantik. Ya Besti. Itu dia ya. Boleh deh, teleponnya ada siapakah di sana? Halo, dangdut suara biasi. Halo, Herbal Tete Premium. Masa kini passwordnya?
1: Aha,
0: Johnny Wira.
1: Iya Mbak Chandra, Mbak Chandra sehat.
0: Iya dong, sehat banget. Kamu posisi di mana, Johnny Wira?
1: Di rumah loh Mbak Chandra.
0: Oh, di rumah.
1: Dengan dirimu, cek buat manja doang dong.
0: Gimana?

0: gambar diri punya tu kesihatan ya. Ya salam buat kru-kru Tri Rama ya.
1: Oke, thank you Pantau Radio.
0: Tri Rama lho Mbak Sandra, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Johnny Wira ya, sudah ikut gabung Besti sore hari ini. Tuh kan, sampai aku ini ternyata statusnya belum terkirim loh. Aku udah bikin dari tadi, padahal oh my god. Halo, dangdut sore biosi.
2: Herbal Santan Premium Masakku.
1: Yuk, yuk digoleh.

0: Iya iya.
1: Iya nyambung ya rupanya ya.
0: Iya kan. Iya. Mama ikut aja berarti ya.
1: Istana Bintang kalau ada ya guys ya.
0: Apa?
1: Istana Bintang.
0: Istana Bintang. Oke. Dicek dulu. Iya digoyang buat siapa Besti?
1: Iya lagi nyariin aku Mbak siapa ya?
0: Mbah Gito Raman Aji.
1: Gito Raman Aji tetangga kamu berarti. Jangan-jangan Mbak

0: 你钱啊，我给你给我付。真的呀，真的呀，真的。Oh ya, beraman beres. Sudah diantri Pak Suprian di sana ya, sampai ya. Terus ada Bunda Singgal, ada Pak Bejanya ya, selamat sore.
1: Okay.
0: Terus, nanti aku ngintip pada Mama Desa masih di sana, guys.

0: Yung ngayon, mga sorella.
1: Okay.
0: Terus ada, dua liar kita ya, dua bandar ya, selamat sore juga.
1: Selamat sore.
0: Ya, Pak Yanggit, kenapa yang nyusulin Pak Yanggit, Pak Elvara.
1: Pak Yanggit.
0: Terus ada, Mas Jaliwira ya.

0: Asik.
1: SMA.
0: Panteng Radio.
1: Irama dong, thank you.
0: Thank you. Ya, ada Bu Aisyana sudah ikut gabung Bestie. Istana Bintang, nanti coba kita cek dulu ya. Ya, makasih semuanya sudah ikutan bergabung. Walaupun nggak ikutan partisipasi, tapi menyatu. Thank you, Bestie. Dilanjut nanti lagi, kamu mah jangan pada kemana-mana, Bestie. Tetap bareng sama Chandra Dewi, udah di sini aja di Dangdut Sore Biosi. Herbal Tetes Premium Masa Kini.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Ah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Biosi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, kata kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoat. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoat ini.
4: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demo ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
6: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.
7: Masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
8: Keluarga Sehat Indonesia tepat jam

0: Gak sehat biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi biosi herbal tetes premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku, aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku biosi, gak tuku terus sehat iki sampai yaene iki.

0: saiki wis enak lah pokoknya enggak kerasa piye-piye badanku enteng kayak gitu.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Wah Pak, Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
3: Wangi banget Bu. Aduh,
2: waduh,
3: tapi lambungku.
2: Kenapa lagi nih?
3: Perih lagi nih Bu, mual.
2: Baru juga mau makan, udah meringis duluan toh Pak.
3: Kembung lagi.
2: Oh iya Pak.
3: Ibu ingat apa?
2: Ini loh Pak, Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku, kandungannya alami.
3: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
2: Loh Pak, membantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
3: Iya.
2: Nah, gimana?
3: Wah, enak ya. Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
2: Loh. Wah, bener-bener manjur ya. Agarilus madu lambungku.
3: Oh, iya dong.
1: Agarilus madu lambungku kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus madu lambungku membantu merendahkan perih, mual, dan kembung, mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh. Dapatkan Agarilus madu lambungku di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB.

soalnya musim liburan. Ini mobil-mobil bis ini alhamdulillah banyak ya penumpangnya, sateran ya alhamdulillah. Ayo Laila Sari juga sudah ikutan gabung Besti. Mau requestnya buku harian? Ada nggak ya? Nanti coba kita tanya sama operator kita hari ini. Ada Dede Tria Cantik ya. Oh, Tria Yuliana Cantik ya Besti. Sampai coba sampean waya. Oke, terima kasih. Ada Kimon. Mon, kamu seharian berarti mantau Mon. Mon, kamu kok dari pagi sampai sore kamu kok gabung terus Mon? Posisi di mana toh Mon? Mr. Z Kimon, kamu mau request apa? Kasih tak sampai, elah, elah. Ini lagu apa kisahmu Mon? Anak wedo, apa anda bikin bakso Chan? Yo mantul, ya Om Sobirin dibaksoin sama anak-anak wedo lagi kumpul nih berarti di rumah ya. Ada Mama Cinta, selamat pagi. Selamat pagi. Astaga naga. Sampai aku sulit membedakan Besti ya. Soalnya aku dari pagi buta sampai sore buta nanti aku di sini Besti. Bedakan Besti ya. Soalnya aku dari pagi buta sampai sore buta nanti aku di sini.

Ya Allah, ketemu kita di sini. Ada Mbak Supri. Mbak Supri Bakso, Persia 12 juga tadi datang ikut cek kesehatan ya. Mak Jupri, Pondok Tahu udah nyampe rumah belum ya? Ini kira-kira tadi juga cari bio sih. Dapat bonus nih, beli satu gratis susu kambingnya tawa ya, Besti. Ada Mas Salam, ini tadi dari Raman Utara juga. Wah, tadi cariin apa? Biosi juga ini beliin orang rumah ya kan. Ada Om Tatang, selamat sore juga ya Om Tatang. Dari mana Om Tatang tadi ini ya? Terus juga ada Pak Parno dari Persi 26. Tadi sudah cari biosi, ikut cek kesehatan juga hari ini di Raman Utara ya. Terus juga ada Pak Tumingan, selamat sore juga Pak Tumingan. Sama Bu Suhartini dari Persi 4 Raman Utara, tadi juga ikut cek kesehatan di sini Besti, di Pasar Raman Utara. Terus juga, oh ini tadi ya, ibuku juga mencari ya Besti. Tapi titipan. Terus juga selamat sore ada Ibu Umi Hani dari Persi 21B, dari ikut cek kesehatan juga di Raman Utara. Terus juga Bos Warni dari Persil 24 Raman Utara juga sudah cari biosi, beli satu gratis susu kambing etawa Besti. Nih terus ada Pak Parnimen tadi dari Raman Fajar. Ada Bu Darsi dari Ratna Daya juga dari Persil 14 udah punya biosi. Itu kan dapat bonus susu kambing etawa juga Besti. Oke hati-hati ya Besti. Terus juga ini ada Bu Ratium dari Persil 2 Raman Utara tadi ikut cek kesehatan juga ya. Udah gitu ada Ibu Umi dari Kota Raman Persil 10 juga tadi sudah cari biosi, dapat bonus juga. Oke Besti, hati-hati jalan ya. Begini Besti, kalau siaran di luar ya kan, kita bercampur menjadi satu sama Besti-Besti kita yang ada di pasar. Ibu Umi tadi dari Kota Raman Persil 10 juga udah punya biosi Sihaga Besti. Ada siapa lagi ya? Oh Pak Mison dari Persil 4 juga ini pertama kali mau konsumsi tadi, cari apa ya? Oh oke okay, baiklah ya, sudah ikut cek kesehatan gratis ya Besti. Terus juga ada lagi siapa? Oh thank you, pokoknya semuanya yang sudah pada punya biosi Sihaga dan juga yang tadi sudah pada cari produk herbal-herbal yang sudah tersedia pas cek kesehatan ini. Jangan lupa ya, cek kesehatannya masih buka loh Bes. Ini Chandra ini masih siarannya live langsung dari Pasar Raman Utara. Ya, pokoknya kita masih di sini sampai Chandra selesai. Chandra selesainya jam 5 lewat. Setengah 6 masih ada cek kesehatan nanti di sini Besti. Silahkan untuk kamu datang. Kita ada di pintu masuk Pasar Raman Utara alias di pojoknya ini loh Besti. Bakso Sibar ya.

nih, Chandra mau kasih tahu. Ini sudah pada punya Biosi yang masih baru pertama kali mau minum Biosi. Ini kalau minum masih semingguan awal, 5 hari, 6 hari, 7 harian awal. Ini kalau Besi ngerasa kayak ada, aduh badannya kok malah tambah linu, malah tambah senut-senut. Jangan takut Besi. Itu reaksi awal yang terjadi kepada siapapun yang minum Biosi. Nah itu adalah proses adaptasi dari Biosi untuk tubuhmu Besi. Nah gak apa-apa, diterusin nanti selanjutnya itu selesai. Gak ada lagi nyiri-nyiri, gak ada lagi linu-linu yang ada, badan kamu nanti jadi tambah segar, jadi tambah sehat, jadi tambah enak gitu Besi. Ya jadi gak usah khawatir, diterusin aja. Ini Chandra kasih tahu biar Besi gak kaget. Kok minum Biosi malah tambah sakit ini badannya? Enggak ya, itu proses adaptasi Biosi di dalam tubuhnya Besi. Oke? Nanti sapa-sapa lagi. Oh iya, tadi yang sudah pada ikutan gabung telepon, sabar, nanti dibuka lagi ya Besi. Yang penting kamu mantau biar gak ketinggalan pas segmen kita sapa-sapa. Di sini aja kamu Besi bareng sama Chandra Dewi di Dangdut Suara Biosi. Herbal Tetes Premium Masa Kini.

0: Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, mangga kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh, iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.
5: Alhamdulillah ya, Pak. Akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
6: Iya, Bune. Alhamdulillah. Ini berkat kerja keras kita selama ini.
5: Satu lagi, Pak. Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik, Pak.
6: Sabar, Bune. Bapak sudah memikirkan itu. Terus, rencana ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi, Bu?
5: Ya jadi, toh, Pak. Tapi ya itu, ibu masih bingung. Peralatannya juga kita belum punya.
6: Nggak usah khawatir, Bu. Ayo, ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Utama Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
2: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler, mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.

asik, asik. Aduh, pokoknya selamat sore, Besti. Tadi siapa sih yang nyanyi? Mbak Ajeng.

sih. Gak Chandra gak bahagia. Au au. Aduh, pokoknya kamu menyatu boleh besti. Masih dibuka deh kesempatan di 08 12 12 12 93 1. Mudah-mudahan semuanya rezekinya melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin ya. Nanti kalau rezekinya banyak, enggak pas ya. Nanti kalau rezekinya udah banyak, jangan lupa ya kesehatan juga harus kamu utamakan. Minum Biosi. Minum Biosi Shihaga, mumpung masih ada promo, beli satu gratis susu kambing etawa besi. Ya, minumnya tuh cuma 5 tetes, tapi sehari 3 kali. Diminumnya rutin, nanti kamu jadi tambah.

Desi, tenang aja ya kan. Mudah-mudahan sih gak kelewatan, semuanya bisa tersapa-sapa ya Desi. Dan juga nih untuk kamu yang masih mau ikutan cek kesehatan gratis, masih bisa, masih dibuka kesempatannya. Silahkan kamu menyatu, silahkan kamu bergabung, silahkan kamu datang ke Pasar Raman Utara Besi, masih kita buka sampai nanti 5:30. Cek kesehatannya sampai 5:30 sore. Nanti juga kamu bisa lihat nih bagaimana keadaan tubuh kamu, darah kamu lancar atau enggak. Mudah-mudahan sih lancar semuanya, sehat semuanya, tidak ada pengentalan-pengentalan yang berarti gitu ya Besti. Kalaupun ternyata ada pengentalan di dalam darah kamu, nanti bisa segera diatasi. Minum Biosi Sihagan.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh Pak Darto.
0: Ah, sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak?
2: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana Pak?
1: Iya Pak, alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
2: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Biosi. Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
6: Akhirnya lulus juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
7: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
6: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
7: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
6: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
7: Wah, ini mah udah komplit banget.
6: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
3: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026 dan periode ketiga mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 116 Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
8: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
9: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi.

0: aku saiki wis enak lah pokoknya enggak kerasa piye-piye badanku enteng kayak gitu.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

lo baik banget ya. Request dendangnya Mangu. Kirim salamnya buat semua pendengar Radangdut Sore Biosi. Spesial buat Mbak Chandra. Gimana? Informasi cuaca cerah banget ini ya buat nyorek. Cocok. Cocok banget deh, Besti. Serius. Makanya kalau gak percaya, gas.

0: masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah.
1: Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
2: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Keluarga Sehat Indonesia, kamu sudah mantau ya. Kamu juga sudah datang hari ini cek kesehatan gratis di Radio Trirama FM. Di Radio Tri

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, tingkatan zikir. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi qala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakkir fa innadz dzikra tanfa'ul mu'minin. Al ayah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratal mukarramin, poro alim, poro kiai, poro tokoh masyarakat, sedaya ingkang sangat kawula hormati, wabil khusus sedaya konco-konco jamaah pengaosan kitab Syarhil Hikam ingkang minulya. Alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing kesempatan yang kesekian kalinya. Mandar muga kepanggihan kula so panjenengan sedaya membawa manfaat fiddini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ingkang kula hormati, kula ngaji kitab Hikam niki. Niki kula maringaken semerap mawon dos pundi isine kitab Hikam. Nggih mandar mugi mawon, isine kitab Hikam niki cecek datang manah kula so panjenengan sedaya. Kok umpami mboten cecek, nggih mboten masalah. Namung dalem ngaturake napa wontene mawon. Lek mboten cecek ojo didamel. Lek cecek monggo sekecakaken. Mandar mugi wonten manfaate. Tapi ukuran cecek niku ukuran datang syara. Sanes ukuran cecek nang ati kula sampean. Ukuran cocoknya itu ukuran datang syara. Lek ukuran nang ati ndak iso. Hati manusia akan selalu cocok pada sesuatu pendapatnya orang lain itu enggak bisa. Pasti ada cocok, juga ada tidak cocoknya. Ngeten. Salah jengi monggo kita tak lanjutakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asa ayyarfa'aka ayyurokiyaka min dzikrin ma'awujudi ghaflatin anil maula ila dzikrin ma'awujudi yakzatin. Fa'asa mongko menawa-menawa apa kelakuan iku ayyar fa'a yento ngangkat sopo Allah ka ing siro ayyurokiyaka tegesi ngunggahakan sopo Allah ka ing siro min dzikrin saking dzikiri lisan dzikir kalimat Allah ma'awujudi ghaflatin serta anane laline ati anil maula saking zat kang nguasani ila dzikrin maring dzikir lisan ma'awujudi yakzatin serta anane ilingi ati serta anane tangine ati aitayaku den tegesi tangine ati lima maring barang yunasi

ngantes apa ma hadratahu ing ngarsane Allah subhanahu wa suci Allah minal adabi saking tata krama wa adamil istighalilan ora anane ketungkul anu saking Allah bi ghairihi kelawan liyane Allah. Jari ke musonib pada pengajian yang telah lalu kulo ambik sampean dikongkon ngakeh-ngakeh no zikir nang Gusti Allah. Srajano atine lali, sing penting cangkeme muni. Ngaten. Sing penting lesane muni. Allah, Allah, Allah. Perkara atine lali ojo diurus dhisik. Sampean biasano dhisik. Apa harapannya kita memperbanyak zikir datang Gusti Allah? Fa'asa ayyar fa'aka min zikrin ma'awujuti ghaflatin anil maula ila zikrin ma'awujuti yakdatin ilal maula. Mbok menawa kelawan akeh zikir cangkem niki nang Gusti Allah yang asal mula hatinya lupa kepada Allah iso diangkat nang Gusti Allah, lesannya selalu berzikir lan atine selalu iling, selalu tangi nang Gusti Allah. Artini atini selalu tangi nang Gusti Allah. Tingkah laku yang kita perbuat sehari-hari niku kira-kira cocok nang Gusti Allah. Lek tiang niku biasa muni Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ya Allahu ya Rahman, ya Allahu ya Rahim, ya Allahu ya Rahman. Moko dengan adanya zikir walaupun hatinya lupa, bisa jadi kita berzikir nanti hatinya ingat datang Allah. Lek wis atine niki eling Gusti Allah, otomatis semua pekerjaan yang kita lakukan itu akan selalu sesuai dengan perintah Allah. Malik duduk hukum kitab yang berjalan dalam hati kita, tapi malik ati sing ngomong. Nang sawah pamane pian sedang banyoni sawahe. Banyoni sawahe, sawahe pian tepak ndak nemu banyu. Tonggone oleh banyu. Jarine nafsu muni, tak nyolong banyune tonggo ae aku cek nek oleh kaemperan banyu. Tonggone tepak mboten wonten. Wong dek niku duwe sifat isin nang Gusti Allah. Maka dia sadar bahwa walaupun tetangganya enggak ada, dia mau tidak mau harus menyadari ada Allah yang mengetahui perbuatannya. Ndak wis, aku isin nang Gusti Allah, ndak katene nyolong banyu. Sampean nyolong timbangan, ndak ana wong weruh lek sampean nyolong timbangan. Sing katene nyolong, habis aku ndak katene nyolong timbangan, aku isin nang Gusti Allah. Semua tingkah laku yang kita lakukan, kita berkaca datang Allah subhanahu wa ta'ala, pantas atau tidak kah kita berbuat seperti ini padahal Allah selalu mengawasi tingkah laku kita. Masih acara hukum oleh, tapi Allah ini kumpetan bodoh. Kaya contohnya wong anak no duwe, wong anak no duwe ini ku lek dihala, lek dihela iso dari hukumnya angsal. Contoh saat durungi akad utang wis janji dhisik kon engko lek utang nang aku 1000 nyaure 2000 gelem yo ya wis kapan-kapan kon Senin rene yo. Lah pada saat Senin datang dia sudah ndak berbicara tentang bunga itu tadi, wis moko ngutangi dhuwit 1000. Nah dalan dan melakukan akad utang yang kita lakukan sesuai dengan perjanjian yang kemarin, nek utang 1000 nyaure 1500 ngeten niki lek ditakokno nang hukum dek endi mawon ndak dosa hukumnya. Walaupun uang kita sudah bertelur, walaupun uang kita sudah beranak, niki mboten haram. Soalnya nopo, perjanjian untuk bunga hutangnya tidak disebutkan di dalam akad. Tapi perbuatan ngeten niki masih ndak haram. Gusti Allah ndak bodoh, cak. Gusti Allah niku ngerti. Lek sampean iku ngutangno kepingin oleh bunga, tapi kira-kira hukumnya ndak haram. Ya ndak haram lek cara fikih. Wong fikih itu buatan manusia, disempurnakan oleh manusia yang intinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi direko iso nun sewu koyok pemerintah saniki gawe undang-undang. Undang-undang jadi dapat satu hari dua hari digolei cacatin nang wong sing ahli hukum. Kalau begini kita terkena pasal ini, tapi kalau begini gak ada. Lho iku iso menungso niku. Diputar balik faktakan nanti kebenarannya di hadapan pengadilan dan kejaksaan. Jadi ini pengadilan, pengadilan hanya berpegang dengan sebuah fakta dan bukti dan saksi. Tapi masih sampean menang. Allah adalah ahkamu hakimin.
Zat yang maha adil dalam menghukumi sesuatu. Ingat perbuatane panjenengan pasti ada balasannya wonten ing ngarsane Gusti Allah. Ini adalah wujud daripada kita selalu zikir datang Allah Subhanahu wa taala. Lesane zikir, atine tangi. Lek wis atine tangi otomatis semua pekerjaannya niku ndak berkaitan karo hukum halal, hukum haram, tapi dia sudah perbuatannya mengarah datang Allah. Iki masih ndak haram, coro fakih, tapi Allah iki ngerti lek iki ndak oleh, ndak dilakoni. Jadi bukan berarti kita lepas lek wis kita kenal nang Gusti Allah, kita perbuatannya lepas dari hukum fakih, sing haram malah dadi halal, barangnya wong dicolongi kabeh, nun sewu ijoli jalan bojo, mboten angsal ngoten niku. Jadi barang yang jelas haram harus kita tinggalkan. Barang sing remeng-remeng senajan cara hukum fikih ndak haram tapi pandangan sak temene iku haram. Lho ini enggak kita lakukan. Karena apa? Karena kita berzikir, hati kita sedang ingat kepada Allah dan kita sadar bahwa sesuatu yang kita lakukan sekarang ini walaupun cara hukum fikih mboten haram, tapi yang jelas ada unsur-unsur yang terlarang di situ. Tapi ndak dilakoni. Karena dak ini ku lebih takut kepada Allah daripada hukum-hukum haramnya. Apalagi hukum haram wis jelas diharamkan nang Allah. Ndak haram iku lho nek api, ndak dilakoni. Dadi mangan. Mangan niku ndak apa-apa, halal mangan niku mubah, tapi lek mangane kaken iso nyebabno syahwate gedhe, lek wis syahwate gedhe nglakoni barang-barang sing ndak kenal. Niku kan ndak oleh ngoten niku. Tetep tata krama karo Gusti Allah. Lah niku jenenge atine elek. Ketok wong nglakoni barang sing elek. Tata krama nang Gusti Allah ndak ngilokno. Masyaallah. Sakan koncoku iku kelakuane tuku togel tok ndak waras-waras. Mendar muga nang Gusti Allah diparingi waras sehingga bisa menapak jalan yang diridhoi oleh Allah. Lah. Eling nang Gusti Allah tata krama. Mboten ngenyek, ndak ngilokno. Ketok koncone sembayang ndak pati tepak. Nang salat rukune sembayang ndak pati tepak. Boleh koncone kumang ndak ngaji ben waktu sik cilike. Dadi sembayang iki kliru, maca Fatihah karet-karet. Makhrot tidak tepat, tidak dirasani, dicedek. Assalamualaikum, salam. Apa? Inti sembahyang pada kaya kau tidak pada tepat. Tele-tele, nindi. Longgo-longgo di pinggir talan. Mau coba deh belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rah

0: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masih ketok koncone maca Fatihah ing dalam sembahyang ndak apik wacanane, ndak tepak tajwidé, kurang apik, ndak dirasani, diceluk ambek dikandani. Wong ngaji kan ndak kudu nek langgar, tiang ngaji ndak kudu nek pondok. Masih sampean longgo-longgo nek gerdu takon nang koncone iku jenenge ngaji, Cak. Sampean sebagai orang Islam punya kewajiban salat, tapi Fatihah ndak tepak, sampean takon nang kancane sing ngerti, dikandani carane Fatihah. Lu sing ngerti yang ngoten aja ngenyek nang sing ndak ngerti kon iki. Wis tuwek wirang taun kon sik durung iso maca Fatihah. Lah niki jenenge ndak tata krama nang Gusti Allah. Lek tiyang tata krama nang Gusti Allah, ngomongi dienakno. Aja ngene panjarane keliru. Ae tak kandhane melok delen-delen. Longgo-longgo nek kerja ambek rokok-rokokan, ambek sekak ta apa, dikandhani Fatihah sing api. Oleh ganjaran niku orang mengajar itu enggak harus di pondok. Orang mengajar enggak harus di sekolahan. Cuma administrasi kita menentukan bahwa orang belajar itu di sekolahan. Sing wis tamat oleh ijazah. Asli nih masih ndak oleh ijazah, lek sampean ahli takon sama aja dengan yang mendapatkan ijazah. Sampean ndak tahu sekolah tapi bendino maca koran, bendino maca majalah, ngrungokno siaran, ndelok berita dan lain sebagainya. Padha mawon karo sekolah. Itu namanya menambah ilmu. Kita tetap tata krama karo Gusti Allah dalam posisi seperti awal saja. Bungah nggih tetap tata krama nang Allah, susah ya tetap tata krama nang Allah, oleh nikmat ya tata krama, oleh musibah nggih tata krama. Iku jenenge atine tangi eling terus nang Allah Subhanahu wa taala. Asale mang zikir cangkem tok atine ndak eling, diunggahno nang Gusti Allah. Teko zikir cangkem terus eling saat ini. Lek pun atine eling, wa min zikrin lan saking zikir ma'awujuti yakzotin serta anani ilingi ati ila zikrin maring zikir ma'awujudi hudurin serta anani hadiri ati, hadiri Allah yang dalam ati.
1: Alhamdulillah setelah saya minum terilus, minum siang dan sore dan mau tidur itu, alhamdulillah bangun tidurnya sudah enggak nyesek lagi, sudah enak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang tak bangun tidur enggak ini enggak mesin.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Bayid khila kelawan yang tongel buakan al-kolba ing dalam ati Hadratar Rabbi ing ngarsane pangeran ngoten. Ngarsane Allah dilebokno nang ati. Lek wis mlebu nang ati fayuraqibuhu. Mongko niti-niti apa kalebu ing Allah. Hala dzikrihi ing dalem nalikane dzikir ati. Wala yaghfulan ora lali apa ati anhu saking Allah. Niki jenenge khudur. Dadi lek mang dzikir atine lali, meningkat lagi ke depan zikir atini iling, meningkat lagi setelah itu zikir atini khudur karo Gusti Allah. Dadi mek duduk mek iling tok nang pangeran tapi atini ku khudur. Lek wis atini khudur, semua tingkah yang dia lakukan kuatir salah terus. Sembahyang sing tola-tole wedi, aku ndak sembahyang tola-tole apa. Polae aku saiki ngadep Gusti Allah, moko aku katene sembahyang cilingak-cilingu. Aku ki sembahyang ngadep nang Gusti Allah. Rambutku gondrong, mosok pantes aku sembahyang dalam keadaan rambutku gondrong. Tak potong ah. Krono iki ndak pantes ketika aku munajat. Aku kepethuk nang Gusti Allah dengan keadaan yang seperti ini enggak pantes. Wis tak potong rambuté. Hatinya selalu hadir Allah ada di dalam. Sembahyang Allahu Akbar kati iling nang liyane Gusti Allah wedi. Tak wani aku iling nang liyane Gusti Allah. Aku ki sembahyang Allahu Akbar. Jadi sembahyang ini ku ndak kesusu. Sembahyang kesusu mulai selak melbu kantor. Aduh piro sih cak sembahyang itu. Apa regane bayarane kantor ku sampean kok sampe kesusu? Apa sembahyang kate diijolno karo penggawean? Apa sembahyang ku kate diijolno karo duit? Sehingga sembahyang itu digawe cepet-cepet mulai sampean kate ning godak duit. Ojo mboten pantes. Nggih, mboten pantes. Lek ben sembahyang tutukno sembahyang sing sempurna. Mari ngono sampean nyambut gawe. Bagus. Apa kok ngono? Krono sembahyang ini adalah bagian perintahnya Allah. Lah nyambut gawe ya betul itu perintahnya Allah, tapi ini adalah sarana untuk njejekno sembahyang. Sampean nyambut gawe ku digawe sembahyang, duduk sembahyang digawe nyambut gawe. Dadi lek sembahyang iku sampean kesusu krono kate nyambut gawe, berarti nyambut gawe iku sing pokok. Tapi lek sampean sembahyang tenang, mari selesai wiritan terus sampean nyambut gawe, berarti nyambut gawe ini betul-betul dibuat sarananya sembahyang. Dikawis sarana ibadah nang Gusti Allah. Ngoten. Dadi terus atine mboten lali. Lek pun atine terus khudur, Allah khudur ana ning jero ati. Wa min dzikrin lan saking dzikir ma'a wujudi khudurin sarta anane khudure Allah ila dzikrin maring dzikir ma'a wujudi ghaibatin sarta anane ghaib anane sirno amma siwa amma saking parang saking azad siwal madhkuri kang sakliane zat kang den sebut amma saking barang siwal madhkuri sakliane zat kang den zikiri kang den sebut wawa utai madhkur Allah iku Gusti Allah bi ayafna kaya yento sirno opo ma sopo opo kolep an yento fana opo kolep ani zikri saking zikir paya siru mongko dadi opo kelakuan ya khruju iku metu minu saking kolab adzikru apa zikir min ghairi kostin saking tanpa den sejo. Niki tingkatan sing terakhir niki pun lek tiang niku sudah berzikir datang Allah ma'a wujudi khudurin artine niku selalu Allah selalu khudur di dalam hatinya, maka kita akan meningkat lagi. Napa ningkati niku? Ningkati yaitu zikir ma'a wujudi ghaibatin amma siwal madhkur. Zikir sakliani barang sing didhiki, sakliani Allah ilang tekwatini. Niku jenenge makomul fana. Lek wis kula sampean tutuk nang makomil fana, atine niku ilang, menungsone ilang. Maka dia berzikir tanpa ada perasaan berzikir. Awang jenenge makomul fana. Allah niku wis gak kroso muni niku kumpulan. Ngawang kula mbek sampean saking biasae. Siapa saya sudah enggak ada. Sopo kanca kuwi sedano yang ada itu namung Allah. Fana dadi metune zikir pun gak disejo kan. Metu karepe dhewe cangkem niku. Mila dipun aturaken tiyang mukmin niku sing zikir niku asline sak ros-rosane melok zikir. Sikile muni, tengkule muni, utele muni, andase muni, rambuti muni kabeh. Niku tiyang lek pun tutuk dateng maqamul fana. Ndak kate ngomong cangkem niki wis metu karepe dhewe, sak ati-ati ni melok zikir, sak tangan-tangane zikir lan iki tutuk kelas kula sampean. Masih tak terang no sampe ngotot kula mbek sampean ya menang rungokno. Adakah orang yang seperti itu? Ada. Zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sering mendengarkan orang berzikir, orang salat hatinya ndrodok koyok kendil waktu ni umap krotok. Kanjeng Nabi kenapa kok demikian? Karena dia sudah berzikir kepada Allah dengan biasa, maka dia akan sampai dari bermacam tingkatan, mulai toko zikir ma'a wujudi ghaflatin, nateng zikir ma'a wujudi yakzatin, toko zikir ma'a wujudi yakzatin munggah maning toko zikir sampai nang zikir ma'a wujudi hudurin, toko zikir ma'a wujudi hudurin munggah maning datang zikir ma'a wujudi ghaibatin amma siwallah. Lek wis tutuk nang zikir amma siwallah ngene ku wow, muni kape pisan cangkem niki meneng muni karepe dhewe. Mila kadang-kadang kita ndelok datang mursyid tarekat sing biasa mimpin kalimat la ilaha illallah lewis anteng cangkeme niku meneng. Ndak muni punan meneng ta. Wis tutuk niku. Nek mangsane kula sampean nglonggo-longgo ndek pasar ndepro kok jamu meneng. Iku berarti wong sing meneng kudu tutuk kabeh cangkeme nang pangeran. Mboten siji. Soale kula nang sampean durung tau ngecepek zikir. Lek wis cangkem niki ngecepek zikir, engko bakal tutuk nang Gusti Allah. Lek wis tutuk nang Gusti Allah, ndak kadhe diperintah, ndak kadhe nyejo cangkeme muni dhewe. Tambah suwe cangkem ndak muni liyane muni kabeh. Dadi kemrotok. Kaya Kanjeng Nabi ngrungokno tiang sembahyang, ndek jerone dodol niku krungu kaya kendel umat krotok ka azizil mirjal. Kenapa kok begitu? Karena mereka sudah berlatih dari bawah. Sampai kelasnya iku tutuk kok corot yang sekolah niku datang profesor. Iku lambe sampean kan sik tekam oleh biyen niku la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Jangan ketok muni nggih. Atine eling duit, eling bayaran, kapan bayaran cek suwene utang wis seben nek tuku iki. Bon-bonan ora ketemu karo ane. Apa iki? Dadi atine tok iki, tapi ojo kuatir terusaken niku. Insyaallah panjenengan bakal tutuk datang zikir ma'a wujudi ghaibatin amma siwal madhkur. Muni kape lalek pun muni kape wahina izin lan eng dalam nalikane iki zikir ma'a wujudi ghaibatin yakunu mongko ono yakunu ono alhaku sopo Allah zat kang hak ono iku lisanahu kang rekso ing lesane zakir alladzi kang yantiku ngomong sopo zakir bi iklawan lisan fa'in batosa mongko lamono ngepok sopo ada zakiru iki lawong kang zikir kana mongkono sopo Allah iku ya dau dati tang zat kang rekso kana mongkono sopo Allah iku ya dau kang rekso ing tangane zakir ala dikang yap disunapok sopo zakir biya kelawan yat wa'in sami'a lan lamon krungu sopo zakir kana mongkono Allah sopo Allah sam'au iku pengrungu ni zakir ala dikang yasmau ngrungu sopo zakir biya kelawan sama ngatan lek kulo ambik sampean wis tutuk datang makome zikir ma'a wujudi ghaibatin amma siwallah kulo ambik sampean niki zikir niku metu dhewe pangane zikir cangkeme zikir kawabeh zikir niku menan lek pun tutuk datang makom niku maka lesan kita ini akan selalu dijaga dening Allah Subhanahu wa taala. Semua kata-kata yang diucapkan itu wis dijogo nang pangeran diatur. Jarit yang sak niki mandi pengucap. Kadang-kadang wong-wong awam tunggali wong pasaran-pasaran koyok kula sampean ngeten niki suka nyang nang umai kiai. Tutun di umai kiai nang kiai ini langsung dijalui duit. Eh jaluk duit aku. Pinten yai? 3 juta dikei. Mulai niku digenteni, kadang ganti niku sampai oleh 50 juta. Jare sing gak ada keyakinan kadang alhamdulillah. Berarti kiai iku wis tutuk dateng makom zikir ma'a wujudi ghaibatin. Maknane lek wis dijalui duit berarti kate ono sing ngekeki. Seje maning lek karo nyang nang omahe kiai, tutuk ndek omahe kiai kok dikeki duit. Waduh, ojo bunga-bunga sampean. Lek wis tutuk nang wong nang kiai sing kiai ini tutuk nang makom zikir ma'a wujudi ghaibatin amma siwallah. Lek dikeki duit berarti kate melarat iki. Napa kok ngoten? Tingkah laku nikia itu menunjukkan ke situ. Lek dijalui duit berarti sampean suki. Lek dikei berarti sampean larat. Oh sak niki wong-wong ndek desa niku rebutan dadi keluarga miskin. Lek diarani wong suki ndak gelem. Padahal sampean tamantori api-api. Umai cor-coran niku daftar dadi keluarga miskin kepingin oleh raskin. Ku seneng dadi wong miskin sampean. Lek dielokno melarat ndak gelem tapi lono bagian beras kepingin diarani keluarga miskin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, jenenge mandi pengucap. Lho ngoten niku ana awale, dadi teko awale niku pancen zikir terus cangkem niku. Suwe-suwe kula ambek sampean bakal tutuk teng riku. Ya yang jelas sesuai dengan lanjut usia kita. Dibarengno karo takdir Gusti Allah. Lho, kapan kula ambek sampean sing tutuk, sing katene tutuk nang makom wujudi zikrin ma wujudi ghaibatin amma siwal madhkur. Lah sing weru ngeten iki Gusti Allah. Krana kula ambek sampean ndak weru ya kita tinggal berusaha. Sing ngati-ngati, alon-alon. Ngoten. Fa in batosa lek tangane nyekel. Yo tangan iki berarti teko Gusti Allah. Lek mlaku berarti sikile teko Gusti Allah. Lek ngrungono berarti kupinge teko Gusti Allah. Basaruhu ila sam'ittibaqi thaqib. Kanjeng Nabi niku lek ndelok niku tembus nang pitung bumi pitung langit. Napa kok tembus nang pitung bumi pitung langit? Mripate niku dijaga Gusti Allah. Kula mek sampean ndelok kan siji. Ndelok wonten ndek mriki kalangan tembok, ndek mburine tembok ndak ketok wisan. Lek Kanjeng Nabi pitung langit pitung bumi Kanjeng Nabi niku ketok. Krono apa? Krono Kanjeng Nabi niku sampun tutuk datang makom niku wau. Makom fana, makom istighraq. Wis tak ana maning sakliyane Gusti Allah. Sampai zikir-zikir niku muni karepe dhewe. Cangkem ndak dikongkon muni. Tangan ndak dikongkon muni. Sikil ndak dikongkon muni. Muni karepe dhewe zikir-zikir karepe dhewe munan. Lah begini dari latihan. Ya munggah-munggah koyo emang niku. Asale zikir tok cangkeme tok muni atine lali. Terus ketuun zikir mari ngono cangkeme zikir atine moro tangi. Lek pun atine tangi mari ngono ganti atine khudur nang Gusti Allah. Lek ganti atine khudur moko tutuk nang makam ghaibah liyane Gusti Allah ndak kato. Lek wis tutuk koyo ngeten baru kita itu akan menjadi pendengarannya adalah pendengaran Allah. Matanya, penglihatannya adalah penglihatan Allah. Tangannya adalah tangan Allah. Semuanya akan dijaga lan direksa dening Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzil ma'alim mutaiki la biro-biro tetenger. Wal marokilan biro-biro nggon munggah. La ya'rifu iku ora weruh hakikata ing hakikate hadzil ma'alim illa salikuna angin. Sopo piro-piro wong kang ngambah ngambah wijedanan kelawan penemune ati wal ulama ulan piro-piro wong kang ngerti imanan kelawan coro kang iman watas dikonlan kelawan ngistoaken fa iya kamongko ngerakso sirawat takziba enggoro akan bisein kelawan swici-wici mindalika sake mengkono-kono adil ma'alim fatahli kamongko sebab rusak siramal halikin sartani piro-piro wong kang rusak diiling nonang geng sonep dari empat tingkatan mulai kelas 1 sampai kelas 4 sing wau diiling no wujudi zikrin zikrin ma wujudi ghaflatin toko niku ono tingkatan keduanya zikrin ma wujudi yakzotin toko niku ada tingkatan ketiga zikrin ma wujudi hudurin toko niku ada tingkatan yang terakhir yang keempat zikrin ma wujudi ghaibatin amasi wal madhkur dari sekian masing-masing tingkatan niki kulo sampean ndak oleh goro. Lek duduk tingkatan sing nomor loro ojo ngaku nomor loro. Lek tingkatan sing nomor loro ojo ngaku nomor telu. Lek tingkatan sing nomor telu ojo ngaku nomor papat. Rusak panjenengan. Ajur kabeh sampean. Fatahlika ma'al halikin. Lu sing dadekno tutuk niku Gusti Allah mek dikai dalan. Lu ngene lho carane lek kepengin tutuk sampean. Zikir dhisik. Teko zikir yang pertama naik ke tingkat kedua, dari tingkat kedua naik ke tingkat ketiga, dari tingkat ketiga naik tingkat keempat. Lek durung tutuk wae nang keempat ojo. Kaya wong sekolah ngoten lho, wong sekolah niku ndak tahu sekolah moro-moro kelas 6 SD, ndak iso. Ndak tahu sekolah moro-moro kelas 3 SMP. Ndak tahu sekolah moro-moro kelas 3 SMA. Ndak tahu kuliah moro-moro semester 7. Semester sapa iku? Semester tuku jenenge. Lah niki mboten oleh. Jadi semuanya itu harus kita jangan bohong. Nuwun sewu. Panjenengan harus ikut dengan tingkatannya masing-masing. Lek tingkatan pertama ya melu tingkatan pertama. Tingkatan kedua ya melu tingkatan kedua. Tiga tingkatan ketiga sampai keempat sampean kudu jujur. Lek ndak jujur sampean akan menjadi korbannya sendiri. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sakmenten ingkang saged kula maturake, menawi wonten salah lepate pematur kula, kula nyuwun agungipun pangapunten. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila amri thariq, wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada yang mau kita umumkan kepada kalian semuanya.
1: Kita kan sebentar lagi mau lebaran, jadi kita tuh pengen ngasih sesuatu buat kalian. Kita mau ngasih hadiah lebaran.
0: Hadiah lebaran dari Rans totalnya 1 miliar rupiah. Ya. Subscribe
1: jadi,
0: dulu.
1: Jadi alhamdulillah kita bakal bagi-bagi buat teman-teman semua yang sangat amat membutuhkan. Kalau kalian pengen ikutan, gampang banget caranya, tinggal subscribe Rans Entertainment. Jangan lupa di follow Instagramnya juga Rans Nekita 1717.
0: Ya, jadi jangan lupa di komen kenapa kalian pengen banget hadiah lebaran. Dan silakan.

1,1 FM. Prima Radio. Tiba saatnya azan maghrib berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

0: pukul 6 sore.
1: Tepat pukul 6 sore.
0: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Kembali keluarga sehat di Indonesia. Jumpa lagi barengan aja sekeluarga sehat di Dangdut Sore ke Malam. Atau ke Dedisi di ya malam Jumat keluarga sehat ya. Atau ke di tanggal 25 Juni 2026. Akhir seperti biasanya 1 jam 30 menit ke depan ya. Dari jam 6 sampai jam ya setengah 8 malam nanti. Aja sekarang teman-teman keluarga sehat ya dengan informasi seputar susu kambing Etawa. Jadi untuk keluarga sehat yang menemani di Serai di Sore ke Malam boleh banget ya. Untuk yang mau request denang-denang dangdut pilihan di 08 12 12 12 11 310, atau juga untuk di Facebook di Radio Tri Rama FM keluarga sehat ya. Satu dendang ya, only di percobaan kita keluarga sehat, jangan kemana-mana, tetap di Dangdut Sore ke Malam keluarga sehat ya. Persembahan susu kambing Etawa bersama JS sampai jam ya setengah 8 malam nanti.

lagi satu dari keluarga sehat ya. Kau tetap ku sayang, bukan karena tak cinta, bukan tak sayang. Aduh, dedanya masuk banget ya Besi. Oke, untuk kirim keluarga sehat ya. Untuk kirim malam ini juga sedang bawa kita untuk ya di menit 20 ya, di jam 6 untuk waktu Radio Trauma dan sekitar keluarga sehat ya. Dan untuk di sepatu dirimu ini juga untuk keluarga sehat, terima kasih untuk yang sudah mendapatkan ya, untuk tentunya keluarga sehat ya, dari Isya Susu Kambing Etawa, baik untuk varian Etamet, Etabes, Etakol, Etabes, dan juga Ziga dan 6 keluarga sehat ya. Jadi untuk Susu Kambing Etawa keluarga sehat ya, dari Isya, untuk manfaatnya juga luar biasa ya. Betul banget keluarga sehat, seperti untuk ya pastinya permasalahan persendian ya, untuk ya tulang, lambung, pernapasan, kolesterol ya, untuk pastinya diabetes, darah tinggi, ini bisa keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat ya, dari Isya yang punya permasalahan tersebut bisa dikonsumsi ya, untuk sehari itu 2 kali ya keluarga sehat, untuk di pagi dan juga di malam hari. Jadi untuk Susu Kambing atau keluarga sehat ya, dari Isya, untuk manfaatnya bagus banget ya, apalagi untuk tulang ya, untuk lambung, pernapasan, keluarga sehat ya, dengan komposisi ya susu kambing murni keluarga sehat ya. Ya pastinya juga manfaatnya luar biasa tentunya keluarga sehat ya. Dan untuk keluarga sehat biar hasilnya lebih maksimal, jangan lupa dikonsumsi secara rutin. Jadi untuk pengobatan bisa sehari 2 kali keluarga sehat ya. Atau mungkin untuk keluarga sehat ya, selain untuk konsumsi susu kambing etawan, atau juga bisa konsumsi untuk produk agarlus, we'll see ya. Tapi untuk cara konsumsinya jangan bersamaan keluarga sehat ya, minimal jedanya 1-2 jam ya. Karena kalau susu sama ya produk lain nanti akan menetralkan keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat ya, mungkin yang baru pertama kali bisa dikonsultasikan terlebih dahulu keluarga sehat ya, atau ke 08317606600 ya, yang mau konsultasi keluarga sehat ya. Dan untuk di sempatan di malam keluarga sehat Indonesia, terima kasih untuk di malam keluarga sehat Indonesia tentunya, untuk yang sudah mendapatkan susu kambing Etawa, yang tadi juga sudah hadir di siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis di Pasar Raman Utara, keluarga sehat ya. Selamat malam, ada Budi Murtini, Persil 20 Raman Fajar ya, sudah mendapatkan untuk Zigodonam dan juga ya sekualin keluarga sehat ya. Terima kasih Budi, pokoknya saya selalu ya. Oke, selamat malam juga ada Mbak Supri ya, Bakso Persil 12 Raman Utara, ini sudah mendapatkan Etamet juga. Pak Supri udah borong juga ya, ada Etamet, ada BLC juga ya. Semoga selalu diberikan kesehatan tentunya, amin. Dan juga selamat malam juga untuk di keluarga sehat, terima kasih yang sudah mendorong untuk produk agarilus lainnya ya. Pak Samingan dari Pak O, sakit persendian ya, dan juga kadar gula sudah mendapatkan untuk Ketabes dan juga BLC, atau ke Dinovasi Radio keluarga sehat ya. Terima kasih Bapak, pokoknya sehat selalu ya, jangan lupa dikonsumsi rutin ya. Untuk BLC sama susunya jangan dikonsumsi barengan ya Bapak. Ada Pak Parnimin ya, Raman Fajar juga sudah mendapatkan untuk susu kambing atau keluarga sehat yang varian Etamet ya. Terima kasih Bapak, pokoknya sehat selalu. Terus juga ada Ibu Darsi Ratnadaya Persil 14 sudah mendapatkan untuk ya BLC, terima kasih ya. Selamat malam juga ada Pak Sibuk yang ada di Rejo Sari ya, Rejo Katen, atau gede juga selamat malam atau gede keluarga sehat ya. Salam sehat selalu untuk semuanya, nantikan siaran keliling selanjutnya. Dan untuk gede keluarga sehat ya, kembali satu dendang spesial menemani di dangdut sore kemalam tentunya keluarga sehat ya, ada persembahan ya untuk susu
kambing atau keluarga sehat di Indonesia, baik untuk Etamet, Etabes, Etakol, Etabus dan juga ya Zigo 26. Selamat malam dan selamat menikmati atau istirahat malam bersama keluarga tercinta.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
1: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
0: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler, mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.

Kalau promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan

Satu dengan keluarga sehat ya, dari Bunda Mirnawati Dewi. Dengan jeritan hatinya keluarga sehat ya, dengan isi syairnya yang begitu menyentuh, begin sampai ya ke tulang rusuk. Sampai habis itu ke tulang-tulung ya besi. Ketuk dimana keluarga sehat ya, sudah bawa kita untuk ya di menit berapa keluarga saya, di menit 41 atau di jam 6 waktu Radio Ramadan sekitarnya. Pokoknya terima kasih untuk sayangku cintaku semuanya sudah mendapatkan untuk tandanya keluarga sehat Indonesia susu kambing etawa. Terima kasih juga yang sudah hadir untuk ya siaran keliling, diajar siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis di tempatnya di Pasar Raman Utara. Nantikan untuk ya acara siaran keliling selanjutnya keluarga sehat ya, bersama kru Radio Tri Rama dan juga kru Radio Jaringan. Dan pastinya juga untuk keluarga sehat, selain untuk keluarga sehat bisa aja kesehatan gratis, bisa dapatkan untuk promo. Untuk promo ya jujur Juni juara juga masih tersedia sayangku cintaku ya. Seperti untuk pembelian untuk BLC gratis susu kambing etawa, beli satu drink bonus Zigo 26, beli satu selti bonus ya untuk susu Zigo 26, beli satu morinda gratis satu morinda, beli dua bagging gratis satu bagging dengan kemasan yang sama. Baik untuk dapatkan di acara siaran keliling atau COD ya di Radio Tri Rama, itu bisa dapatkan untuk produk promo keluarga. Selain itu tidak tersedia tapi ya. Maka dari itu untuk keluarga sehat ya, untuk keluarga sehat mungkin yang jauh atau yang dekat bisa yang mau COD atau juga pesan antar keluarga sehat ya, atau mungkin bisa dikirim lewat jasa spedisi juga bisa. Pokoknya sangat mudah deh untuk keluarga sehat di Indonesia. Terima kasih untuk kedua keluarga sehat yang sudah menyatu ya untuk mendengarkan di 93.1 FM. Maaf untuk yang WhatsApp atau juga untuk telepon atau yang Facebook. Hari ini off dulu ya Besi ya. Untuk ya besok lagi aja ya. Dan untuk kedua keluarga sehat di Indonesia, again untuk yang lagi menikmati untuk istirahat malam, atau mungkin untuk keluarga sehat dari Indonesia masih aktivitas ya, untuk di malam keluarga sehat semangat selalu. Karena kuncinya juga harus semangat keluarga sehat, lain untuk semangat keluarga sehat juga harus tetap sehat. Agar juga untuk aktivitasnya ya terjaga dan juga lancar, tidak ada halangan sedikit apapun ya keluarga sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk kedua keluarga sehat, terima kasih untuk pastinya juga keluarga sehat di Indonesia sudah konsumsi susu kambing etawa, karena tadi juga sudah dapatkan untuk di acara siaran keliling dan juga kesehatan gratis ya, tempatnya di Pasar Raman Utara keluarga sehat. Jangan lupa ya 2 sendok diseduh dengan air panas dikonsumsi sebelum atau sudah makan keluarga sehat ya. Untuk pengobatan sehari cukup 2 kali saja juga, aduh udah lebih dari cukup ya keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat yang mau COD besok juga boleh, silakan hubungi di call center kita di 0831-760-600 ya. Kita goyang lagi sayangku cintaku. Ini dedeng juga sudah aja siapkan keluarga sehat menemani di istirahat ya, untuk di sore ke malam atau di malam Jumat keluarga sehat ya, atau di tanggal 25 Juni 2026.

0: tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sedang mencari lembaga pendidikan Islam terbaik untuk putra putri tercinta. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah hadir sebagai pilihan tepat. Berlokasi di Jalan Tambaluhur, Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Pesantren modern yang mengintegrasikan pendidikan keislaman dan keilmuan masa kini dengan program unggulan bahasa Arab dan tahfiz Al-Quran berbasis standar mutu pesantren modern. Didukung lingkungan pendidikan Islami yang nyaman, representatif dan kondusif. Pembinaan santri dilakukan secara menyeluruh, mencakup akhlak, intelektual, hingga prestasi. Didukung fasilitas lengkap untuk menunjang kegiatan belajar dan pembinaan. Masjid luas sebagai pusat kegiatan ruhiyah, asrama santri yang nyaman dan tertata, perpustakaan dengan koleksi buku umum dan kitab turats, laboratorium komputer dan tata busana, serta sarana olahraga untuk kesehatan dan kedisiplinan. Dibimbing oleh ustadz dan ustazah profesional dengan kualifikasi pendidikan mulai dari S1, S2 hingga S3. Beragam program unggulan dan kegiatan ekstrakurikuler tersedia seperti literasi ilmiah kreatif, dakwah Islamiyah, tilawah dan kaligrafi, tapak suci dan hizbul waton, seni vokal, hadroh, serta olahraga seperti voli dan futsal. Berbagai santri telah meraih prestasi membanggakan, baik di bidang sains maupun keagamaan, tingkat lokal hingga nasional. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah mengedepankan pembentukan karakter dengan budaya disiplin, kompetitif, dan berorientasi prestasi, serta pengembangan bakat dan minat santri secara optimal. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Noval Sahnitri, telepon atau WhatsApp 0851-7442-4464. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah, pesantrennya para kader, berakhlak, berilmu, dan berkarakter.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Humdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Tasty. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, pembangunan jembatan Garuda Waitipo di Kelurahan Gunung Sugi, Kecamatan Gunung Sugi, Kabupaten Lampung Tengah terus dikebut. Hingga Rabu 24 Juni 2026, realisasi visi jembatan penyeberangan di atas sungai Waitipo ini menunjukkan tren positif dan telah menyentuh angka 72%. Pencapaian ini membawa angin segar bagi warga setempat, mengingat proyek ini ditargetkan dapat rampung tepat waktu, guna segera memulihkan dan memperlancar mobilitas masyarakat. Untuk mengejar sisa target volume bangunan, para pekerja memanfaatkan cuaca cerah yang bersahabat dari pagi hingga sore hari. Pada pekan depan, akselerasi difokuskan pada tahapan krusial, yaitu pengencangan seling jembatan. Tahapan ini menjadi penentu utama dalam memastikan kekuatan regangan serta stabilitas struktur jembatan gantung agar benar-benar aman saat memasuki fase finalisasi. Anggota Koramil 4112 Gunung Sugi Sertu Agus Purno yang mengawal langsung di lapangan menegaskan pentingnya akurasi dalam fase ini demi keselamatan warga ke depan. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

Oke, selamat malam keluarga sehat ya. Ada Mas Wigi yang ada di Seba 7. Sedang menyatu ya otak dadanya nada-nada cinta. Special buat Neri ya, selalu di hati love-love. Ulu-ulu tweetnya. Maaf ya, besi HP-nya baru datang, jadi baru sempat aku bacain atau kedendangnya juga ya. Oke, terima kasih buat Mas Wigi ya, sudah menyatu keluarga sehat ya, atau kedendang dasar ke malam, atau kedendangnya nada-nada cinta. Aduh-aduh. Pokoknya special buat Mbak Neri, seorang tercinta katanya. Lanjut lagi, selamat malam juga ya, dangdut sore ke malam. Ada Basi Isi yang ada di 8 menyatu dendangnya orang biasa dari Zul Anggara atau kajasnya ya, selalu banyak rezekinya, pokoknya terima kasih. Oke, thank you, terima kasih kembali untuk Basi Isi ya, yang ada di 28 sore menyatu keluarga sehat di dangdut sore ke malam. Tadi juga selamat malam juga ada Nenggelis Dara Malang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut sore ke malam aja sih. Ada guys, lagunya dong Sejuta Luka. Salamnya buat besi semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada ya. Untuk hajasnya hatur nuhun, semoga sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat dirimu yang gelis saudara Malang. Buat Sobrapti, assalamualaikum Ajis ya, dari Tandus hadir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Sobrapti sudah menyatu ya, untuk digoyangin ya di dangdut sore ke malam. Rekesnya dong hari Jumat, kalau ada, kalau nggak ada ikutan aja deh. Salamnya buat semua Venturi Rama dan juga jaringan. Untuk Ajisnya terima kasih ya. Terima kasih kembali buat Bu Suprabdi yang ada di Tandus, sudah menyatu keluarga sehat di dangdut sore ke malam. Ada Mang Ci Anton Nunukan Kalimantan Utara juga hadir ya. Di play dong, iya siap. Terima kasih sudah menyatu juga untuk dimang keluarga sehat ya, Mas Im. Terima kasih sudah menyatu juga untuk dimang keluarga sehat ya, Mas Im.

0: Terima kasih buat Mas Im ya, sudah menyatu. Mas Im MC yang ada di Toto Mulia, untuk dimana mungkin masih dalam perjalanan, tetap ya hati-hati, semoga selamat sampai tujuan ya, amin. Kita lanjut lagi bes, tapi sebelumnya kita dengerin dulu waktu azan Isya atau waktu radio dari Ramadan sekitarnya. Jangan kemana-mana sayangku cintaku, tetap di Dangdut Sore ke Malam bersembahan Susu Kambing Etawa.
1: 93,1 FM Prima Radio. Tiba saatnya azan Isya berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

0: Dangdut Sore ke Malam. Dangdut Sore ke Malam.
1: Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal, malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Akhirnya lulus juga. Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
2: Gimana gak cemberut, Fir?
1: Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah. Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
2: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
1: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
2: Wah, ini mah udah komplit banget.
1: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
3: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026, dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
0: Dangdut Sore ke Malam. Dangdut Sore ke Malam.

kasih keluarga sehat ya. Atau ke kesempatan di malam Jumat di tanggal 25 Juni 2026. Gak kerasa sudah di menit terakhir. 1 jam 30 menit aja sudah menemani keluarga sehat ya. Ya semoga untuk di keluarga sehat dia. Untuk yang sudah setia konsumsi susu kambing etawa, berketelantaran susu kambing etawa itu juga untuk produk Agarilus menjadi kesembuhan untuk kita semuanya. Waktunya Ajis pamit ya keluarga sehat. Ajis akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Again.
1: Once again. 93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
2: Asik sekali Besti.
3: Assalamualaikum, selamat malam besti-besti semuanya. Gimana kabarnya malam hari ini? Mudah-mudahan pada sehat ya. Ketemu lagi barengan Fandi, bakal menghibur besti sampai jam 10 di Goyang Malam. Asik sekali besti.

angel banget ya Bes ya. Kalau punya ayang susah ditelepon, susah di SMS, di WA pun gak dibaca. Ini gak checklist 1 Bes, tapi checklist 2 ya. Udah warna biru centangnya, tapi gak dibales-bales. Ya ampun, ya ampun. Akhirnya selamat malam buat para besi-besi semuanya, lagi galau malam hari ini ya, karena lagi nunggu kabarnya ayang. Dan malam hari ini biarin ayangnya kerja ya, sibuk dulu. Nah besi sekarang waktunya pantengin goyang malam, karena ada Fania bakal kasih kabar buat besi-besi semuanya. Pantengin goyang malam sampai jam 10 ya. Ditunggu partisipasinya. Silakan telepon SMS juga WhatsApp yuk di 0812-1212-9310. Dan kayak biasanya Fadi bakal kasih informasi kesehatan dan informasi seputar produk-produk herbal dari Radio Trirama ya. Hari ini matur nuwun banget buat para besti yang sudah ikutan acara siaran keliling di Pasar Raman. Udah pada borong ya? Iya, borong promo cucur Juni juara. Promonya masih berlaku loh Bes di bulan Juni ini ya. Walaupun ada beberapa stok yang kayaknya udah mau habis, ini bonus-bonusnya ya. Ada BOC beli 1 gratis 1 susu Etawa. Terus ada lagi promo jujur untuk pembelian 1 botol Agarilus drink gratis 1 kotak susu Zigo 26 ya. Tapi udah habis Bes, sekarang bonusnya beli 1 drink gratis 1 kemasan hemat ya. Ada lagi promo untuk Agarilus LT beli 1 gratis 1 ya. Ada lagi jamu tetes baking beli 2 gratis 1. Dan terakhir Morinda, kalau Morinda masih banyak stoknya, beli 1 gratis 1 kemasan hemat. Langsung diborong ya di Radio Trirama FM, atau besti bisa borong di setiap acara siaran keliling ya. Hari ini matur nuwun untuk yang sudah borong. Besok tanggal 27 Juni tepatnya hari Sabtu, kita siaran lagi Bes di Pasar Paes ya. Untuk warga yang ada di seputaran Lampung Tengah, Paes, Paen dan sekitarnya, jangan lupa hadiri acara siaran keliling besok hari Sabtu ya. Selamat malam buat para besi-besi semuanya yang lagi pada duduk santai ya. Hari ini capek luar biasa loh, dari pagi, siang, sore sampai malam. Ya ampun, repotnya luar biasa. Maklum Bes, namanya orang cari duit itu pasti sibuk dengan pekerjaan utamanya ya. Ada yang gak cari duit tapi sibuk di rumah, ngurusin rumah lah, ngurusin anak, ngurusin cucu ya, ngurusin orang sakit, pokoknya banyak banget yang diurus. Semangat ya Bes ya, mudah-mudahan Besti punya tenaga yang full biar bisa mengurus semua orang. Ya, tapi harus ingat ya, urus diri sendiri dulu. Ngomong-ngomong, sudah makan belum Bes? Masa Besti belum makan sih jam segini? Ayo makan dulu ya, biar ada isinya perutnya. Kalau sudah makan kan alhamdulillah ya Bes ya, bisa senang, bisa lega, dan juga bisa lebih tenang ya. Malam hari ini silakan makan dulu Bes. Habis makan boleh konsumsi produk-produk herbal dari Radio Trirama ya. Ada BOC, Agarilus Series atau produk susu Etawa ya. Setelah makan nanti istirahatnya tepat waktu ya Bes ya. Dan malam hari ini yang lagi sibuk, pada ucapkan selamat beraktivitas. Yang lagi pada dagang ya, di toko-toko atau di minimarket, di warung-warung, di pinggir-pinggir jalan ya, yang ada di pasar-pasar, semuanya selamat malam, selamat berdagang. Mudah-mudahan jualannya malam hari ini cepat habis, biar Besti bisa cepat pulang ya. Tetap stay tune barengan Fandi di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

Promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rampung.

0: Menjaga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak terus sehat iki sampai yaene iki. Tiada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
4: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
5: Kemarin istrimu cerita Katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya. Coba, Bude pengen lihat sih.
6: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
5: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya beli kasur busa Inoak ini.
6: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
7: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, pemberi rama, digoyang-goyang, asyik.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
3: Asyik sekali.

0: Okey, gemoy keluarga sehat Indonesia. Gemoy-gemoy, gendut ya, cabi gitu. Bikin lucu ya, Bes ya. Iya, kalau orang gemoy itu bawaannya lucu ya. Tapi terlalu gemoy nggak baik juga. Karena bisa bikin apa? Bisa bikin apa? Orang gendut susah buat jalan ya, Bes ya. Oke deh, selamat malam buat para besi-besi semuanya yang merasa gemoy malam hari ini. Ikutan gabung yuk di Goyang Malam barengan Fandi sampai jam 10. Silakan telepon SMS juga WhatsApp ya di 0812-1212-9310. Hari ini kita ketemu di edisi 25 Juni 2026 dan hari ini bertepatan dengan Hari Pelaut Sedunia. Hari Pelaut Sedunia. Wah, ini berarti harus kita berikan semangat ya dan juga apresiasi kepada para pelaut, karena para pelaut itu tuh keluarga sehat memberikan dampak yang banyak sekali positifnya ya bagi kita yang suka makan ikan. Nah, itu didapetin dari para nelayan-nelayan ya, didapetin sama orang-orang yang kerjaannya melaut, keluarga sehat. Dan ngomong-ngomong, keluarga sehat suka nggak makan ikan laut? Iya, banyak tuh macamnya ikan laut ya. Ada ikan kembung, ikan tuna, ikan tongkol, ikan tenggiri, ada ikan kakap ya, ada ikan kerapu. Nah, kira-kira Besti pernah makan ikan apa? Atau bahkan Besti nggak suka ikan laut karena apa ya? Yuk, silakan telepon, SMS juga WhatsApp ya di 0812-1293-10. Malam hari ini adalah temanya tentang ikan laut. Coba deh kita tanya-tanya dulu sama Playful Perdana malam hari ini. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Selamat malam Bestiku yang sangat ceria.
1: Selamat malam juga. Assalamualaikum Mas Fandi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung aja Bu Suprati yang nelpon pertama, Fandi jadi inget kemarin habis ngasih ikan ya.
1: Oh, ikan kecil.
0: Ya, ikan-ikan kecil-kecil itu ikan laut bukan sih Bu?
1: Bukan, itu kan kali dong.
0: Oh, ikan kali ya, kira ini ikan laut Bu, bukan ya?
1: Ikan laut nggak ada yang kayak gitu dong.
0: Ngomong-ngomong Bu Suprati suka makan ikan laut nggak?
1: Aku sukanya ikan laut yang ikan tenggiri aja.
0: Yang tenggiri.
1: Ikan tongkol nggak suka.
0: Oh,
1: ikan aku suka.
0: Ikan tenggiri itu biasanya buat campuran empek-empek ya Bu ya?
1: Iya betul.
0: Somai sama kerupuk ya Bu ya?
1: Kenapa? Kalau ikan kembung enaknya dimasak asam pedas.
0: Kalau ikan tuna udah pernah makan Bu?
1: Aku nggak suka kalau ikan tuna yang yeah, kayak terbang itu ikannya, ikan pe kalau orang kita Jawa ya.
0: Ya, yeah, kalau ini ikan mahal Bu ya.
1: Iya. Aku suka malah yang mahal. Aku sukanya yang murah meriah.
0: Iya, yeah, kayak ikan tongkol juga murah ya Bu ya.
1: Iya, ikan tongkol aku tapi nggak
0: suka. Ngomong-ngomong, kalau di pasar yang paling mahal ikan apa Bu biasanya?
1: Kalau di sini nggak ada ikan laut jarang sih Mas, adanya ikan dari kali, ikan gabus yang paling mahal.
0: Ya.
1: 90.000 satu kilo yang udah dipanggang.
0: Iya iya iya, itu yang matangnya ya Bu ya.
1: Iya, yang okay masih hidupnya 35 gitu satu kilo.
0: Iya, oke deh. Besok jangan lupa makan masak ikan ya Bu ya.
1: Ketambah subur Mas Fandi ikutan nggak?
0: Nggak tahu.
1: Ini ketambah subur aku mau ketemu Ibu Damiasih kayaknya aku mau kesana.
0: Emang Bu Suprati belum pernah ketemu sama Bu Damiasih toh?
1: Belum, tapi kalau Bu Rumiasih udah waktu ulang tahun Trilama itu.
0: Iya. Besok hari Sabtu kalau jadi ya Bu ya, mudah-mudahan bisa ketemu sama Bu Damiasih ya.
1: Iya, mulai terus katanya mau pada metis di sana nanti.
0: Iya, janjian jam berapa gitu?
1: Ya, tapi aku nggak ada nomor Ibu Damiasih, nanti dipanggil aja kalau aku udah di sana.
0: Iya, oke, siap deh kalau gitu ya. Yowes, ya silakan. Mau kirim goyangnya buat siapa?
1: Kirim lagunya belum, apa yang udah disiapkan lagunya Mas
0: Fandi? Ada
1: Fandi.
0: Orang yang salah, ada Laila Canggung. Terus ada lagi Sekali Seumur Hidup, Apa Kabar Mantan, mau yang mana?
1: aku yang apa kabar mantan aja deh.
0: Oke, okay, kirim goyangnya.
1: Goyangnya buat Ibu Damiasi, Bu Rumiasi. Selamat malam ya. Yang di Rumia sama ada yang di Tambak, di Pak S ya. Terus untuk Mas Brotonya yang ada di Gaya Baru, Pak Firmansahnya juga, Mas Putra LA-nya juga, selamat malam. Amarkan Mas Joni Wilat juga selamat malam. Mas Ondom, Pak Edi PW, Mas Sobirin, selamat malam juga. Terus Mas Ahyar, Mbak Neri yang ada di Kota Gajah, Ibu Watininya juga selamat malam. Bunda Kristin, Bunda Kristin yang dari Pasir Sakti selamat malam juga. Bunda Lili yang dari Punggung Rajo juga selamat malam. Terus Mama Cantik Cintanya selamat malam juga. Terus Julius Fernando, Mas Abdilnya juga sama Wak Udin selamat malam juga.
0: Malam.
1: Terus Bu Esena, Bu Ribut, sama Nelly, Mbak Indahnya juga selamat malam.
0: Ya.
1: Terus Bu Mutrimo, Bu Esbu Ediana, Mbak Mary Susanti yang ada di Petran sana, Mas Turino Yusufnya juga. Terus Ibu Mary sama Pak Ribu, Ibu okay. Muslimah salam juga, Mas Pur Kentung ya sama. Master X-nya juga selamat malam. Terus Grand Fai Maritinya juga selamat malam. Babi Omen juga selamat malam. Putra Tandu sama Umi. Terus Mas Gantuknya juga selamat malam.
0: Oke.
1: Fernando ya juga untuk semuanya aja yang lagi panteng malam ini ya Mas Pandi. Terus Mbak Marsanda yang ada di yang jualan sayuran di Pasar Tandus, Mbak Marsanda
0: Marsanda
1: lagi, ya nunggu senggol ini tak senggol Mbak okay. Sanda sama Ibu. Oke.
0: Okay. Kasih kecupan Bu. Bu. Ya. Yeah. Mbak Marsandanya yeah, kasih kecupan, kasih kecupan.
1: Kasih kecupan.
0: Ya, kasih kecupan. Itu Mbak Marsandanya biar senang kasih kecupan sayangnya dong.
1: Mbak Marsandanya, iya Mbak Sanda ini lagunya tadi lewat Mas Pandi ya, Mbak Sanda ya.
0: Iya, kecupannya mana?
1: Oh, udah lewat udara aja, Mbak Sanda ya. Mungkin
0: iya, iya.
1: Pernah disenggol gitu.
0: Ya wes, kalau gitu matur nuwun ya, Bu ya. Oke deh, kalau gitu.
1: Lu mintu tuh tadi lupa yeah. Nanti dia protes.
0: Oke, oke.
1: Oke, selamat malam Mas Pandi.
0: Oke, okay, Panteng Radio.
1: Panteng Trilama dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Suprapti malam hari ini sudah bergabung ya. Sehat-sehat Bu. Selamat malam Mas Pandi, apa kabarnya Mbak Siis dari 28 Menyatu. Sehat-sehat Mbak Siis, dirimu kemana saja ya? Sudah lama kita tidak bersua ya. Mudah-mudahan bisa bertemu ya Mbak Siis ya. Salam untuk Mas Benikul. Halo goyang malam. Halo goyang
2: halo,
0: malam.
2: Assalamualaikum, asik Desi.
0: Oke, waalaikumsalam. Selamat malam, ada Bang Putra Kelana. Ini masih begawe atau udah di rumah?
2: Nampaknya baru pulang dari lembur.
0: Oke deh, selamat beristirahat ya.
2: Iya,
0: oke,
2: iya,
0: oke,
2: iya.
0: Oke. Silakan, silakan.
2: Apa kabar kita?
0: Kabarnya baik, sehat.
2: Ya, kabar kita sehat selalu.
0: Iya, oke. Sehat.
2: Ya, kabar kita sehat selalu.
0: Iya, oke.

0: nama Ustaz Nusantara. Semuanya selamat malam, semoga sehat selalu.
1: Amin, terima kasih.
0: Satu persatu.
1: Okey deh, kalau gitu
0: tidak, kita satu persatu, pokoknya semuanya selamat malam.
1: Ya wes, kalau gitu terima kasih ya. Ya.
0: Sebagian terima kasih waktunya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Putra Kelana sudah bergabung malam hari ini yang ada di Sukadana. Di belakangnya silakan nih mau telepon lagi, Bes, di 0812-1212-9310 ya. Malam hari ini kita bahas tentang ikan-ikan. Ikan laut ya, Bes ya. Ngomong-ngomong, suka nggak sih sama ikan laut? Halo, goyang malam.
2: Asik sekali, Besi.
1: Malam, Besi, apakah dirimu suka makan ikan laut?
2: Iya, kalau di sini ikan laut mah ya ada sih, tapi agak susah kan.
1: Iya, benar. Mungkin suka ikan tongkol kah, ikan kembung, apa ikan kakap ya?
2: Iya, ikan kembung paling ada, cuma ikan kembung apa ikan apa itu?
1: Ikan tongkol ya, doyan ya, tapi.
2: Ikan sembilang juga ada.
1: Ikan sembilang, ikan duyung mau.
2: Wah, nanti putri ikut aku.
1: Gak apa-apa, itu kan kalau nangis menghasilkan mutiara ya.
2: Iya.
1: Oke. Selamat bersantai ya, sambil pantengin goyang malamnya.
2: Iya.
1: Sekarang mau kirim-kirim goyangnya buat siapa?
2: Goyangnya buat Mbah Mino, Mbah Kasan, Bu Kamah, Mat Malam. Buat Bu Lumintu, Pak Warno juga Mat Malam. Buat PAC ini, mana suaranya? Kayaknya ini radionya yang rusak apa HP-nya ya?
1: Mungkin hatinya yang rusak.
2: Ya mungkin apa udah dapat suami jadi nggak pernah nongol di studio apa di suaranya di radio.
1: Siapa tahu gitu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Bu Suprati, Bu Sena, Bu Muslimah, Bu Ribut juga mat malam. Buat Mr. X, Julius, Putra Kelana, Putra LA juga mat malam.
1: Oke.
2: Semuanya yang panteng Tri Rama, mat malam Pandi.
1: Ya.
2: Makasih waktunya.
1: Oke, sami-sami, makasih ya Pak Pur ya, panteng radio.
2: Panteng drama dong.
1: Oke, terima kasih. Ada Pak Pur Kencung dari Seputaran Merangi sudah bergabung. Di belakangnya mau telepon lagi, silakan yuk di 0812-1212-9310. Halo, goyang malam.
3: Selamat malam.
1: Asik sekali, Besti, passwordnya apa?
3: Oh iya.
1: Oke.
3: Okay.
1: Iya, selamat malam Pak Jenggot, sehat dirimu ya Pak?
3: Alhamdulillah masih.
1: Ngomong-ngomong Pak Jenggot, suka makan ikan laut enggak?
3: Ikan laut?
1: Iya, suka enggak ikan tongkol, apa ikan kembung gitu?
3: Suka, tapi ikan yang sudah bangkai itu loh.
1: Yang sudah apa?
3: Sudah bangkai, ada bulanan banyak. Seperti ini, bukan tongkol ya, tongkol itu namanya.
1: Oh, gitu. Kalau sambal tongkol suka yang pedes enggak, Pak?
3: Gimana?
1: Kalau nyambel tongkol suka yang pedes enggak?
3: Yang pedas suka aja, tapi yang gak seberapa karena gak biasa makan pedas gimana.
1: Takut mulus ya Pak ya.
3: Takut mulusnya juga.
1: Apa?
3: Karena istri yang pertama itu makannya biasanya ya sedang-sedang aja.
1: Iya,
3: kadang kebiasaan. Jadi gak pernah.
1: Iya. Gak
3: terlalu pedas.
1: Ibunya kalau masak gak pedas-pedas ya Pak ya. Oke, besok jangan lupa masak ikan tongkol ya Pak ya, ibunya.
3: Kalau Mas Bandi itu suaranya yang mana yang pedas ya biasanya ya.
1: Waduh, aku sukanya yang pedes Pak ya. Pokoknya apa aja suka, yang penting bukan terong Pak.
3: Terong itu apa itu? Kesukaan favorit saya kalau terong.
1: Oh, malahan favoritnya. Kalau milih Bapak milih tongkol atau milih terong Pak?
3: Nggak, kalau terong itu misalnya 3 hari berturut-turut saya nggak apa-apa, tapi kalau tongkol cuma sekali aja sudah marem lah.
1: Oh iya, oke deh kalau gitu. Ya wes, silakan, mau kirim goyangnya buat siapa?
3: Lagunya apa yang mau
1: dendangnya? Ada Cinta Hitam, ada Kabar Apa.

0: kabar mantan, terus ada sekali seumur hidup, ada Laila Canggung, mau yang mana, Pak?
1: Yang nomor satu itu apa tadi?
0: Isinya? Yang mana, Bu Suprapti? Ya. Yang mana?
1: Yang nomor satu.
0: Nomor satu Cinta Hitam, oh lagunya. Oke. Ya we, silakan mau siram salami buat sopo.
1: Salamnya buat Mas. Turun,
0: tadi ada Pak Pur Kentung, ada Putra Kelana.
1: Nah, Pak Pur Kentung. Selamat malam.
0: Ya.
1: Sudah benam terima. Pak Lum, Pak Ribut. Ini Ayu Sabet yang ada di Tanjung Saja, nama Mas.
0: Oke, siapa lagi?
1: Tandur.
0: Ya.
1: Pak Timira, selamat malam. Pak Maksum, selamat siang ya. Kalau Pak Maksum itu kan negaranya jam-jam begini kan siang.
0: Beda kan kita beda ini Pak, beda apa nama? Beda kehidupan ya. Oke, siapa lagi Pak?
1: Gimana?
0: Siapa lagi salamnya?
1: Oh, iya ini ada.
0: Terus
1: ada yang langgengnya.
0: Oke.
1: Mas Video.
0: Ya.
1: Mas Rose Julinoe.
0: Ya.
1: Semuanya aja ya Mas Pandi ya.
0: Oke. Terima kasih.
1: Yang umur.
0: Amin. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Amin, amin. Salam buat ibu di rumah ya, Pak. Oke deh, kalau gitu pantang radio. Terima kasih. Oke deh, makasih ada Pak Gatot. Pak Gatot lagi. Pak Jenggot Putih ya, sudah bergabung. Ya wes, dia satu driver lagi, belum banyak yang ikutan. Halo, gue yang malam.
2: Asik sekali, Besti.
0: Malam, Bestiku. Apa kabar dirimu? Sehat ya? Sehat-sehat aja S3. Ngomong-ngomong suka ikan apa? Ikan lautnya?
2: Ikan laut.
0: Dirimu suka makan ikan apa? Ikan lautnya?
2: Kalau ikan laut itu aku sukanya yang dari apa namanya? Yang di kaleng itu loh.
0: Oh, yang nah, di kaleng-kaleng itu. Oh, sukanya yang kemasan gitu ya.
2: Iya, yang kayak gitu, yang model kayak gitu aku sukanya.
0: Oke.
2: Suka yang mana, Pan?
0: Suka semua.
2: Wah, dirimu
0: semua jenis apa, dirimu. Ikan ya. Ikan berduri pun suka ya. Kalau ada ikan.
2: Suka semua loh, dirimu.
0: Iya, ikan berduri itu yang Pan dimakan bukan dagingnya tapi durinya.
2: Dagingnya no, dagingnya enak kok. Makan duri.
0: Pandi makan ususnya.
2: Alah, enggak ikut-ikutan lah kalau gitu.
0: Durinya.
2: Aku suka yang dikemas itu ada kok.
0: Yang dikemas itu, iya.
2: Malah enak kok.
0: Enak-enak itu murah, tapi mahal ding.
2: Nah, rencana besok aku mau itu masa itu besok.
0: Oh iya, ya silakan ya, jangan lupa ya.
2: Kalau masa itu Pan.
0: Iya.
2: Namanya? Makan nafsu makannya
0: langsung meningkat ya.
2: Iya.
0: Enggak apa-apa. Biar nanti
2: hari
0: kan
2: itu, sehari itu bisa 4 kali makan loh kalau masa itu.
0: Masa itu. Waduh. Iya. Berarti nanti besok
2: enaknya gitu loh.
0: Oh. Kalau Bang Birin main harus dimasakin ikan itu ya.
2: Nah, gitu dah.
0: Iya. Biar tahu apa-apa kesukaannya. Oke, lagunya ada Cinta Hitam, ada Sekali Seumur Hidup, ada Laila Canggung, ada Apa Kabar Mantan, atau mau request silakan.
2: Ya, ini dangdut cover, Pak.
0: Iya, dangdut biasalah, dangdut yang terbaru ya. Oke, mau request ya apa?
2: Kalau Gary Mahesa nggak masuk ya di sini ya,
0: Pak. Gary Mahesa boleh, mau yang mana?
2: Kalau ada yang itu aja ya, yang apa? Apa itu namanya?
0: Apa?
2: Gurawan Berkasih ya.
0: Oke, kirimnya buat siapa?
2: Bayangnya buat ya Pak Jenggot Putih tadi ya.
0: Iya
2: kan Pak Jenggot Putih dong?
0: Iya.
2: Salah lagi aku.
0: Oke.
2: Selamat malam. Ada Mr. X. Selamat ya, malam. Ada lagi Bang Amir. Selamat malam.
0: Oke. Okay.
2: Ada Mas Junimbrit. Selamat malam.
0: Ya.
2: Ada Bang Julius. Selamat malam.
0: Oke. Okay.
2: Ada Malum.
0: Selamat ya, malam. Malum juga.
2: Ada Bunda Muslimah. Selamat malam.
0: Ya.
2: Ada Ibu Suprati. Selamat malam.
0: Mm-mm.
2: Buat semuanya deh ya, Pan.
0: Oke. Okay.
2: Salamnya ya.
0: Ya.
2: Ya. Dirimu tetap semangat ya.
0: Siap.
2: Jangan lupa masak ikan laut ya besok ya.
0: Iya, besok dilihatin dulu ya di kulkas ya, ada enggak ikannya. Mau ya.
2: Masak ikan laut yang di kaleng itu.
0: Jangan lupa kalengnya juga dimakan ya.
2: Jangan. Okay. Kalengnya dibuang kok.
0: Iya, iya, iya. Ya wes, terima kasih.
2: Oh, makasih ya.
0: Ye, Panteng Radio.
2: Sama dong, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua yang sudah bergabung ya Bes ya. Yang mau minum susu malam hari ini silakan konsumsi susu Etawa. Mau yang varian Eta Bes, Eta Kol, Eta Med, Eta Bos juga 26. Minumnya berapa sendok? 1-2 sendok makan ya. Kasih air panas, aduk-aduk, minum deh. Minumnya yang teratur biar badannya besi selalu enakan ya. Sekaligus mengatasi berbagai macam keluhan kayak nyeri sendi, pegel linu ya, mungkin perutnya suka begah. Jadi cocok sekali mengkonsumsi susu Etawa. Minum juga produk Biosi ya, Bes. Ini produknya aman kok diminum. Bisa buat mengobati penyakit, bisa meningkatkan imun tubuh dan lain-lainnya. Biosi cukup dikonsumsi 5-7 tetes, minumnya boleh 2 kali sehari. Langsung dapetin Biosi di Radio Tri Rama FM dan jaringan.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan
0: iya.
2: Selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Bagus.
5: Ya, sebentar.
4: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita berangkat sekarang.
5: Aduh, Pak Haji gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak ini, Pak. Aduh.
4: Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
5: Oh, ya gimana lagi, Pak?
4: Gini deh, coba minum madu Nomura Fit.
5: Madu Nomura Fit?
4: Iya. Madu Nomura Fit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
5: Oh, iya?
4: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
5: Wah, boleh deh saya coba.
4: Ini madunya, coba diminum.
5: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
4: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomura Fit.
5: Oh, gitu ya, Pak?
4: Oh, iya.
5: Wah, kalau gitu kita gas, Pak. Touring sekarang.
4: Ayo.
6: Madu Nomura Fit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomura Fit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga Madu Nomura Fit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
7: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
8: Iya Bune, alhamdulillah. Ini berkat kerja keras kita selama ini.
7: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
8: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
7: Ya jadi toh Pak, tapi ya itu Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
8: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Sudirman Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sedang mencari lembaga pendidikan Islam terbaik untuk putra putri tercinta. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah hadir sebagai pilihan tepat. Berlokasi di Jalan Tambaluhur, Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Pesantren modern yang mengintegrasikan pendidikan keislaman dan keilmuan masa kini dengan program unggulan bahasa Arab dan tahfiz Al-Quran berbasis standar mutu pesantren modern. Didukung lingkungan pendidikan Islami yang nyaman, representatif dan kondusif. Pembinaan santri dilakukan secara menyeluruh, mencakup akhlak, intelektual, hingga prestasi. Didukung fasilitas lengkap untuk menunjang kegiatan belajar dan pembinaan. Masjid luas sebagai pusat kegiatan ruhiyah, asrama santri yang nyaman dan tertata, perpustakaan dengan koleksi buku umum dan kitab turats, laboratorium komputer dan tata busana, serta sarana olahraga untuk kesehatan dan kedisiplinan. Dibimbing oleh ustadz dan ustazah profesional dengan kualifikasi pendidikan mulai dari S1, S2 hingga S3. Beragam program unggulan dan kegiatan ekstrakurikuler tersedia seperti literasi ilmiah kreatif, dakwah Islamiyah, tilawah dan kaligrafi, tapak suci dan hizbul waton, seni vokal, hadroh, serta olahraga seperti voli dan futsal. Berbagai santri telah meraih prestasi membanggakan, baik di bidang sains maupun keagamaan, tingkat lokal hingga nasional. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah mengedepankan pembentukan karakter dengan budaya disiplin, kompetitif, dan berorientasi prestasi, serta pengembangan bakat dan minat santri secara optimal. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Noval Sahnitri, telepon atau WhatsApp 0851-7442-4464. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah, pesantrennya para kader, berakhlak, berilmu, dan berkarakter.

0: ikan dalam kolam keluarga saya di Indonesia. Yang punya kolam ikan ya di rumah, biasanya ada ikan apa aja bestie. Ya banyak ini peliharaan ikan-ikannya ya. Ikan lele lah, terus ikan apa lagi, ikan koi ya. Ngomong-ngomong ikan laut tuh ternyata banyak manfaatnya loh untuk kesehatan badan ya. Yang pertama, ikan laut bisa menjaga kesehatan jantung karena ada kandungan omega 3 efektif yang bisa menurunkan kadar trigliserida, mengurangi risiko serangan jantung dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Terus ada manfaat lain bestie ya. Bestie bisa konsumsi ikan laut itu untuk mendukung fungsi otak. Jadi biar memori kita itu tetap tajam ya. Dan sekaligus mencegah penurunan fungsi kognitif yang bisa bikin kita gampang lupa ya, pikun dan lain-lain. Terus yang ketiga, manfaat makan ikan laut itu nanti bisa meningkatkan kesehatan mata. Terus ada lagi sumber vitamin D alami ya. Berarti ini buat gigi. Iya, buat gigi, buat tulang. Nah, itu kan ada kandungan kalsium juga ya. Jadi memang bagus untuk anak-anak. Anak-anak kecil yang lagi proses pertumbuhan ya. Jadi harus banyakin makan ikan tongkol biar tinggi badannya. Bener-bener bestie ya. Dan terakhir, manfaat ikan laut bisa meningkatkan kualitas tidur biar tidurnya lebih nyenyak. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya ya untuk para bestie-bestie semuanya. Ini informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuannya bestie. Biar kalau ditanya anak, ibu hari ini kita masak apa? Masak ikan laut lah, ikan laut terus. Nah nanti bestie bisa menjelaskan ternyata ada manfaat besar sekali yang bisa anak dapatkan dengan mengkonsumsi ikan laut ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya bes ya. Iya. Yuk, yang mau telepon lagi monggo di 0812-1212-9310. Fandi baru selesai makan ya. Besi udah makan belum? Menunya apa malam hari ini? Menu sederhana ya. Yang penting makannya berdua. Ada Pak Turino alias Yusuf habis beli AC, sudah dipasang di rumah. Oke deh. Halo, goyang malam.
1: Asik sekali, Besti.
0: Selamat malam, Pak. Beli AC di mana, Pak?
1: Oh, di Mandala.
0: Di Mandala. Oh, ini biar enggak panas rumahnya ya, Pak ya.
1: Sumuk.
0: Oh, benar, Pak. Ini kalau malam tuh sumuknya luar biasa loh.
1: Nah, ya, setrumnya banyak.
0: Iya, setrumnya banyak ini, Pak ya. Ini berapa tempat? Cuma satu doang AC-nya.
1: Iya. Coba satu doang.
0: Enggak apa-apa deh ya, Pak ya. Oke, kabarnya baik. Teman. Dirimu sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Cuaca sih.
0: Cuacanya cerah, Pak. Kirain bakal hujan hari ini, ternyata enggak.
1: Oh, iya sama. Ya kalau kemarin hujan kemarin.
0: Iya, betul sekali. Ya wes silakan mau kirim-kirimnya buat siapa?
1: Tadi yang masuk siapa?
0: Ada Bu Suprapti, terus ada Bang Birin, ada Putra Kelana, ada Mas Pur Kentung.
1: Ya salam kenal sama Pur Kentung.
0: Iya.
1: Salam maklumin tuh, selamat malam.
0: Iya.
1: Sama Bu Suprapti selamat malam. Bu
0: ya.
1: Dena selamat malam. Bu Muslimah selamat malam. Bu Ribut selamat malam. Bu Nelly selamat malam. Om Tandis Umi selamat malam.
0: Malam.
1: Oke. Selamat malam. Semuanya aja gitu.
0: Oke. Udah gitu aja, Pak.
1: Bisa minta lagu enggak?
0: Apa dendangnya?
1: Dendangnya ini ya. Kisah kasih di sekolah.
0: Oke, udah gitu aja. Terima kasih ya.
1: Terima kasih waktunya. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Turino alias Yusuf. Halo, goyang malam.
2: Asik sekali, Besti.
0: Selamat malam, ada Abang Julius. Tadi malam. Mohon maaf ya, nggak Fadi angkat soalnya mau iklan.
2: Iya, nggak apa-apa.
0: Iya.
2: Biasa aja, nggak usah minta maaf.
0: Iya, Fadi merasa bersalah.
2: Iya, saya salah terus juga.
0: Ngomong-ngomong, dirimu suka nggak nyangin ikan laut nggak?
2: Ikan laut.
0: Iya, ikan laut apa yang suka?
2: Ikan, ya channel cuma biasanya ya ikan yang resaru itu.
0: Ikan, oh, ikan tongkol.
2: Iya.
0: Oh. Iya, kan dirimu suka ikan asin juga ya.
2: Ikan asin ya. Ikan ya, 1000 tahun itu kan?
0: Iya.
2: Ikan 1000 tahun.
0: Iya, terus dirimu kan sukanya dimakan mentah ya.
2: Ya enggak lah ya. Biasanya itu di ini.
0: Di
2: ya,
0: apa?
2: Di sambel gitu.
0: Di sambel, tapi digoreng dulu kan.
2: Kalau digoreng dulu ulet ya guys ya.
0: Iya kan ikan itu harus digoreng dulu biar kering, setelah itu disambel kan gitu toh.
2: Tapi kadang-kadang ada yang ulet guys.
0: Ada yang ulet gimana maksudnya?
2: Yang itu apa? Kalau digoreng terus disambel rasanya kayak karet ban itu. Ulet.
0: Oh gitu. Jadi
2: lebih baik direbus guys.
0: Direbus gitu ya.
2: Direbus baru.
0: Ngomong-ngomong kalau ikan tongkol dipindang tuh enak nggak?
2: Kurang ya, rada habis ya guys.
0: Kurang tepat ya.
2: Nah, kayaknya itu gurame aja,
0: gurame, patin
2: gitu patin. Kan
0: ya. Kalau ikan asin
2: kayaknya enggak menyarankan, tapi kalau kamu mau boleh dicoba.
0: Enggak lah, daripada nanti dibuang ya, mending enggak usah nyoba.
2: Ikan-ikan
0: ya,
2: yang itu apa, matanya banyak, itu sekilo aja matanya banyak.
0: Oh iya, dirimu kan pernah enggak ngelihat ikan kedip?
2: Ya enggak sih, enggak pernah.
0: Enggak
2: ya.
0: Pernah ya.
2: Dia enggak tidur kan gitu.
0: Soalnya ikan enggak ada yang kedip matanya, bener enggak?
2: Tapi di laut itu kok anu asin apa keringetan ya ikannya?
0: Iya, soalnya kan mereka tuh kerja keras.
2: Ya, berenang terus keringetan gitu.
0: Iya, makanya asin. Betul-betul gitu. Sekali. Oke deh, silakan.
2: Aku request ya.
0: Iya.
2: Rindu terobati bisa enggak ya?
0: Rindu terobati. Yang kayak mana lagunya?
2: Nah, gimana ya?
0: Rindu terobati. Oke. Buat siapa dedangnya?
2: Dedangnya buat semua saja lah ya. Ini udah mau jam 9. Nanti gak bisa diputer ini.
0: Okay.
2: Gak cukup waktunya.
0: Ya wes.
2: Ini ada gak ya?
0: Gak ada lagunya.
2: Masa? Mas Joko ada gak?
0: Obati rinduku. Hah? Rindu terobati. Oh iya ada.
2: Ada kan?
0: Ada.
2: Yang duet itu loh.
0: Iya. Oke.
2: Ya sudahlah, buat semua saja selamat malam aja lah ya.
0: Iya.
2: Buat kamu punya selamat tugas saja, jangan lupa ya.
0: Apa? Makan ikan.
2: Makan ikan. Kata Bu Susi kalau enggak makan ikan akan di ledakin.
0: Oh ya Allah.
2: Gitu kan?
0: Iya, Bu Susi Pujiastuti ya. Oke deh.
2: Terkenal dulu itu kan.
0: Iya. Makasih Abang Julius.
2: Oke.
0: Panteng Radio.
2: Terima dong. Dadah.
0: Oke, terima kasih Bang Julius ya. Aneh-aneh suka makan ikan mentah ya. Sehat-sehat. Halo Goyang Malam.
3: Asik sekali Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Pandi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Muslimah suka makan ikan gak Bu?
3: Suka dong.
0: Ya, ikan apa, ikan laut yang disukai?
3: Kalau ikan laut pastinya ya teri.
0: Teri ya. Terus apa lagi, tenggiri itu ya.
3: Iya.
0: Ya, oke, silakan Mas, salam-salamnya buat siapa?
3: Mau request dulu ya, Mas.
0: Iya.
3: Merayu Tuhan, Mas.
0: Oke, salamnya.
3: Salamnya buat Mas Silius sama Mas Broto, selamat malam. Ada lagi Mbak Mary Susanti, Mbak Diana, selamat malam. Mbak Ani-Aninya selamat malam. Ada Kok diem toh Mas?
0: Iya, nyimak lho Bu, serba salah jenengan ki pripun toh ya. Ya Allah. Iya, aku lagi batuk.
3: Mau tanya udah cukur rambut belum?
0: udah ganteng.
3: Oh, gitu toh.
0: Iya. Ibu kalau nonton Indosiar ya, Pandi mirip Arbil.
3: Gitu.
0: Tahu enggak Arbil siapa?
3: Ini 10 surah kalau enggak dipotong rambutnya nanti jadi panjang ya gimana?
0: Iya, nanti rambutnya mau Pandi simpen buat keris ya. Oke, terus lanjut Bu.
3: Ada Mang Ocit, tetehnya selamat malam kok sore. Ada Senanya selamat malam, ada Mama Lu, Bu Suprati selamat malam. Ada Bambang Tampannya, ada Bang siapa Mas?
0: Siapa?
3: Kamulisam, selamat malam. Ada okay. Mama Lili, Bu Kristina, selamat malam. Ada Bu Sri Pinggamukita, selamat malam. Ada Pinggawati Niwajulikunya, selamat malam.
0: Malam, ada siapa lagi?
3: Pai Amrit, Pai Davidnya, selamat malam.
0: Ya.
3: Lagi Babe Omen Abah Faisalnya.
0: Oke.
3: Okay. Ada ini Kang Ibolnya. Ada Mbak Yani, selamat malam.
0: Ya.
3: Ada Mbak Udin, ulu-ulu, selamat malam. Ki Semarnya juga selamat malam. Ada siapa lagi buat semuanya aja tanpa terkecuali ya, Mas.
0: Oke. Okay.
3: Spesial buat Mas Pandi, semoga sehat selalu, berkah umur.
0: Amin.
3: Murah rezeki, begitu juga Mas Pandi.
0: Oke, sami-sami ya Bu ya. Oke, ya, Panteng Radio.
3: Selamat dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Ibu Muslimah dari Veteran ya. Thank you Bes, sudah mau jam 9 malam aja ya. Yang sudah makan alhamdulillah. Ini mau minum obat dulu, monggo ya. Obatnya dikonsumsi, obat dari dokter lah atau obat dari Radio Trirama ya. Obat herbal tuh aman diminum. Bagi keluarga sehat yang sakit atau yang sehat pun tetap bisa konsumsi produk herbal ya. Bagi yang punya masalah kesehatan, kalau Anda mau tanya-tanya, nah bisa hubungi nomor call center di 0831 760 600. Kalau Besti mau minta anterin produk juga bisa ya. Kami punya kurir yang siap mengantarkan produk herbal agarilusnya sampai ke rumahnya keluarga sehat. Sekali lagi di hubungi nomor 0831 760 600. Lagi ada promo jujur ya. Ini promonya tinggal menghitung beberapa hari lagi ya Bes ya, kurang lebih semingguan. Soalnya promo jujur ini hanya berlaku di bulan Juni ini. Nanti bulan Juli akan ada promo terbaru ya. Dan kita nggak tahu nanti promonya apa aja. Mudah-mudahan promonya lebih banyak dari promo jujur ini. Ngobong lagi ada bonus, beli 1 drink gratis 1, CLT beli 1 gratis 1 ya. Terus ada lagi promo jamu tetes baking, beli 2 gratis 1, Morinda beli 1 gratis 1, Biosi pun masih ada ya beberapa stok, beli 1 gratis 1 susu Etawa, Gendang langsung diborong di Radio Trirama, alamatnya di Jalan Kauman, Taman Negeri, Wai Bungur, Lampung Timur. Kalau untuk Besi yang sudah ikutan acara siaran keliling tadi di Pasar Aman, terima kasih ya. Udah dapetin produknya langsung aja dikonsumsi. Besok hari Sabtu jadwalnya siaran keliling di Pasar Paes. Ditunggu kehadirannya.
4: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
5: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya Farid Radio Kistara Lampung Barat. Dikutip dari Kupas Tuntas, Bupati Lampung Barat Perwasil Mapsus meminta seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk terus memperkuat integritas dan berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi. Hal itu disampaikan saat membuka sosialisasi pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Barat tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kagungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Kamis 25 Juli 2026. Dalam sambutannya, Perwasil menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Menurutnya, langkah yang lebih penting adalah membangun sistem pencegahan yang kuat melalui perbaikan tata kelola pemerintah, penguatan pengawasan, serta pembentukan budaya kerja yang bersih dan profesional. Perwasil juga mengingatkan bahwa seluruh ASN memiliki tanggung jawab yang sama dalam menciptakan pemerintah yang bebas dari praktik korupsi dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pada kesempatan itu, ia memaparkan capaian Monitoring Center for Prevention atau MCSP Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 yang meraih nilai 84,73. Meski menunjukkan hasil hasil yang cukup baik, seluruh perangkat daerah diminta terus melakukan evaluasi dan perbaikan, terutama pada aspek pengelolaan aset daerah. Demikian Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
6: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Besti.
7: Asik.

0: 22 jam non-stop enak,
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tinggal
0: Banten Radio, Banten Rirama. Enak-enak dendangnya.
3: Mas,
4: kenapa?
3: Aku kangen.
4: Aduh, kamu kangen selalu sama aku. Ini kecupan hangat dari aku deh. Semoga terobati segala rindumu.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.

0: Prebiosi Syahaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosi Syahaga, tersedia di seluruh

0: Bekasi.
1: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
2: Nah, main si Titin teman aku cerita.
3: Cerita apa,
2: cerita,
3: Dek?
2: Cerita mana cerita berenang. Asik deh, Ma.
3: Di mana?
2: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
3: Oh, ya? Terus?
2: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
3: wah,
2: Ma.
3: Wah, asik ya.
2: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
3: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Asik.
4: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri, memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air, mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter, permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: Jadi aku sendiri, keluarga saya, spesial untuk Anda yang lagi sendiri malam hari ini ya. Memang kesendirian itu bikin kita kesepian ya. Makanya Tuhan menciptakan berpasang-pasangan supaya kita tidak merasa bosan. Kita punya pasangan, kita bisa mengenal satu sama lain, kita bisa saling mencintai, menyayangi, melengkapi, melindungi, dan juga menemani. Untuk besi-besi yang lagi sendiri, tenang saja. Fandi pun sendirian di ruang siaran, tapi tetap temani besi, dan besi pun menemani Fandi di Goyang Malam. Asik sekali, besti. Terima kasih ya yang sudah gabung malam hari ini. Pada ucapkan selamat mendengarkan Goyang Malam. Yang lagi pantengin di seputaran tanggamu ya. Yang lagi menyatu di Bandar Lampung, Lampung Barat, Lampu Tengah, Lampu Timur, dan sekitarnya. Assalamualaikum Bang, request lagunya Suratan Makasih Waktunya dari Bang Doni di tanggamu. Thank you. Yang lagi relay malam hari ini, terima kasih ya, sehat-sehat. Ini Fandi mau sapa-sapa dulu untuk para pelanggan-pelanggan setia yang hari ini sudah ikutan borong di siaran keliling ya. Ada Mama Deca, selamat malam. Terus ada lagi Pak De Paino di PC14 Ratnadaya, selamat malam, terima kasih. Pak Parnimen dari PC14 juga terima kasih. Ada Bude Murtini di PC20 Raman Fajar, selamat malam Bude. Apa kabar untuk Bu Suwartini dari Cempaka Nuban, telah borong. Ada Mbah Supri Bakso PC12 Raman Utara. Pak Supri sama Bu Daryatinya juga selamat malam ya. Ada Mas Salam di Raman Utara juga, Om Tatangnya juga selamat malam. Ada Pak Parno di PC26 Rantau Fajar, Pak Tumingan Bu Suhartini di PC4 Raman Utara. Ada Pak Samingan dari Pak O juga selamat malam ya. Siapa lagi ini? Ibu Umi Hani dari PC21B selamat malam. Bu Suwarni di PC24 Raman Utara. Pak Parnimin dari Raman Fajar. Bu Darsi Ratnadaya PC14 ya. Aduh banyak luar biasa ini. Bu Ratim di PC2 Raman Utara. Ibu Umi Kota di Raman PC10 selamat malam. Ada Pak Mislan di PC4 ya, selamat malam juga. Kemarin yang sudah datang ke Radio Tri Rama, Mater Nuwun ya. Ada yang dari Kota Gajah, Mas Rudi sama Bapak E, selamat malam ya. Mudah-mudahan yang lagi pantengin malam hari ini untuk Anda pelanggan setia Agarilus ya, jadi makin sehat setelah mengkonsumsi produk-produk kami. Dan terus konsumsi supaya badannya lebih sehat, lebih bertenaga ya. Dapatkan produk-produk herbal Agarilus series di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Halo, gue yang malam. Waalaikumsalam Pak Suwat ya. Asik sekali besti.
1: Asik sekali besti.
0: Iya Bang Joni Wira, apa kabarnya dirimu?
1: Kabar baik. Ini Mas siapa ini?
0: Ini Fandi.
1: Oh Mas Fandi, salam.
0: Iya, udah kenal dari dulu.
1: Ya lupa aku doang.
0: Iya kan, dirimu kan gak pernah ikutan programnya saya ya.
1: Iya, gak pernah ikut acara.
0: Iya. Oke, silakan Mas Am, salamnya buat siapa?
1: Ini kayaknya dari Astrian Dan.
0: Dari mana ya. Astrian? Dari Tri Rama ini kayak mananya dengerinnya?
1: Bukan, Masnya awalnya dulu kan.
0: Dari Bandar Jaya kan, kita kenalnya dulu dari Bandar.
1: Oh
0: ya. Dirimu masih ingat gak apa udah lupa?
1: Lupa kayaknya, Bandarnya di mana? Bukan Mandala ya?
0: Hah? Di Bandar Jaya loh.
1: Iya di Mandala kan.
0: Bukan. Di Pasar di Bandar.
1: Iya di Inovasi bukan.
0: Bukan, bukannya udahlah dilupain ya.
1: Ya. Deka bener dirimu sama aku marah-marah.
0: Iya dirimu sih lupaan orangnya. Orang dulu pernah nelpon kok ya.
1: Jadi
0: ya.
1: WhatsApp-nya lah biar enak konfirmasi.
0: Dirimu ya. Kan temennya ini kan putri siapa tuh? Siapa sih yang suaranya bagus itu, nyanyi itu loh, siapa yang orang tulang bawang itu loh, orang Menggala yang suaranya bagus itu, putri siapa namanya ya, Fandi lupa itu.
1: Oh putri ini, putri bungsu.
0: Iya yang suaranya bagus itu, iya kan?
1: Iya dong.
0: Iya, nah Fandi kenal dia, masa Bang Joni tidak kenal Fandi ya?
1: Jangan lupa mungkin lah, maklum lah ya.
0: Iya udah tua ya. Oke, Wong Salam salamnya buat siapa?
1: Lagunya dulu dong sahabatku.
0: Lagunya kayaknya udah gak bisa terputar.
1: Oh iya udah, salam-salam ya.
0: Iya.
1: Raukan, subrakan, ditega dirimu sama aku. Mesti aku udah tahu lah. Beralap-alap tega benar ya.
0: Dirimu tuh pacarnya Nini Sari ya. Ya. Ayang bebnya Nini Sari ya dirimu ya.
1: Ya iyalah, ada Mas Irin, selamat malam ya.
0: Malam juga.
1: Ada Mbak Yumni ya.
0: Mbak
1: ada
0: Yumni.
1: Ada Pak Handoko, ada Pak Sadullo, selamat malam ya. Laukan perasaan lu, ada Bu Ribut, selamat malam Mas Pandi ya.
0: Ya, itu suara kamu tuh kurang keras loh.
1: Iya, ada Mas
0: Storing,
1: Kampang, Eri Kiranto.
0: Oke. Okay.
1: Ada Mas Arinera, Bu Singgi, Pak Singgi, Bu Yari, Pak Yari. Selamat malam ya.
0: Iya.
1: Kayaknya semuanya aja lah sahabat ya.
0: Oke okay, deh.
1: Udah. Kesehatan ya.
0: Ya, siap dirimu juga ya. Kalau tidur ya, jangan lupa ya. Pakai selimut ya.
1: Iya dong, harus.
0: Oke. Okay. Udah, gitu aja. Makasih ya, ya. Panteng Radio.
1: Trirama dong sahabatku. Assalamualaikum sahabatku.
0: Mas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Abang Joni Wirak sudah bergabung. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali besti.
0: Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang Rosid ini rumahnya di mana sih, Kang?
2: Di mana, Mas?
0: Dirimu tuh rumahnya di mana?
2: Di kawasan Bandung 1, Mas.
0: Bandung 1 daerah mana?
2: Mandala.
0: Mandala? Iya. Oh, iya. Pandi lupa ya, soalnya Kang Rosid.
2: Bandung 1, Dusun 1, RT 01, RW 01 gitu Mas ya.
0: Serba satu ya. Tapi ya, orangnya
2: dari Mandala enggak jauh loh Mas.
0: Iya iya, dari Mandala.
2: Inovasi radio itu kalau perjalanan ala cuma 1 detik.
0: 1 detik cuma nengok doang udah kelihatan rumahnya Kang Rosid ya.
2: Yang okay. Punya kawasan inovasi.
0: Oh iya kan dirimu preman daerah sana ya.
2: Iya Mandala.
0: Iya iya iya iya. Oke oke.
2: Tetangganya Mandalin gitu loh Mas.
0: Oh iya iya iya. Di sini di sana banyak apa? Panen apa?
2: Ya, mayoritas di sini ya singkong,
0: jagung
2: itu Mas.
0: Kalau Kang Rosid ngerjain apa?
2: Di mana Mas?
0: Kalau dirimu kerjanya ngapain?
2: Salah ya biasa ya, buruk-buruk itu Mas.
0: Apa aja dikerjain ya Kang ya?
2: Iya, yang penting pokoknya halal. Kuli apa aja lah.
0: Pokoknya apa aja ya.
2: Kuli demi kan nyai itu Mas. Sampai ku jual basi celana itu kan nyanyanya demi nyai.
0: Emang nyai siapa namanya?
2: Nyai
0: Nyai namanya? Kidul, Nyai Kidul. Apa nyai siapa? Nyai Pelet ya. Oke, salam buat mamanya di rumah yo Kang. Oke, ya silakan. Ya,
2: salamnya untuk tadi Joni Wira gitu Mas ya.
0: Iya, Bang Joni Wira itu di Menggala. Wira,
2: Joni Ibrit, Putra Piri Dungsai. Putra Ogan ini kemana aja Mas? Enggak pernah
0: nyawa. Biasanya mantengin deh lewat streaming. Biasanya
2: udah lama nih, udah berapa tahun enggak ketemu. Biasanya sering Kirul kesini loh Mas.
0: Kemarin kesini kok beli biosi.
2: Oh ya, kalau kesana lagi itu salamin aja ya.
0: Mudah-mudahan nanti pas ulang tahun Trirama bisa ketemu ya Kang ya.
2: Oh, iya, satu tahun sekali.
0: Oh, baru ketemu Putra Ogan sekali apa dua kali dirimu?
2: Kalau dulu sering,
0: sering.
2: Jadi saya sering ketemu.
0: Tapi punya nomornya enggak?
2: Enggak punya. Ya coba nanti dikirim gitu ya.
0: Iya, iya. Oke, oke.
2: Pokoknya salamnya untuk semuanya aja.
0: Iya.
2: Bandi mudah-mudahan tetap semangat gitu ya Mas ya.
0: Iya, dirimu selalu juga sehat, ya Kang.
2: Dilancarkan segala urusannya rezekinya gitu Mas ya.
0: Amin, amin doanya.
2: Putri Rama mudah-mudahan juga sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Makasih atas waktunya.
0: Nggih.
2: Kopi pahit harus dipakai gula gitu Mas ya.
0: Iya.
2: Mang Rosi pamit. Panteng Radio.
0: Panteng Tri Rama, makasih. Terima kasih ya Kang Rosid ya, pantunnya keren sekali. Tapi kalau malam jangan kebanyakan makan kopi ya Bes ya. Minum kopi, mohon maaf. Nanti gak bisa tidur. Halo, gue yang malam.
1: Gimana Mas?
0: Asik sekali Besti gitu.
1: Asik sekali Besti.
0: Oh, ini nomornya siapa ini ngomong-ngomong?
1: Ini nomornya Pak Emirza.
0: Pak Emirza di mana Pak?
1: di RP 6 Kota Gajah.
0: RPO daerah Kota Gajah.
1: Ya, tadi malam Begadang tuh cuma WA doang. Jadi mana mau masuk nyumpel?
0: Waduh, ini banyak.
1: Kalau nanti purat.
0: Iya, dirimu tuh kan kalau masuk tuh ditendang-tendang orang.
1: Ya iya, padahal udah tak bentengin loh.
0: Bentengin, oh itu kurang ya. Oh. Kurang, kita harus jadi pemerintah biar nggak bisa ditendang-tendang sama rakyat.
1: Oke, tak.
0: Oke, yuk, silakan.
1: Ini salam-salamnya buat semuanya aja ya, baru ya. Perdana. Pokoknya suka lagi mau masukkan lagi yang. Nanti malam apa Begadang lagi mas?
0: Nanti malam Begadang, tapi penyiarnya beda. Fandi mau tidur nanti malam.
1: Oke, ikut pokoknya.
0: Oke deh. Wes gitu aja.
1: Tidak ngikut ya.
0: Oke.
1: Ini sama mas siapa ini?
0: Ini Fandi.
1: Oh mas Fandi, selamat kenal. Salam kenal.
0: Dari Bang Mirza ya.
1: Oke,
0: matur nuwun.
1: Selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, ada Abang Mirza dari Kota Gajah. Ini kalau udah malam banyak yang nelpon ya. Ya wes deh kita angkat aja. Tapi biasanya jangan lama-lama ya. Halo Goyang Malam.
3: Asik kali besi.
0: Selamat malam Kang Mas Broto. Dirimu kemana saja?
3: Aku lagi bertapa ini.
0: Oh bertapa, terus dapat apa emas?
3: Terserah sampai nangka mending dengan setan.
0: Waduh, ya Allah, jangan-jangan dirimu pesugihan ya, mentang-mentang malam
3: aku
0: Jumat.
3: Lagi ini berubah tapi tetap sama aja bang.
0: Oh iya nggak apa-apa, yang penting duitnya selalu bertambah ya. Amin. Nah, gitu.
3: Tadi siapa di Kota Gajah Airbnb nanti siapa?
0: Bang Mirza. Mirza.
3: Orang Sunda tuh ya?
0: Orang Jawa.
3: Orang Jawa.
0: Oh. Kang Rosid pe wong Jawa, batinku wong Sunda. Oh. Jenenge Kang Rosid. Iya, tak kira orang Sunda, ternyata wong Jawa.
3: Itu kecicilan orang Jawa kecicilan
0: ini. Apa ya?
3: Iya. Ya kayak yang ngomong juga kecicilan gitu.
0: Woi, tapi itu lincah ya. Banyak duitnya itu pinter itu kayak yang rayu cewek ya.
3: Oke. Masih ada waktu nggak lagunya nih bang?
0: Nggak ada.
3: Ada yang ikut aja ya.
0: Oke.
3: Cerita sedikit aja.
0: Boleh.
3: Ini buat maklum ya.
0: Ya.
3: Semalam maklum ada Buhena.
0: Nah.
3: Ini buat benda rumah sih ya.
0: Nah.
3: Ada lagi buat Bandus. Ada lagi buat Melin ya.
0: Ya.
3: Ada di Sangkrak. Ini buat Rumusima.
0: Ya.
3: Ada lagi buat Bang Tampan. Ada lagi yang buat Kesekrapsi. Semuanya dari Bang Wadi ya.
0: Oke.
3: Insya Allah ada waktu di Sima kembali. Buat Bang Wadi, gitu kesehatan selalu. Lancar untuk rezekinya.
0: Amin.
3: Oke, thank you. Salam buat Bapak dari Selambu Tengah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kang Mas Broto ya, sudah bergabung. Pak Boyman, selamat malam ya. Waduh. Halo Goyang Malam.
4: Asik sekali Westi.
0: Malam Jumat habis ngapain ini?
4: Habis pulang ibadah.
0: Oh ala, jam berapa pulangnya?
4: Jadi sebenarnya jam 9 sih, tapi kan dirimu gak naik-naik lagu terus.
0: Iya.
4: Mau naik semua orang naik, aku pancal-pancal.
0: Pasti dirimu mau Fandi tanyain kan suka makan ikan apa ya toh?
4: Enggak, aku gak pengen ditanyain lah.
0: Enggak suka ikan laut, gak mau.
4: Ikan laut itu waktu ketemu kembung laut kan lebar.
0: Kembung ya.
4: Ikan laut maksudnya ikan ini ikan daging gitu loh kan. Wader, gabut gitu.
0: Ya ikan
4: gitu.
0: Ikan laut kan jenisnya ada kembung, tuna, tongkol, nah, tenggiri.
4: Nah itu, kalau makan ikan laut aku gak berani. Lautan lebar, perutku gak kejeng.
0: Iya, kan dirimu kan mantan penjaga laut kan.
4: Nyara kidul dan.
0: Bukan, dirimu tuh putri duyung ya. Iya.
4: Yuk, menisan ikan paus nih lo Pandi.
0: Mohon maaf mak, menakutkan.
4: Karena aku bisa lomba-lomba.
0: Iya, nggak apa-apa kan, dirimu menghibur semua orang, ya ta?
4: Iya.
0: Aku ya,
4: kan
0: wis.
4: Orang baik.
0: Iya, makanya disayang sama orang baik juga ya.
4: Iya, okay, betul. Deh.
0: Ya wes, silakan.
4: Aku salahnya kanggo Kang Mas Broto.
0: Ya.
4: Ponakanku sing ganteng kemana dirimu nggak tahu judul. Bapak Mirza itu Bapak Mirza. Nanti malam Begadang Bapak Mirza ditunggu sama Nawang Wulan ya.
0: Iya.
4: Sampingi ke pantal aku dewek.
0: Oh ya Allah mohon maaf ya.
4: Ya okay. Aku tuan rumah di situ.
0: Iya
4: di
0: kan, dirimu menguasai ya mak ya. Oke.
4: Okay. Bang Ocit.
0: Ya.
4: Bang Ocit itu orang Jawa, istrinya orang Sunda, Neng Munaro namanya.
0: Oh, Munaro, Bang Ocit ya. Datang.
4: Aku manggilnya Neng Munaro.
0: Iya.
4: Nah, orang mawak wow. Okay. Bapak mana?
0: Di Jonggol.
4: Udah.
0: Siapa
4: aku
0: lagi?
4: Aku buat semuanya. Nanti waktunya
0: okay. Udah habis toh. Ya.
4: Sebenarnya aku mau request kerudung loh. Waktunya habis toh.
0: Habis besok aja ya.
4: Iya besok.
0: Oke deh, makasih.
4: Spesial Pak Warna lagi goreng-goreng ikan gabus.
0: Ya Allah, oke deh.
4: Nanti dirimu kesini nanti tak kasih.
0: Ya, mau. Okay.
4: Nanti tak kirim fotonya aja ya.
0: Ya Allah. Makasih kalau gitu, Mak.
4: Sami-sami.
0: Nggih, panteng radio, Mak.
4: Panteng drama dong. Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Makasih ya, maklum penelpon terakhir kita ya, Bes ya. Mohon maaf ini waktunya udah mau mepet. Bes ini enggak dari tadi lo nelponnya. Ya namanya kadang-kadang orang tuh menelpon susah ya, Bes ya. Ya gitulah karena sinyal lah ya, karena mungkin banyak yang numbur-numbur ya. Jadi mohon maaf ya, Bes ya. Kalau Anda menyatu miss call aja biar nanti Fandi sapa. Ada Pak Erati, selamat malam ya, yang sudah bergabung via WhatsApp juga tadi, terima kasih. Malam hari ini selamat beristirahat buat para besti. Kebetulan ini malam Jumat ya. Sebelum tidur ngaji dulu, baca doa dulu biar tidurnya nyenyak. Besok pagi keluarga sehat menyambut Jumat dengan semangat ya. Mudah-mudahan Jumatnya membawa berkah untuk besok ya. Dan para besti yang lagi sakit, kita doakan sama-sama yuk. Mudah-mudahan lekas sembuh ya, dijauhkan dari segala macam penyakit-penyakit baru, dan bisa semangat menjalani kehidupan ini. Tenang saja besti, ketika Anda susah, bukan Anda saja ya, tapi banyak orang-orang yang lebih susah lagi. Makanya kita harus bersyukur dengan keadaan yang kita punya ya. Jangan lupa jaga kesehatan badan juga, rutin konsumsi produk-produk herbal Agarilu Series, produk Biosi dan susu Etawa. Langsung dapatkan produknya di Radio Tri Rama FM dan jaringan.

93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: akhirnya lulus juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
1: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
0: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
1: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
0: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
1: Wah, ini mah udah komplit banget.
0: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
2: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program Pasca Sarjana S2 Magister, program Sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program Vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
3: Pak Udin.
4: Pak Udin.
3: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
4: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
3: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
4: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
3: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
4: itu,
3: Pak?
4: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
3: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
4: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
3: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
4: Gampang, cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
3: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
4: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
5: Biosi Sihaga, tetes alami.
2: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
0: Biosi. Keluarga sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak, dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
1: 93,1 Trirama FM. Panteng terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
6: Asik sekali Besti.
7: Selamat malam, ada Bu Sri Tanggamus ya. Selamat mendengarkan untuk warga Tanggamus dan sekitarnya. Terima kasih loh sudah pantengin Radio Trirama ya, yang lagi menyatu di Lampung Tengah, Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Timur dan sekitarnya. Tetap semangat yang sudah beraktivitas malam hari ini. Selamat beristirahat ya. Waktunya Fani pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan badan, terus rutin konsumsi produk Biosi, susu Etawa dan produk herbal Agalilo series lainnya. Langsung dapetin di Radio Trirama FM dan jaringan. Fani pamit dulu ya Bes ya. Air kata wassalamualaikum dan sampai jumpa.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Gimana kabar ya untuk di sobat di mana keluarga sehat untuk diisi di malam Jumat ya, atau di tanggal 25 Juni 2026. Alhamdulillah jumpa lagi barengan aja keluarga sehat atau di album nostalgia persembahan untuk ya madu agarilus bersama aja keluarga sehat sampai jam 12 malam nanti. Untuk yang mau ikut tergabung boleh di 08 12 12 11 310 atau juga untuk di Facebook di Radio Trirama FM. Satu dedang wali di perjumpaan kita keluarga sehat ya. Jangan kemana-mana, tetap di album nostalgia persembahan madu agarilus bersama Jess sampai jam 12 malam nanti.

juga masih di Pasuruan Sigen dari Jalan Gauman Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungur Lampung Timur. Masih di album Nostalgia Keluarga Sehat. Ada persembahan ya, Madu Agarilus. Untuk di mana Keluarga Sehat ya, di edisi di malam Jumat 25 Juni 2026. Terima kasih sudah hadir menemani di saat malam. Untuk yang pastinya bisa request dendang-dendang album nostalgia ya di 08 12 12 12 9310, atau juga untuk di Facebook ya di Radio Tarikram FM Keluarga Sehat. Dan untuk dimana keluarga, selamat menikmati saat malam. Terima kasih tadi sudah hadir untuk di acara siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis. Terima kasih sudah mendapatkan untuk produk Agarilus atau juga untuk madu Agarilus Keluarga Sehat. Ada madu pala, nomor fit lambungku, dan juga madu hitam pahitnya. Untuk di sobat Adirman Keluarga Sehat yang ingin COD atau juga pesan antar juga boleh banget ya, silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600, atau juga bisa langsung datang di Radio Tarikraman juga bisa, atau di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungur Lampung Timur, atau di Radio ya Jaringan Keluarga Sehat. Nah, untuk di malam juga selamat malam. Dan pasing juga ya, selamat mendengarkan atau kedendang-dendang album nostalgia atau persembahan Madu Agarilus Keluarga Sehat ya. Selamat malam, ada Ibu Waginah Pakuan Aji. Sudah mendapatkan madu hitam pahit, sekualen dan juga biosi. Selamat malam juga untuk di Keluarga Sehat ya, ada Ibu Wiranti Buana Sakti ya. Sakti ya, keluhan diabetes ini sudah langganan, sudah mendapatkan madu hitam pahit. Selamat malam juga untuk ini Keluarga Sehat, terima kasih. Untuk Bu Suwartini Cembaka Nuban ya, sudah mendapatkan madu pala, Agarilus drop baking, Agarilus drink, ada Brokanda, wih banyak juga ya, terima kasih. Sudah memborong ya. Dan juga selamat malam untuk ini Keluarga Sehat, ada Pak Tumingan ya, Bu Suhartini Persil 4 Taman Utara, sudah mendapatkan madu nomor fit dan juga Cardina Bright ya. Bapak Darsono dari Sekuting Lampung Barat sudah mendapatkan madu lambungku dan juga biosi. Ibu Umi Hani Persil 21 B sudah mendapatkan madu nomor fitnya. Ada Mas Basuki Bandar Agung sudah mendapatkan madu lambung dan juga Cardina Bright ya. Selamat malam juga untuk Niman Keluarga Sehat ya.

Terima kasih ada Bu Ratiem, Persil 2 Raman Utara. Sudah mendapatkan madu hitam pahit dan juga Agarilus Drop. Bu Umi, Kota Raman, Persil 10 sudah mendapatkan madu hitam pahit. Dan juga biosinya keluarga sehat ya. Semoga selalu diberikan kesehatan tentunya ya. Amin. Selamat malam juga untuk ini keluarga sehat. Terima kasih untuk yang sudah mendapatkan produk ya, untuk madu Agarilus dan juga produk Agarilus lainnya. Yang belum silakan ya, masih banyak promo jujur Juni juara yang bisa keluarga sehat dari Indonesia dapatkan di radio dari Ramadan juga jaringan atau yang mau codi atau juga pesan antar. Kembali satu dendang yuk, menemani di Serap Malam di album Nostalgia bersama aja sampai jam 12 malam nanti.

konsumsi secara rutin madu Numurafit setiap hari. Membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Numurafit

0: aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis. Ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong. Banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
1: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Tri.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
1: Wangi banget, Bu.
0: Waduh.
1: Tapi lambungku.
0: Kenapa lagi nih?
1: Perih lagi nih, Bu. Mual.
0: Baru juga mau makan. Udah meringis duluan, toh,
1: kembung
0: Pak.
1: Kembung lagi.
0: Huh? Oh iya, Pak.
1: Ibu ingat apa?
0: Ini loh, Pak. Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku. Kandungannya alami.
1: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
0: Loh, Pak. Membantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
1: Iya.
0: Nah, gimana?
1: Enak ya, Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
0: Loh. Wow, benar-benar manjur ya, Agarilus madu lambungku.
1: Oh iya dong.
2: Agarilus madu lambungku kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus madu lambungku membantu merendahkan perih, mual, dan kembung. Mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh. Dapatkan Agarilus madu lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan MB Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sedang mencari lembaga pendidikan Islam terbaik untuk putra putri tercinta. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah hadir sebagai pilihan tepat. Berlokasi di Jalan Tambaluhur, Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Pesantren modern yang mengintegrasikan pendidikan keislaman dan keilmuan masa kini dengan program unggulan bahasa Arab dan tahfiz Al-Quran berbasis standar mutu pesantren modern. Didukung lingkungan pendidikan Islami yang nyaman, representatif, dan kondusif. Pembinaan santri dilakukan secara menyeluruh, mencakup akhlak, intelektual, hingga prestasi. Didukung fasilitas lengkap untuk menunjang kegiatan belajar dan pembinaan. Masjid luas sebagai pusat kegiatan ruhiyah, asrama santri yang nyaman dan tertata, perpustakaan dengan koleksi buku umum dan kitab turats, laboratorium komputer dan tata busana, serta sarana olahraga untuk kesehatan dan kedisiplinan. Dibimbing oleh ustadz dan ustazah profesional dengan kualifikasi pendidikan mulai dari S1, S2 hingga S3. Beragam program unggulan dan kegiatan ekstrakurikuler tersedia seperti literasi ilmiah kreatif, dakwah islamiyah, tilawah dan kaligrafi, tapak suci dan hizbul waton, seni vokal, hadroh, serta olahraga seperti voli dan futsal. Berbagai santri telah meraih prestasi membanggakan, baik di bidang sains maupun keagamaan, tingkat lokal hingga nasional. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah mengedepankan pembentukan karakter dengan budaya disiplin, kompetitif, dan berorientasi prestasi, serta pengembangan bakat dan minat santri secara optimal. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Novel Sahnitri, telepon atau WhatsApp 0851-7442-4464. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah, pesantrennya para kader, berakhlak, berilmu, dan berkarakter.
1: Halo masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah.
2: Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
3: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah sedia menemani di album Nostalgia. Ada persembahan Madu Garilo keluarga sehat ya, ada di DC di malam Jumat. Dan untuk terima keluarga sehat, waktu sudah menjadi menit 59 ya, sudah mau jam 11 ya sayangku. Terima kasih untuk dimana keluarga sehat ya, sudah menyatu, ada Mas Wahyu Indra. Selamat malam aja, dari Seperti Rahman juga sudah menyatu. Dan untuk dimana juga keluarga sehat ya, ada Ibu Supartini juga sudah menyatu keluarga sehat ya, untuk di album Nostalgia. Untuk persembahan Madu Agarilusnya keluarga sehat ya, ya pastinya juga manfaat luar biasa, baik untuk pencegahan atau juga untuk pengobatan keluarga sehat. Dan untuk Madu Agarilus keluarga bisa dapatkan untuk di radio dari Rama dan juga jaringan, untuk di apotek reseller toko obat juga tersedia. Jadi untuk keluarga sehat yang ingin dapatkan ya untuk Madu Agarilusnya, silakan keluarga sehat ya dapatkan untuk di radio dari Rama dan juga jaringan, atau mungkin untuk keluarga sehat yang mau COD atau juga pesan antar, boleh banget sayangku cintaku ya. Silakan hubungi di call center kita atau ke di 0831 760 600. Keluarga sehat ya, selamat malam, salam sehat selalu ya, tetap jaga selalu kesehatan karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan untuk di malam juga keluarga sehat, terima kasih untuk yang sudah hadir di acara ya, siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis. Untuk di Pasar Muntara tadi keluarga sehat ya, sedang borong juga ya, terima kasih. Semoga selalu diberikan kesehatan, berkat lantar konsumsi untuk produk Agarilus, baik untuk Madu Agado juga keluarga sehat ya, ada Madu Pala, Nomorfit Lambun, dan juga Madu Hitam Pahit. Punya permasalahan atau persendian, osteoporosis, asam urat, rematik, asam lambung, maget, kolesterol, diabetes darah tinggi, susah tidur, migrain, untuk mencukupi kebutuhan nutrisi kecerdasan otak anak juga bisa tentunya ya. Kita lanjut lagi nanti keluarga sehat ya, kita dengerin dulu yang satu ini, tetap di album Nostalgia persembahan Madu Agarilus.
1: Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala andalan lelaki perkasa.
2: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
3: Inilah lintas terkini pukul 23 waktu Indonesia Barat. Persembahan Bioshi, Herbal Tetes Premium, Masa Kini, bersama saya Krisna, Radio Batara, Bandar Lampung. Dikutip dari Radar Lampung, suasana di kawasan Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, mendadak ramai pada Rabu 24 Juni 2026. Warga berbondong-bondong mendatangi lokasi setelah melihat seorang pria berdiri di atas tower telekomunikasi setinggi puluhan meter. Salah seorang warga yang menyaksikan kejadian tersebut, Andi, 34 tahun, mengaku sempat mengira pria tersebut merupakan teknisi yang sedang melakukan pekerjaan di atas tower. Namun, kecurigaan mulai muncul setelah pria tersebut terlihat berada di lokasi yang sama dalam waktu cukup lama. Situasi sempat membuat warga cemas. Beberapa orang berusaha mengawasi dari bawah sambil menunggu petugas datang untuk melakukan penanganan. Dirinya juga menyebutkan jika yang bersangkutan diduga melakukan hal tersebut lantaran digugat cerai oleh sang istri. Pria tersebut belakangan diketahui bernama Mursalin Chandra, 25 tahun. Ia diduga melakukan percobaan bunuh diri dengan memanjat tower telekomunikasi yang berada di wilayah Waikandis. Informasi mengenai kejadian tersebut diterima kantor pencarian dan pertolongan Basarnas Lampung dari Babin Kamtibmas setempat pada pukul 10:13 waktu Indonesia Barat. Mendapat laporan tersebut, tim rescue Basarnas Lampung langsung menyiapkan personel dan peralatan penyelamatan untuk diterjunkan ke lokasi. Tim diberangkatkan pada pukul 10:55 waktu Indonesia Barat dengan membawa perlengkapan vertical rescue serta peralatan pendukung lainnya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 45 menit, petugas tiba di lokasi lokasi pada pukul 11 lebihnya 40 waktu Indonesia Barat. Setibanya di lokasi, tim rescue langsung berkoordinasi dengan unsur search and rescue gabungan yang telah lebih dahulu berada di tempat kejadian. Petugas kemudian melakukan asesmen untuk menentukan langkah penyelamatan yang paling aman. Demikian lintas terkini pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
2: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Album nostalgia Trirama, kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita di album nostalgia.

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Akhirnya, yeay, akhirnya lulus juga. Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
6: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
5: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
6: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
5: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
6: Wah, ini mah udah komplit banget.
5: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
4: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
7: Keluarga sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstra buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstra buah apel, ekstrak

0: buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD. Membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun. Dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
1: Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, atau kemana-mana di istirahat malam atau ke dimana juga masih setia untuk di album Nostalgia atau persembahan madu terkirama KJ. Dan untuk dimon keluarga sehat, waktu sudah menunjukkan untuk dimenit dia 28 di jam 11 waktu radio terkirama dan sekitarnya. Selamat malam dan juga selamat menikmati serang malam keluarga sehat ya, kakak Wandira. Regesnya dong, jangan sampai 3 kali ya, jangan. Aku aja masih mau 2 ya kan. Jangan sampai 3 kali, jangan dia. Kalau bisa 2 kali aja udah cukup sih ya. Lebih dari cukup pokoknya. Terima kasih untuk dimon juga, selamat malam. Ini udah pulang belum dari lihat konsernya? Aku malah belum sempet lihat-lihat loh ya. Padahal ya dekat sih, nggak terlalu dekat sih. Lumayan jauh ya di Seba 6 keluarga sehat ya. Terima kasih buat kakak Wandira. Untuk yang ada di Seba 6 sudah menyatu keluarga sehat ya. Untuk di album Nostalgia persembahan madu Trirama Kaji. Oke, selamat malam juga untuk di keluarga sehat ya, ada Bu Muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam AJS, regasnya dong tak ingin sendiri. Spesial untuk AJS, salam semangat pendengar dari Ramadan juga jaringan. Semoga selalu diberikan kesehatan. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk di malam ini. Ada Ibu Muslimah yang ada di Veteran. Atau Gedim juga sedang menyatu keluarga saya di album Nostalgia. Atau Gedimnya tak ingin sendiri ya. Makanya ini malam ini ditemenin bareng AJS ya. Makanya tidak sendiri lagi. Terima kasih untuk ini juga, selamat malam. Lanjut lagi keluarga sehat ya, selamat malam juga kembali aja ucapkan atau di album Nostalgia keluarga sehat ya, atau persembahan madu Agarilus ya, dan juga madu Trirama Kaji keluarga sehat bersama Jess sampai jam 12 malam nanti tentunya. Yang mau ikut tergabung juga masih ditunggu di 08 12 12 12 9310 ya. Selamat malam juga untuk di keluarga sehat, terima kasih sudah menyatu. Untuk di Facebook ya, di Radio Trirama FM. Selamat malam, salam sehat selalu. Dan juga selamat menikmati serap malam bersama keluarga tercinta. Ada Mas Bubul hadir yang ada di Kota Medan ya, Kota Medan keluarga sehat ya. Ada Mang Anto juga hadir. Bunda Mardiana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda Mardiana dari Kalirejo Lampung Tengah juga ikutan hadir. Terima kasih. Selamat malam juga kembali aja ucapkan. Ada Mas Ribut Riyadi Amil hadir menyatu dari Sukadana. Atau kajisnya, terima kasih, thank you. Terima kasih kembali buat dirimu. Selamat malam dan juga selamat menikmati serap malam bersama keluarga tercinta. Dan pastinya selamat malam, selamat mendengarkan.

putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

0: Hele.
1: Toto.
0: Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Adit, sudah main HP-nya?
7: Tapi Bu, aku mau main game ini.
6: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
7: Tapi aku nggak mau.
6: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
7: Oh, Ibu.
6: Adit.
8: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
6: Oh, Ibu Rina.
8: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
9: Oh, gitu toh. Tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
6: Oh, iya, Bu.
9: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
6: Oh, iya, Bu Rina.
9: Sangat membantu pokoknya.
6: Ah,
9: coba deh,
6: itu, Bu.
9: Kasih jamu tetes baking.
6: Oh.
9: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
6: Oh,
9: bahkan
6: iya,
9: juga
6: iya,
9: bisa
6: iya.
9: membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
6: Serius nih, Bu Rina?
9: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu. Cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
6: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina ya.
9: Iya, Bu. Sama-sama.
6: Saya segera coba jamu tetes baking.
5: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Tri.

lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

satu di The Luar Biasa ya, andai kau datang kembali. Atau gede malam nih sedang bawa kita di menit terakhir sayangku cintaku ya. Jadi waktunya aja juga harus pamit undur diri dari rumah dengar keluarga sehat. Nanti dilanjut di Begadang keluarga sehat. Atau kediman keluarga selamat beristirahat ya. Dan maaf sebelumnya kalau pun ada salah kata aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: again.
1: Duh, gak bisa tidur nih.
2: Kenapa sih, Mas? Gak bisa tidur. Kita begadang yuk, Mas.
1: Begadang di mana?
2: Ya, di Tri Rama, Mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
3: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Cingkrak. Madu kuat, tahan lama.
4: Hai Bens, assalamualaikum. Ketemu lagi barengan diriku di pagi hari ini Bens. Seperti biasa, dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku bakalan menemani besti-besti tayang-tayang well-well. Masih di acara Begadang, persembahan spesial daripada Madu Kajetri Rama. Madu kuat, tahan lama.

masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan

0: dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trilama FMNet. Trilama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
0: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trilama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Tri.

0: Warga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku le bapakku tuku, aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Masih di acara Begadang. Begadang.

Welo, apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya, Bes ya. Yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam, mudah-mudahan aktivitasnya juga pada lancar semuanya, semangat semuanya. Cuan. Cuannya pada lancar ya. Ngomong cuannya harus banyak, biar jadi kenyataan, cuannya jadi banyak gitu, amin, biar berlalamin ya. Ataupun untuk besi-besi ke tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat pagi hari ini. Ataupun juga untuk besi-besi aku, tayang-tayang aku, well-well aku di pagi hari ini yang memang lagi pada jatah ronda. Apa kabar Bapak Ronda? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Gak cuma ngarengkol, gak cuma pindah tidur, gak cuma ngarumpi saja di pos ronda. Keliling-keliling desa mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah satpam, juga selamat pagi bapak-bapak satpam semuanya. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini. Jangan lupa pada ngopi dulu biar tambah seger, biar tidak ngantuk, biar semakin hobah. Tentunya sambil pantang diriku di pagi hari ini, biar tambah semangat juga di pagi hari ini ya, Bes ya. Ataupun untuk besi-besi aku, tayang-tayang aku, well-well aku semuanya di pagi hari ini yang memang lagi pada di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan. Yang lagi pada pantang diriku di aplikasi Trirapa FM Net ataupun juga aplikasi Noise, juga selamat pagi besi-besi aku, tayang-tayang aku, well-well aku semuanya ya. Ataupun juga yang memang di pagi hari yang luar biasa ya, cerah ini, lagi pada pantang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan, juga selamat pagi warga Palembang dan juga sekitarnya. Ataupun juga untuk besi-besi aku, tayang-tayang aku, well-well aku semuanya yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, juga selamat pagi. Ataupun juga untuk besi-besi aku, tayang-tayang aku, well-well aku yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Asrianda FM Pringsewu Raya, juga selamat pagi warga Pringsewu dan juga sekitarnya. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di 101,3 FM Jazz Gisting Tanggamus Impres Purwodadi Gisting Tanggamus, juga selamat pagi warga Gisting. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya, Bes ya. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara. Apa kabar Wai Bogor Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik ya, Bes. Apapun itu aktivitasnya, apapun itu rutinitasnya, kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar, tadi yang cantik aduhai ulala, berganti yang ganteng gagah perkasa, idaman para wanita namanya Wahyu Dinata, menemani besi-besi aku, tayang-tayang aku, well-well aku semuanya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini. Pergunakan di 08-12-9310. Boleh di via SMS, telepon, WhatsApp, ataupun juga yang memang lagi pada Facebookan. Ada enggak yang lagi pada Facebookan, Besti? Jangan lupa dong, di follow fanpage Radio Trirama FM ya. Diketik Radio Trirama FM. Status terbarunya sudah ada, tinggal di komen-komentar. Nanti aku sapa satu persatu ya. Ataupun juga untuk besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada TikTokan, juga jangan lupa di follow TikTok Radio Trirama FM. Diketik Radio Trirama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok kecuali diriku ya. Jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku menemani besti-besti, tayang-tayang, well-well aku semuanya, masih di acara Begadang Persembahan Madu Kaja Trirama FM. Madu kuat tahan lama, besti. Madunya yang sangat luar biasa untuk kesehatan ya, terutama untuk meningkatkan vitalitas ataupun juga stamina pria dewasa, biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga semakin harmonis, kemudian juga menambah vitalitas pria dewasa, kemudian juga biar tidak loyo koyo kapo kenapa yo ngelempuru kepain karena gue ya.
Dikonsumsinya rutin. Madu Kaja Tri Rama FM setiap hari dikonsumsi ya Bes ya. Boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget ya.

0: laku semuanya yang selalu rutin mengkonsumsi madu kajet Tri Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kajet Tri Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang belum pada konsumsi, jangan tunggu lama-lama, jangan ragu-ragu besti, buruan langsung dikonsumsi, buruan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Adapun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh ya. Biar tidak koyak apa kena banyak kalau buru kebain ngana gue. Halo, selamat pagi. Begadang persembahan madu kajet Tri Rama FM.
1: Tri Rama kajet. Madu kuat sana mah.
0: Salah satu nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cen Kang Cepa.
1: Kuat sana mah.
0: Kang Cepa sehat.
1: Alhamdulillah sehat mah.
0: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain sehat, dirimu? Ya. Alhamdulillah damang seger buker sesernya tambah bunder ngana gue.
1: Diriku lagi mendengarkan Mas Yudi.
0: Jen. Lagi mendengarkan ya, yang ganteng gagah perkasa idaman para wanita ngana gue ya.
1: Iya.
0: Dirimu mas konsumsi madu gajah Tri Rama FM dereng pasti yo dereng yo wajar lo yo koyo kapu kena banyu ngelempur bain
1: ora mas
0: ora
1: ora kaya kapu kena banyu
0: terus kaya apa
1: kaya kerupuk celup nek kopi
0: lah kerupuk celup nek kopi dan rasanya enak gue best enak asli
1: enak ya
0: enak
1: gurih-gurih nyoy
0: dirimu ada request lagunya apa kie?
1: Apa ya mas?
0: Apa?
1: Kira-kira apa ya?
0: Apa aja lah apa?
1: Kepengen dengerin itnya lah.
0: Apa?
1: Apa sih ya mas? 1001 ya?
0: 1001 1001 enak gue? Iya.
1: Apa ya yang mana ya?
0: Bukan 1001
1: Seribu kali
0: sayang.
1: 1001 eneng wi.
0: 1001 yo enek, tapi 1000 kali sayang yo enek. 1000 dusta yo enek. 1000 dusta pas engko sampean ki asli ni.
1: Ora.
0: Lah
1: nek omonge maklum munafik ora.
0: Lah.
1: Ora 1000 dusta, tapi 1000 dusta.
0: 1000 malahan ya, Jan Gusti.
1: Wah,
0: Bun, Bunda, kilo Bun, aku dewe lo Bun, ngaku dewe. Iya ya. Jan.
1: Maklum.
0: Yang ada tuh cuma dusta lo Bun. Termasuk mencintai dirimu ya dusta lo Bun asline.
1: Apa yang ngono?
0: Iya.
1: Lah
0: moso ene sing WA karo aku ki jek teleponan lho karo Kang dia pagi ngono kuwi. Dek ki jek sayang karo aku ngono kuwi.
1: Ngono.
0: Heeh.
1: Iya, ra apa-apa sorang.
0: Dek ki karo jek sayang karo aku ki ngono kuwi.
1: Manusia mas, kalau orang menyayangi orang itu manusiawi mas.
0: Ngono.
1: Iya. Tapi kalau orang menyayangi rajin tering, karena nggak boleh menyayangi istri orang.
0: Lepas. Apa yang ano?
1: Biar mapan kan. Biar nggak nyayangin istri orang, mintain istri orang, biar mapan gimana gitu.
0: Legowi, Kang Cepat, Kang Cepat. Mencintai wanita itu sangat biasa, tapi luar biasa lagi mencintai istri orang bojone wong.
1: Weh.
0: Makane 1000 dusta. Kang Depa.
1: Iya, Mas.
0: Goyang dulu baca apa goyangnya.
1: Digoyangnya buat maklum ya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Selamat pagi. Oke.
1: Sedengnya wiki. Terus brand sama Ruti aku ini lah jarang yang brand sama Ruti ya. Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Paudin, bicara sama pagi lah.
0: Pagi.
1: Terus Pak Emi, Lali, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Terus Mas Agus,
0: pagi.
1: Terus Terus namanya siapa sih?
0: Siapa?
1: Apin tuh teman sama bulan apa ya mas?
0: Siapa?
1: Apin.
0: Apin, Apin Awati si Milikiti ya. Orang 20 sawi aslinya kiran 20 sawi.
1: Semoga ada selalu ya Pin ya.
0: Amin.
1: Terus namanya Kae Amirka selamat pagi.
0: Pagi.
1: Terus Pak Andri ya.
0: Andre pagi.
1: Kemarin selamat pagi. KPW lah.
0: KPW spesialnya gue sapa spesialnya Anapora.
1: Spesialnya buat yang tersayang aja ya, yang merasa aja. Kalau nggak merasa nggak usah lah.
0: Oke. Ini gaya. Gaya nih.
1: Buat Mas Yudi sama keluarga semoga sehat selalu.
0: Amin, ya. amin ya Rabbal Alamin.
1: Pokoknya lancar luncur lintir.
0: Iya
1: kan? Biar luncur nanti, biar lancar nanti pas waktunya.
0: Amin
1: pas
0: ya Rabbal Alamin.
1: Mau ngene kan ngirim yo ora turun dikirim-kirim piye to?
0: Tenang aja tenang depan tenang aja. Iya. Depan salah kuwi tenang aja, ngerti-ngerti mak kelunting kene gue.
1: Iya.
0: Kang Depa. Terima kasih matur sembanuwun, Je. Atau pantang trirama atau besi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembanuwun Kang Depa. Dari mana ya Kang Depa ya? Dari Padang Ratu Lampung Tengah. Coba mungkin coba wartos sehat sekeluar King ya. Halo, selamat pagi. Begadang persembahan Madu Kaca Trirama FM. Pak Gatot Jen, wes bertahun-tahun berabad-abad diriku baru mendengarkan suara dirimu lagi lo Pak Gatot. Lah pripun wartose Pak Gatot sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Dirimu lagi ngapain Pak Gatot? Dan luar biasa. Dirimu mau request lagunya apa iki Pak Gatot?
1: Padang
0: Rembulan. Siap digoyang dulu buat siapa goyangnya?
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Pagi.
1: Lanjut.
0: Pagi.

0: semuanya saja, spesialnya buat siapa, spesialnya anak apa orang, kira-kira Pak Gatot?
1: Ya buat saya.
0: Siap. Amin ya robbal alamin. Terima kasih matur sembahun Pak Gatot. Mudah-mudahan sehat selalu, semangat selalu ya Pak Gatot. Pantang radio.
2: Luar biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gatot Trimulyo Mataram Lampung Tengah. Warga Trimulyo Mataram Lampung Tengah Sumangga. Ya pengen ngedapetin produk Agarilus atau juga madu kaca Trirama FM, boleh langsung merapat ke Inovasi Radio Lampung Tengah di dekat Pasar Mandala 100 meter daripada Pasar Mandala. Tenje. Halo pagi. Begadang persembahan madu kaca Trirama FM.
3: Madu kuat tahan lama.
2: Dengan siapa di mana ini Besi? Adakah yang bisa saya bantu di pagi hari yang luar biasa cerah ini Besi? Oh tidak ada, terima kasih.
3: Oke sama-sama.
2: Bang Putra.
3: Iya.
2: Sehat.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah damang seger bugar seserta sama bunder.
3: Amin. Semoga sehat selalu.
2: Amin ya rabbal alamin. Ya. Dirimu lagi ngapain dirimu?
3: Lagi panteng dari tadi.
2: Lagi panteng dari tadi. Berarti tidak teleponan?
3: Enggak.
2: Apa belum? Ya enggak lah, orang dirinya setiap hari video callan sama diriku kok. Mana gue? Ya Neng ya. Nanti video callan lagi ya Neng. Temani aku ya Neng ya.
3: Iya.
2: Jare Neng ini aku sebelum bobo ki kalau belum video callan belum bisa bobo ngono gue ya.
3: Halo.
2: Ya iya. Bang Putra.
3: Aku malu kalau mau ngomong. Iya.
2: Dari bar request lagu nyopo. Hah, malu?
3: Heeh.
2: Lah ngopo dadak malu? Lah biasa lho malu-maluin ngene kowe. Lanjut. Digoyang dulu buat siapa goyangnya?
3: Goyangnya buat yang gelisah Ramalannya ya. Pagi.
2: Anje pagi.
3: Nah, terus buat Pak Gatotnya juga
2: pagi. Anje pagi.

0: sing kepancal terus bes wong tuwa dipancali ngono kuwi.
1: Oh, salah. Terus maklumnya juga kepancal.
0: Je, bagi.
1: Apa tuh? Pak Hero ya? Lagunya ini aja lah ya. Rindu tapi jauh.
0: Rindu tapi jauh.
1: Iya.
0: Seperti diriku rindu pada dirinya tapi sayangnya jaraknya jauh.
1: Wow.
0: Ya neng ya. Jal nek cedok ya neng ya. Amazing.
1: Dino lo HP rata meneng ya.
0: Meneng radio.
1: Pantes drama dong. Wow.
0: Terima kasih Bang Putra LA dari seputaran Rubia. Putra ki lek awan. Ya ini ki wis ganti kalau putri ngono kuwi. Halo pagi. Begadang bersembahan madu gajah Tri Rama FM.
2: Madu gua tahan lama.
0: Madu gua tahan lama. Gusti Nawang Wulan, gimana kabar dirimu di pagi hari ini? Apakah dirimu sehat? Dirimu sehat, lagi ngapain? Man. Apakah dirimu lagi cingkrak-cingkrak terus leren dicek karena kue? Pengen nelpon diriku. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya amsyang. Dirimu tepada request lagunya apa dirimu di pagi hari ini sama diriku? Apakah ada? Apakah masuk playlist di pagi hari ini atau tidak ada? Kayaknya sebetulnya tidak ada masuk playlist di pagi hari ini. Apalagi titik, buat dirimu, Besti.
2: Titik koma. Lambemu manis kayak madu.
0: Wahyu Dinata gitulah. Jangankan kui, lah mukaku lo semanis madu, Besti, Besti.
2: Enggak apa sih kan lo. Dinyanyi kayak Ikke Nurjanah ya. Koyoke lo dinyanyi Ikke Nurjanah.
0: Apa kui?
2: Lambemu manis kayak
0: apa ya eneng ngono kui?
2: Anu digelok sih toh aku lirik apa judul aku ya enggak roh.
0: Sebenarnya aku males golek ibes.
2: Aja ngono.
0: Sing paling pengenake langsung gak playlist ngene kuwi. Jan.
2: Aja wong tuwa iki judule tak ngono. Lek ngantri sewengi kok atene gak mbok golek.
0: Ya ora apa-apa, Bes.
2: Ngono sakno.
0: Ada juga mulut manis, hati peduri. Mulut manis cinta, manis-manis cinta. Ada juga kui diomongin rap playlist so.
2: Manis-manis cinta enggak apa-apa.
0: Manis-manis cinta.
2: Ya.
0: Manis-manis cinta ya mau enek, tapi saiki yo serap playlist ki.
2: Yo alah. Sakno ne. Maju nanti.
0: Mbu.
2: Judule mesti. Kemana Wang Wulan masuk judule.
0: Engkau ndak ketularan.
2: Ketularan.
0: Ketularan tuwe.
2: Ketularan tuwe apa ketularan stresi?
0: Lah, dua-duanya Besti.
2: Besti angel.
0: Mamaku, mamaku. Gusti, Gusti, boyo aja jujur men ngono kuwi.
2: Aku wangi ngono iku traya. Karene kan jujur to. Juni juara.
0: Ya iya, kudu. Ya, iya, apalagi lema tuh kaca Tri Rama FM udah mah jujur, Juni juara, jujur pula kasihatnya tahan lama Besti semakin greng. Tidak loyo kaya kapok kena banyak ngelempur bain.
2: Betul.
0: Makanya setiap hari Pak Warno jadi cingkrak-cingkrak. Yo karena konsumsi madu kaca Besti.
2: Yo pasti.
0: Biar apa coba? Ya biarin. Biarin. Digoyang dulu pas apa goyangnya?
2: Pas Kang Depa. Bener Kang Depa. Mencintai perempuan itu wajar.
0: Wajar.
2: Masih Kang Depa sih ngomong loh. Lah mencintai bojone wong itu enggak wajar.
0: Kata siapa? Mencintai bojone wong itu wajar. Namanya
2: ngomong loh.
0: Namanya juga manusia, manusiawi, anak kuwi. Tapi pengen mendapatkan hatinya dan juga harus mendapatkan hatinya kuwi sing ora wajar. Ngono. Mesakno sing pertama.
2: Bener.
0: Jan. Sing pertama kuwi lho mesakno.
2: Sakno.
0: Tapi nepe podo-podo pengennya sih ora popo.
2: Enggak popo. Enggak popo.
0: Tenang ae, mamae lo dukung, tenang ae, Bes, Bes.
2: Aku seneng karo wong ngene
0: iki. Lah, kan tuh. Mamae lo dukung, Bes.
2: Putra LA.
0: MJ.
2: Sedang pagi. Mr. EQ, Kang Pur Kentung, penjaga cinta. Amir Khan.
0: Pagi.
2: Bapak Eri. Sunda Ulpa.

0: pagi.
1: Wingi mau ana sing bingung arep mlebu enggak iso.
0: Sapa wi?
1: Anu, Bapak Emir Jani.
0: Bapak Emir Jani. Apa ora iso mlebu to Pak Emir Jani? Apa kok ndak iso mlebu? Makane dibuka dhisik Pak Emir Jani. Lah ora dibuka lah kepriwe arep mlebu?
1: Mlebu sik sino.
0: Lah buka sing ana kuwi.
1: Kilo
0: Pak Mirjani, kilo jaluk warah karo sing
1: mau kan dhewe melok pandi to.
0: Oh ngono.
1: Ngomong jarene arep pelok begadang gak iso mlebu.
0: Ngono Pak Mirjani. Gusti, Gusti.
1: Mami Melda.
0: Nggih.
1: Bunda Kristin, Bu Rumiate. Bunda Samba, Kang Eri Pasing, terus Doni Prit, terus karo Mas Irawan Pandi,
0: pagi.
1: Mama Moklas, Mama Bagas,
0: pagi.
1: Mama Iksan, Mama Yari, Bu Aswati, Bu Sri, Pak Tukijo, Pak Andre, Pak Rustam,
0: pagi.
1: Yurius, MM, Abin Bulu Bulu,
0: pagi.
1: Terus karo nganu Lia karo Penny.
0: Anje pagi.
1: Mau nganu Mas Dipa spesial sih kau yang langgeng tuh Mas Dipa.
0: Ngana?
1: Dan Bunda Lili Pukung Mama Anje. Lili kadang rejo Mbak Dia jalan-jalan. Aku Sagus
0: Anje.
1: Pagi Gus Kalau Rahmane Jamiati Mbak Kato
0: pagi
1: Untadus Mbak Ngoti Terus Neli Bu Muslimah
0: Lek
1: Purino Pagi Lek Kang Mas Broto yang gedul nih saya. Wong gedul nggih Pandi.
0: Pagi.
1: Terus karo ngono Mas Edi PW, Kang Ayah. Terus karo Kang Anu, Kang Wiki. Mbak Neri Kota Gajah pagi.
0: Pagi.
1: Terus karo Oka.
0: Pagi.
1: Pak SDU, Kang mlebu ka?
0: Ka, mlebu ka walaupun suara meciwili tapi ora apa-apa mlebu apa mlebu. Buka.
1: Masih suaramu cilik, aku krungu kak tetep.
0: Meski suaramu ya. Cuwili, tapi wongnya yo cilik kak.
1: Cuwili. Keren Pak Maruti.
0: Si.
1: Kang Iwan, Dwi Ranger, Mas Pendi Kuceng, terus Kak Kancil, aku ada. Eh, wong ganteng kak nggak gitu sasa. Anu kayak wong suka dana kak lo.
0: Siapa gue?
1: Abdul.
0: Kang Abdul loh.
1: Maaf putus asa deh.
0: Ngono.
1: Kalah karo dirimu deh nyerah.
0: Lah.
1: Jadi wong ganteng gue sak wae kanan.
0: Lah. Ya mending aku.
1: Dirimu kanan kiri ya
0: dirimu. Kan mangsane aku lo sak ruangan.
1: Sak gak ruangan.
0: Iya.
1: Iyalah. Mister EQ awas tenggelam di Utara Malang. Seni karo karo LA. Ya. Wis tak ku ape wae lah.
0: Kape wae, spesiale enggak sapa spesiale anak pora.
1: Ya kanggo dirimu.
0: Ya ya mesti no.
1: Aku dirimu karo kanggo Indri. Wong loro dirimu Mbak Indri.
0: Karo Indri. Kalau Indri. Indri. Gusti, Gusti ya ampun, ya ampun. Enggak ada yang lain apa selain Indri.
1: Ya kan nama Indri tak tak cul-cul
0: iki. Ya Landli, yo Indri.
1: Kalau karo Kang Firman ya ora pantes nang mbek lanang kok. Karo Indri wedok.
0: Ya wedok to wedok tapi ya aja wong tuwek juga to ya. Iya.
1: Aja. Aku lek emang lek liya kowe iso ngrungokne suarane lek liya yo.
0: Gusti. Bayo aja sing tuwek wae ngono lho aja sing tuwek maksa ya karo tuwek barang kok ya.
1: Iya tinggi.
0: Kok ndak ketulan lek tuwek ngono.
1: Oh iya tinggi. Tekan di sapa
0: tuh. Yo Indri.
1: Indri. Yo In. Kaki wong loro iki dating
0: ini. Dilemo.
1: Alah, dari sapa aku lek iso ditakoni. Aku lho mak krungu cukup begadang ngono.
0: Lah, asline setiap dino ki panteng, Mek. Heeh. Iki nek enggak ngrungokne suara diriku ke kaya enek sing kurang ibarat sayur tanpa garam, Mek.
1: Nggih bener.
0: Arep mlebu kuwi lho, Mek. Jan luar biasane gengsine kuwi lho, gengsine kuwi lho.
1: Lah wong kotile lho telu ngrungokne kabeh lho.
0: Nah, jare Pak Evara iki lho, Mak.
1: Enggak apa-apa.
0: Mak. Jare Pak Evara iki lho. Maklum, jarene ngono kuwi.
1: Piye
0: Pak Evara? Pak Evara piye?
1: Belum turu.
0: Dirimu belum tidur, Pak Epara.
1: Dirimu belum turu, Pak Epara.
0: Kayaknya Pak Epara ki arep iki lho, arep tugas lho.
1: Saya nggo banyu segore rong botol.
0: Ngono.
1: Kedungu yai sapa?
0: Nguyai sapa, Jal?
1: Nah, anu, nang dikai ora gelem iki Bapak Yanggit mo.
0: Mo terus?
1: Gak gelem.
0: Lah kok nanggung men gorong botol iki.
1: Rong drum lho Bapak Epara.
0: Rong drum sih.
1: Nah,
0: dia mangnya. Mama.
1: Non,
0: pantang radio.
1: Pantang drama iki.
0: Jaman tersembah nuwun iki kalian maklumi itu dari seputaran Paria Agung. Mudah-mudahan yo sehat selalu, mudah-mudahan yo semangat selalu bersama keluarga tercinta ngaten, nggih. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya, Bes. Yang mau telepon sabar. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon maning ngene kowe. Kebersamaannya masih banyak sampai dengan jam 3 dini hari ya. Kemudian apa kabar lagi Bestiku tayangku welku Mbak Ning, Mbak Ning setiap Setiawati, selamat pagi Mbak Ning. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Begadang masih jadi begadang. Tak rekam-rekam katanya aku masih tetap mendengarkan suara merdumu Mas Yudi. Wow, amazing Besti. Selamat pagi katanya buat Mas Yudi. Dan juga terima kasih. Siap, terima kasih kembali Mbak Ning ya. Mudah-mudahan sehat selalu juga ya. Bapaknya Eni Bukit Kemuning. Selamat pagi Bapaknya Eni dari Bukit Kemuning. Mudah-mudahan kabar terbaik juga ya. Ibu Muslimah Maduku tahan lama. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Yudi. Alhamdulillah sehat. Dirimu apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Dendanya bukit berbunga dong katanya Mas Yudi. Digoyangnya untuk semua pendengar Tirama FM dimanapun berada. Spesialnya buat Mas Yudi sekeluarga. Semoga sehat selalu, berkah umur, murah rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga keluarga ku. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Matur Sembanuun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jan titik komane iki lo yut. Terima kasih ya. Kemudian apa kabar? Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yudi. Ada Mas Alfian dari Pasar Liwa, request nanya dong. Maju mundur cantik, cantik. Maju mundur cantik ini mah kelingan karo kae, karo Mbok Indri, karo Yu Indri ngono. Maju mundur cantik, cantik. Digoyangnya untuk malam itu Kang Ahyar, Bunda Ulupa juga digoyang. Kemudian juga ada Maudin, super spesialnya buat Neng Gelis dari Malang aja katanya ya. Siap, terima kasih Matur Sembanuun ya Mbaknya. Pagi Mbaknya, selamat bertugas. Siap, terima kasih ya. Ada Mama Mega juga, selamat pagi Mama Mega. Sambil beristirahat menyatu dong katanya Mas Yudi dari Gunung Batu. Siap, terima kasih Matur Sembanuun ya. Ada Maisya dari Teluk juga mau request eranya dari Epita Mala dong katanya janji. Digoyangnya untuk semuanya buat Mas Yudinya, selamat bertugas, terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih kembali ya. Kemudian apa kabar mamiku? Dadar gulung. Ada Mami Melda dari seputaran Bandar Lampung. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya di pagi hari ini besti-bestiku. Tayang-tayangku, well-wellku, sampai dengan jam 3 dini hari masih di Begadang. Persembahan madu kajetri ramah, madu kuat, tahan.

0: bilang kuat.
1: Cek pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 1 pagi.
2: Pantang radio, pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
3: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah gak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
4: Nah itu kan, istriku loh, sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah gak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
1: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
1: Masih di acara Begadang.
7: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Aduh, ya Allah. Hey,
7: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
6: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
7: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
6: Serius, Bu? Kok bisa?
7: Saya rutin minum biosisihaga.
6: Oh, biosisihaga?
7: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. What? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
6: Iya.
7: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
6: Masya Allah.
7: Badan jadi lebih ringan.
6: Saya boleh coba, Bu?
7: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain. Kebetulan saya bawa.
5: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, batu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
7: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
6: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
7: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
5: Konsumsi sekarang juga. Biosisihaga tersedia di seluruh

0: Tolong tante. Tante. Bes, dilanjut lagi kita bergoyang yuk. Masih ditemani barengan diriku dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Paduka Jatri Rama FM Madukua tahan lama ya. Halo, selamat pagi. Begadang persembahan Paduka Jatri Rama FM.
1: Selamat pagi, Ma.
0: Madukua tahan lama.
1: Ini baru perdana ya, Tia.
0: Baru perdana dengan siapa ini?
1: Dengan yang tadi.
0: Yang siapa, yang mana?
1: Yang jempolnya kuat.
0: Yang jempolnya apa?
1: Kuat.
0: Yang jempolnya kuat mengetik-ngetik tapi enggak masuk. Dengan siapa atuh ini, dengan siapa?

0: Alhamdulillah, Pak Emirja, dirimu ada request lagu nih apa?
1: Mau request lagi tapi udah diputer.
0: Loh, emang mau request lagunya apa?
1: Itu tadi yang culik dong tadi malah.
0: Oh ala, tante-tante culik aku dong tante.
1: Ini adalah dokteran goyang aja ya.
0: Oke, digoyangnya buat siapa goyangnya?
1: Goyangnya buat orang-orang yang udah tidur.
0: He-he. Buat semuanya. Sampai ketiduran. Spesialnya spesialnya buat apa? Spesialnya ada enggak?
1: Spesialnya buat istri tercinta sama.
0: Wow, amazing. Jangan ngaku istri tercinta kalau belum konsumsi kuda jingkrak madu kace. Okay, ya. Makanya konsumsi madu kace. Ben tidak loyo koyo kapu karena banyak ngelum puruk bay.
1: Tidak priwe.
0: Pak Mirja, pandang radio.
1: Dari
0: luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Terima kasih, Matur Sembalun. Pak Emirja dari seputaran Kota Gajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah ya bener kaya kamu kena banyu ngelempur bain. Dikonsumsi madu gajah dari ramang anak gue. Halo, selamat pagi. Begadang bersembar madu gajah dari Rama FM. Apa pakai ini? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah yo sehat damang seger buker seser yo tambah bundar ngene kowe. Bapak ke Eni. Dirimu arep rekes lagune apa, Jal? Apa?
1: Dek Sangke.
0: Dek
1: Sangke.
0: Dek Sangke.
1: Sangke ya.
0: Coba aku cariin dulu. Anak apa ora kira-kira? Dek. Ora nana ki.
1: Kehilangan
0: Jal. Kalau kehilangan kayaknya ya anak. Sambil dicek ya, digoyang dulu. Buat siapa goyangnya?
1: Pertama ada data tadi ya.
0: Siapa maning? Nah, suarane ngilang-ngilang suarane.
1: Pak siapa mau ya?
0: Pak Emirja, Kota Gajah.
1: Pak Emirja. Kalau Mbak Yu mau, Mbak Yu maklum. Selamat pagi.
0: Apa lagi, Mak?
1: Ada juga putra. Bantau. Ada Mas Eta. Ada Pak Gatot. Selamat pagi. Ada Mas Ed juga. Tui gak melepuh ya.
0: Siapa kue?
1: Wong paling ganteng cak wai kanan kaya.
0: Wong paling ganteng sekarang berganti wong paling cuantik.
1: Walah, siapa itu?
0: Ya Kang Abdullah. Ya salah ya. Orang nana kabar ya. Wes ganti wae wong paling ayu wes.
1: Kandep Mbak Vero. Dorong Nori juga lucu enggak?
0: Pagi.
1: Yang paling cantik Kak Liwa kae.
0: Heeh.
1: Pada malam.

0: Ada di Mama Opa. Mama Abi.
1: D.
0: Mama Mega. Mama Mohlas.
1: D.
0: Mama Abi.
1: Bagi.
0: Ada Hari Passing. Lagi belum masuk kayaknya.
1: Bang Hari Passing.
0: Panji.
1: Oh, Bang Panji belum masuk.
0: Ada Master E.
1: C.
0: Ada lagi.
1: Siapa Maning?
0: Tak pakai. Terus ada lagi. Mary.
1: Anje, Maki.
0: Sama Ida. Maria.
1: J.
0: Eni. Ada lagi si apa yang dia nak ya?
1: Apa lagi?
0: Kayaknya untuk semua.
1: Semuanya saja. Spesialnya ya, buat siapa?
0: Spesialnya untuk Ananda
1: Yudi. Siap aja. Amin.
0: Sabar sebut sama Bunda.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Matur sembanomon. Bapaknya ini Bukit Kemuning. Mudah-mudahan ya sehat selalu bersama keluarga tercinta. Panteng radio. Luar biasa. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bapaknya Eni Bukit Kemuning sudah ikutan bergoyang juga di pagi hari ini ya, Bes ya. Halo, pagi Begadang Persembahan Manuk Gajah Tri Rama.
2: Mati kuat dahan lama.
1: Kang Pur Kentung.
2: Iya.
1: Priwe Warno sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Lagi ngapain dirimu?
2: Lagi ngelilir dia mau.
1: Ngelilir.
2: Iya.
1: Jangan yo raup disit ngana kue.
2: Wis.
1: Jangan. Iya. Tapi kau yo masih ambune tekan kene.
2: Ya ambune kemo ambu apa?
1: Kang Pur Kentung, dari mana perekuan lagunya apa, Jal?
2: Sabila.
1: Apa?
2: Isabella.
1: Isabella.
2: Iya.
1: Isabella adalah.
2: Isabella. Aku dicek.
1: Jangan. Yowes. Sambil dicek ya.

0: goyang di sit enggak sapak. Monggo.
1: Siangnya Kang kemaklumin tuh Pak Warmo. Selamat pagi.
0: Ci, selamat pagi.
1: Aku Bu Rumiase. Bu Muslima, Bu Suprapti juga mat pagi.
0: Ci, selamat pagi.
1: Mbak Kasta, Mbak Mino, Bu Kamas juga selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Bunda Kristi,
0: selamat pagi.
1: Kanggo Mr. X, Julius, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Ya, buat semuanya lah.
0: Semuanya saja. Spesial buat siapa ada enggak?
1: Ya, spesialnya buat penyari. Mudah-mudahan enteng jodoh nih.
0: Amin, jodoh rezeki nih ngono kuwi.
1: Ya, terus
0: pokoknya jodoh
1: kan
0: merah. Ya iya, kudu.
1: Amin, semangat.
0: Panteng radio.
1: Mantap gerama dong
0: besi. Luar biasa. Cepatan sempatuan Kang Mas Pur Kentung. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan yo semangat selalu. Ngatan Cep Bunda Sambat Ridatul Lampung Timur. Apa kabar Bun? Sudah lama loh diriku tidak mendengarkan suara dirimu. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu ya Bun ya. Halo pagi. Begadang bersembar madu kaca Trirama FM. Penjaga cinta yang selalu menjaga cinta walaupun tidak pernah mendapat cinta.
2: Halo.
0: Priwek Warno Serika sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah damang seger bugar sesar tambah bundar.
2: Apa nih sih bundar?
0: Leh Jan, iya wetenge nambah bundar ngan kowe.
2: Nambah
0: pipine yo nambah bundar ngan kowe. Kaya bak pau ngan kowe.
2: Berarti ngerti rumah kurap kaya apa?
0: Lah lah lah, diomong ya. Kang monggo di request lagu ne apa? Kok yo di request? Request lagu ne apa? Apa? Apa Jal? Biasa ne ngobrol kalau cah ganteng gak perkasa idaman para wanita ki ngono kuwi gampang lali yo gampang lupa.
2: Aduh hai itu sih.
0: Apa?
2: Aduh hai.
0: Aduh hai. Aduh hai. Aduh seksinya. Aduh hai. Siap. Digoyang dulu. Buat siapa goyangnya?
2: Tadi Kang Pur Kentung ya. Terus ada bapaknya ini ya.
0: Enci.
2: Maklum gak masuk belum Pak.
0: Maklum ya wes. Jen, maklum itu walaupun ini jadi cingkrak-cingkrak ya depending di sini cingkrak-cingkraknya. Dadak nil pun di sini, on air di sini, ngono gue. Ma, wes rampung apa dereng ma, cingkrak-cingkrak ya ma, dereng.
2: Ya maklum dan bersama wanita.
0: Se pagi. Terus. NC pagi.
2: Melin.
0: C.
2: Ada lagi tu sentrumnya sini.
0: Pagi. Siapa maning?
2: Bang Juli, masih belum.
0: Bang Jelios belum.
2: Belum. M.
0: Apalagi M, kalau Bang Jelios belum masuk, M juga belum masuk. Kan mereka dua sejoli.
2: Oka, Oka, Oka.
0: Oka, Oka belum, oh, lagi ke Pancal.
2: Ke Pancal malam juga ya. Itu
0: leh, siapa?
2: Ah, kalau yang masih perdana itu udah masih ya dianya.
0: Siapa Kang Depa?
2: Kang Depa.
0: Kang Depa ya wes, dia selalu pertama walaupun sering diduakan.
2: Masalahnya ini kan barusan buka.
0: Oh enggak no. Oh enggak no. Alasan ya.
2: Benar, benar barusan pulang terus.
0: Alasan. Dari mana? Lagi lagi menjaga
2: dari
0: cinta.
2: Dari gua.
0: Oh, kira itu lagi menjaga cinta orang lain ngono.
2: cintane dhewe wong ngantek berak-berak.
0: Lah ya mangkane kuwi, menjaga cinta wong liya walaupun ora tahu entuk cinta. Ya memang rahno ya to ngaku ngaku ya kenyataane ngono kuwi memang.
2: Salamnya buat semuanya aja.
0: Semuanya aja. Spesialnya buat siapa ada enggak?
2: Buat yang bunder seter aja tapi yang mengkurap banyak otot adalah.
0: Terima kasih penjaga cinta. Banteng Radio.
2: Banteng Birama dan
0: luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Matur Sembanwon, penjaga cinta dari seputaran Rumbia. Mudah-mudahan yo sehat selalu ya. Ada Mas Juntak dari Wai Tenong. Selamat pagi Mas Juntak. Sehat selalu ya Mas Juntak ya. Halo pagi, Begadang Persembahan Madu Kajet Tri Rama FM.
3: Madu kuat dan tahan lama. Oh Meksi, berapa hari gak bisa masukkan.
0: Alhamdulillah sekarang bisa masukkan. Ngana gue Mbak Dia Jala Darah. Dirimu gimana, sehat?
3: Oh sehat, waras-waras.
0: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain dirimu?
3: Lagi teleponan sama Mas Yudi.
0: Agana.
3: Iya.
0: Adakah yang saya bisa bantu di pagi hari yang cerah ini?
3: Harus dong.
0: Apakah itu?
3: Request lagu.
0: Request lagu.
3: Dermaga Biru.
0: Dermaga Biru. Anapora kira-kira iya. Dermaga Biru nih. Sambil atau dicek ya digoyang dulu buat sama goyangnya.
3: Ada buat memaklumin tuh pagi masukkan M
0: ngono
3: aku tak tekoni kerja nanti dengan pom bensin tapi aku kalah dia jalur pelusa 100.000 tak bayar kling
0: ya MM ki kadang nang pom bensin kadang yang nang perempatan ngene gue ya, gawa kecerikan aku tak mau jikalau aku di madu au au ya, ngene gue
3: tak takoni kerjane nang ngene pom bensin lai, aku kalah persoalan wis kada janjian jalur pulsa 1.000 yo ya janjian kada utang to
0: ya mau. Kadang yo ngono kuwi, kadang yo nang persimpangan, nang pertigaan, nang perempatan ngono kuwi.
3: Lah iya, aku ora mudeng ngopi bae ngono to asem
0: tenan. Lah ya ngono.
3: Yeah. Mister X,
0: pagi.
3: Mas Kepa Malaka. Nelly, Mama Lili
0: Kadir
3: Julius, Mas Julius, Julius, Julius, Julius, Julius, Julius, Julius, Julius, Julius, Julius, Julius, Julius, Julius, Julius, Julius, Julius, Julius, Julius, Julius, Julius, Julius, Julius, Julius, Julius,

0: terus ada lagi Cata Sembah, ada Putra Sunda, terus ada lagi siapa sih Putra Kelana, Oka, Oka, masukkan kak. Terus ada Mama Muklas, terus ada lagi apa ya, Pak Yeni, Asep, Afisa Dewa, terus Putra Ogan, terus Kabeani wae lah.
1: Kabeani spesial le.
0: Siap,
1: terima kasih matur sembah nuwun. Enak, apa sih yang enggak dapat dirimu, Besti?
0: Oh, terima kasih banyak.
1: Pantang radio.
0: Pantang terima, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembah nuwun. Ada Mbak Dia Jaladara seputaran Persewur Raya ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersembah madu kaca dari Rama FM. Halo. Pagi, begadang bersembah madu kaca dari Rama FM.
2: Pagi dari Rama FM.
1: Madu kuat tahan lama. Nah, dengan siapa di mana?
2: Aku Putra Kijang.
1: Putra Kijang dari?
2: Dari situ aja lah, dari Rama.
1: Dari sini saja, enggak ada. Dari sini enggak ada, adanya cuma Wahyu Dinata.

0: Dirimu apa kabar dirimu?
1: Aku di tempatnya Mas Heri.
0: Mas Heri?
1: Iya, di dekat Sanjo, tamanku
0: gue. Oh, alan, cek.
1: Aku sekarang main di sini.
0: Dirimu apa kabar? Sehat?
1: Kabarnya sehat-sehat aja. Gimana mas kabarnya?
0: Alhamdulillah damang seger buger seser ya tambah bundar. Ngana gue. Dirimu ada request lagu ini apa?
1: Ya nanti dulu apa lu pasang Gresik ya?
0: Eh?
1: Apa lu pasang Gresik ya?
0: Apa?
1: Apa lupa sama Putra Jogja?
0: Yo bukannya lupa, ica-ica wae ngono kuwi nomornya nang kene lho anyar ngono.
1: Aku mau request lagi mas.
0: Apa?
1: Lagunya Begadang aja.
0: Begadang?
1: Iya.
0: Siap, sambil dicek ya digoyang dulu buat siapa goyangnya.
1: Ya untuk teman-teman di wilayah Jogja, di mana itu? Di lokasi
0: kita main.

0: saya kirim-kirim lagi untuk teman-teman saya semua ya.
1: Siap.
0: Lakinya sedang spesialnya buat Mas Penyiaran.
1: Siap. Terima kasih Matur Sembarwun, Bang Putra Gijang. Ya, mudah-mudahan ya, sehat selalu, semangat selalu juga bersama keluarga tercinta Banteng Radio.
0: Assalamualaikum.
1: Banteng Tri Rama dong Besti. Dan luar biasa ngono kuwi memang lali karo diriku. Lah dirimu pas pote wae yura ngono kuwi yo Banteng Radio ngono. Dan luar biasa. Terima kasih Matur Sembarwun Bang Putra Gijang. Halo, selamat pagi. Begadang bersempat padu kaca Tri Rama FM.
2: Tahan lama.
1: Jan. Madu kuat tahan lama. Dikonsumsi Nomi, ben gak loyo kaya kapok kena banyu ngelempur bain.
2: Udah. Konsumsi wis, bukannya kayak kapok lagi, kayak spring bed pokoknya.
1: Ngono.
2: Mie. Ya,
1: lek dikonsumsi terus lawannya sopo.
2: Pokoknya lawannya ada aja.
1: Nah, ini
2: gitu.
1: Ini besti ini, Gusti.
2: Iya, mimpi-mimpi yang indah gitu.
1: Pokoknya. Mbak ya WhatsApp. Gitu. Mas Yudi, serepin ngono kuwi.
2: Ojo diserepke, langsung wae. Ya ora. Serep
1: langsung wae lah.
2: Mami.
1: Dirimu sehat.
2: Alhamdulillah, senang seger sehat waras
1: alhamdulillah.
2: Dadar Gulung Bandar Lampung.
1: Dadar
2: Mami
1: gulung.
2: Melda digulung-gulung.
1: Gulungane aja lali sing dawa ya Mi.
2: Benar, tenang aja. Pokoknya sing dawa-dawa pokoknya.
1: Lah iya, aja lali juga Mi. Gulungane sing gede ya Mi ya.
2: Iya. Pokoknya kayak dadar yang digulung-gulung lah ya. Pokoknya ya.
1: Mami.
2: Iya.
1: Dirimu ada request lagune opo?
2: Pengennya nge-requestnya lagunya Mansur S Penantian.
1: Penantian. Kan? Coba sambil dicek ya digoyang dulu buat siapa.
2: Digoyangnya tadi Mbak Dia, Pringsewu kan tadi. Iya, Mbak Dia. Mbak Dia, selamat malam. Selamat pagi.
1: Pagi.
2: Mbak Dia, pagi. Mbak Dia, selamat pagi Mbak Dia.
1: Pagi.
2: Terus Maklum sama Nelin, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Ayah Rustam sama Mas Deva, selamat pagi. Mana nih Ayah Rustam enggak masuk nih adanya?
1: Ayah Rustam dirimu lagi ngapain Ayah Rustam?
2: Lagi mimpi.
1: Ayah Rustam ojo mimpi Ayah Rustam, gone mama kuwi lho, gone mami wae.
2: Iya gitu. Terus lagi Penny sama Mbak Ning, selamat pagi Mbak Ning. Tangi ayo meleleh gitu ya. Lia sama Dara Malang, selamat pagi. Julius sama Mama Arif, ayo bangun. Julius, Mama Arif bangun, selamat pagi. Terus lagi MM sama Oka, selamat pagi. Terus lagi Papa Heri Pasing sama Papa Panji, selamat pagi. Neri Blekenut
1: Mbak
2: sama
1: Neri.
2: Neri Blekenut sama Ajeng, selamat pagi. Terus lagi tadi yang barusan siapa? Papa Bapak siapa yang apa Kijang apa tadi?
1: Putra Kijang.
2: Oh iya, Putra Kijang, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Ya wis lah kalau yang belum disebut dipeluk erat dari udara.
1: Oh, kalau begitu Mama Mi. Spesialnya spesial buat siapa
2: untuk
1: Mami?
2: Untuk sekeluarga ya.
1: Siap. Terima kasih Matur Sembarwun Mami, mudah-mudahan sehat selalu ya Mimi.
2: Amin.
1: Pantang radio Mi.
2: Jangan lupa dadar gulung digulung-gulung, Bandar Lampung terus Tri Rama dong. Ojo ke
1: ayo we.
2: Ya wis ya. Selamat pagi.
1: Pagi kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami Melda dari seputaran Bandar Lampung ngoten. Je dadar gulung. Ojo lali mi, dadar gulungnya sing dawa mi. Ben muarem ngono lho mi. Lah iya. Terima kasih ya mi. Sehat selalu, semangat selalu bersama keluarga tercinta tentunya di pagi hari ini ya bes ya. Sampai jam 3 dini hari nanti masih di acara Begadang Bersembar spesial Madu Kaja Tri Rama FM. Madu kuat, tahan lama.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Tonton radio, pantau drama, digoyang-goyang
2: asyik. Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang.
7: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan

0: Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi, bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
1: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan, madu kuda jingkrak, madu kuat tahan lama.

Nayang-nayang aku, well-well aku semuanya. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini masih ditemani barengan diriku. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hoba, biar tidak bisa tidur semuanya. Begitu ya, bes ya. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Maduka Jetri Rama FM, Maduka tahan lama. Dikonsumsi rutin Maduka Jetri Rama FM setiap hari, biar merasakan kasihan dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Maduka Jetri Rama FM ya. Semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh. Informasi pemesanan di 0831 760 600. Ya, terima kasih untuk besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku yang selalu rutin mengkonsumsi Maduka Jetri Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi Maduka Jetri Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang belum pada konsumsi, jangan tunggu lama-lama, jangan ragu-ragu, jangan bimbang-bimbang. Kalau tidak dikonsumsi, gak bakalan tahu kasihan dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Maduka Jetri Rama FM. Begitu ya bes ya, boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini untuk mendapatkan produk-produk daripada Agarilus atau juga produk-produk daripada Maduka Jetri Rama FM. Madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Wes lah yuk.
1: Yo wes lah. Awak dhewe putus.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet. Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
6: Best, terima kasih buat persembahan yang selalu pantengi Begadang. Masih persembahan spesial Madu KJ Tri Rama FM, madu gua tahan lama ya. Dikonsumsi rutin Madu KJ Tri Rama FM setiap hari biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu KJ Tri Rama FM. Semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis ya. Dapatkan di radio kesayangan Anda ini tentunya. Aku pamit ya, Bes. Ketemu lagi besok di acara dan juga di jam yang sama. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wong nek ngantemi wong dosane ngantemi wong, tapi nek dosa ngrasani ora mung nambah dosa tok, tapi kebagusane sing ngrasani mlebu maring sing dirasani. Wis tiba ketibanan Anda. Nggih, wis tiba gabrung datep kerungkep ketibanan Anda. Wis nambah dosa kebagusane diwehna karo si sing dirasani. Na'udzubillahi min. Mulane bodoh-bodoh karena wite karena panggo. Nah ini kayak baik dari wong wis niki nomor loro lubang jero saru wong sing pipi sorat cewok. Ngati-hati mas
1: dume yo dume anak selang yang pada semangkean metu mudun kang mobil ora maring toilet ora maring pom bensin atau masjid sing ana toilet ora kesengaja nguyui ban nguyui tembok ya padahal masjid ya perek karena musolane musolan atau toilet pom bensin atau toilet ya kadang kala bapak-bapak malah pada sembrana masuli nyong taro ora pisu-pisuan apa sih nganggo obat obat apa obat abitna. Wer wer wer wer wer wer ya. Karo-karo bayang. Wer wer wer. Hah, niku pipis ora cewek, nguyu ora wawik. Niku besok diparingi bendu lantaran apa? Wong kadang kala mung dikelesot-kelesot. Nah. Ya, ngati-ati. Monggo niki resik-resik percikan banyu pipis sing bacane wong lanang kan padha ngaleng nguyu pe ndadak digawe angka wundu kaya kae. Kadang kala anu dume dawa-dawa dhewek apa kepriwe janjane ucapku. Ya. Ya, dume dawa-dawa dhewek apa kepriwe janu jaru-jaruku. Hah, sing nomor loro lubang jero sarung wong sing pipis padha ora resik-resik ora sesuci ora tohara ora wawik. Nggih, ngati-ati. Kuwi sapa wong e nampa siksane ngalam kubur. Ros-rosan niki pating pertil kang mangka dere dawi Imam Ghazali balung ros-rosan kulan jenengan sekujur tubuh ana 300 swidak orang ngendel ditung dewek ci ro lu pat ma nem tu wolu sanga pirang-pirang lah orang ngitung ya semuanya orang genep ana 300 swidak niki lho niki peren sedaya sawak jebule lha nek nampa siksa kubur niku pating pertil pertil pertil melas. Orang mung pertil tok wong padang gembor saking banget ing larane. Gembore kepripun? Rabbi renjiuni. Gusti, tulung pangeran, balik nama ning kula nang kali kidang. Balik nama ning kula nang soka raja pangeran. Ngapa nek wis balik maring kali kidang urip maning? La'alli a'malu salihan fi ma taraktu kula bakal nglakoni apa sing gemen tertinggal ngibadah ora salat tertinggal dume orderane akeh ora kober salat nggih dume orderane pirang-pirang ora kober salat nek lagi diparingi melarat ta ya gelar sajadah telung jam nangis njaluk rezeki giliran wis ana rezeki kelalen karo sing aweh rezeki. Benjang pangeran niku lha urip maning manggon nang alam dunya nyong arep sembahyang jamaah nyong arep maca Quran bocah yatim tak santuni bandane kula sing tak tumpuk-tumpuk kae ana sing tenggung ibadah ana sing go kesenangan keluarga ana sing go kesenangan sodak kawan yatim piatu kabeh besok niku lha urip maning pangeran tapi Allah le ngendika mantep kala wis ora musim wis ora usum, wis ora wektune, wis ora wayahe. Nggih, mulane kalimate Allah innaha kalimatun huwa qailuha. Niku tembung sing mubah, tembung sing ora ana gunane len njaluk maning manggon urip nang alam dunya wis ora bita. Wis ora bi. Mulane kula ditanglete masulin dalem. Cara masulin apik mati apa apik urip. Ya maksudnya priwe maksudnya kok. Ya nyong takon mas. Oke ya gue ya. Urip barokah. Mati juga barokah. Loro-loro nih barokah.

Milih sing ndi tapi Bu. Milih urip dhisik. Oke. Tapi kan kita menjabarkan urip barokah, mati barokah. Barokah mati tak disiti. Barokah mati wong nek wis mati insyaallah wis ditutup pintu kemaksiatan karo Gusti Allah. Contoh, barokah wis mati wis ora bisa ngrasani wong maning. Wis ora bisa nyolong beras jimpitane wong maning. Wis ora bisa ngacerki galengane tanggane maning. Iki barokah wis mati. Berarti napa insyaallah barokah mati adalah pintu kemaksiatan wis ditutup greg karo Gusti Allah. Barokah urip luwi akeh. Apa itu? Bisa nglakoni sing kulon jenengan tereng lakoni nalika wis mati sore bisa sih? Napa? Bisane kita ngibadah nalika urip nang alam dunya. Salat nalika sore. Ngaji nalika sore. Gawe kopi nampan digawe maring meja nalika nese. Leres. Engge sedekah nalikane sore, walaupun sedekah gong wong mati ya ndak masalah, tapi lebih utama nalikane urip nang alam dunya. Engge haji dibadal ya ndak masalah, tapi lebih utama nalikane urip nang alam dunya niku. Berarti bisa nih kita sedekah sempurna nalikane urip. Berarti barokah urip bisa nglakoni ibadah, senenge nyolong, maksiat ini itu, nembilingi wong, ngejak tawuran, pokoknya penyakit lah. Kok siapa mati? Mati, begitu mati setesa seneng banget. Ure, premane mati. Mati bahasa Inggrisnya ndu modar. Premane mati ure, seneng. Tapi walaupun premane mati, tapi dalam keadaan Islam, makanya disolati. Ndi ana wong sokaraja, khususnya kali kidang, ana wong Islam, Muslim, sedo, tapi tangga teparo mungkin saking geting orang gelem nyolati, belas sing orang nanas sing gelem nyolati, sedesa kena dosa kabeh. Tapi nek ana wong siji sing wis nyolati, liyane sudah gugur kewajiban. Bahaya tampil, wah negeri kura jadi ya yang rebelas langsing nyolati kita dosa kabeh kamangga ge mayite Islam ya nyong tak tampil perlu nepen setesa ora kenang to dosa mesti ngurang ngerti apa-apa kena dosa nih. Tapi nek ana wong siji sing lampahi salat jenazah nyolati jenazah liyane sudah gugur kewajiban jenenge fardhu kifayah. Nah dan es rampung disolati mbak yai daunang dalam mbak yai kemajite kawan jabah enggak kawan jabah disekseni wong sekitar masyarakat kono poro rawung enggang tansah kula hormati niki poro rawung ahli tazkiyah enggang tansah kula tresnani niki sekseni enggak niki niki mayite dalam keadaan saya enggak. Tapi waktu semono ora kaya jenengan, jenengan wonge apik dang nggih nggih. Jenengan wonge apik kan diomongkon nggih nggih. Niki-niki mboten sae nggih meneng bae. Sae nggih meneng bae ajane sing muni. Malah ngutik tanggane, aja muni, aja muni, aja muni. Saking getringe. Sae nggih meneng aja muni sae. Meneng.

Ngerti cek nang wong ya aku ngerti Mas, tapi ngerti ya Mas, nopo Mbah ya ke preman mati dalam keadaan sae. Domong dalam keadaan sae, ana sing arep grundeng ngomong ora kepetu akhire grundung. Sae-sae apa? Ora wani ngomong. Sae-sae apa mu ya kaiso jenenge mabuk sae-sae apa? Tapi ana wong ngacung, Mbah ya dalam introksi mangga. Niku mbayangin di kepreman matikan kaya nika uripe paite kaya nika nalika urip nang alam dunya ngejak bocah-bocah pada tawur, ngejak pada mabok ini pokoknya mempromosikan perkara sing ora bener. Niku mati saya pripun Mbah Yai. Oh Mbah Yai dawuh nang ya wong kowe takon ya adile diwangsuli. Nggih Mbah Yai tak jawab. Nggih. Seapapun akeh dosa wong kiye tetep mati dalam keadaan saya. Saene pripun Mbah Yai? Barokah premane mati nang disakene wis langkah maning sing nyolong pitik. Wis langkah maning sing mempromosikan kejahatan. Wis langkah maning sing mempromosikan ini itu judi dan sebagainya. Barokah mati berarti insya Allah pintu kemaksiatan ditutup grek karo Gusti Allah. Insya tapi jangan lupa bu amal ana amal jariah dosa ya ana dosa jariah. Amal jariah sedekatin jariyatin ilmin yuntafa'u bihi awwaladin sholihin yad'ulah leres. Tapi jangan lupa dosa ana dosa jariah. Wong e wis mati tapi si oli kiriman dosa. Mereka ini tinggalan nang alam dunia esi elek, esi anak. Nopo contohnya ibu dolanan setan kepeng, dolanan Facebook ngerasani uang, ngerundengi uang, mitnah uang, ngelek-ngelek uang, jenengan nandur tembung nang elu. Apa yang anda pikirkan nang Facebook elu? Iya gawe status, kemudian jenengan nulis ngelek-ngelek si anu, ngelek-ngelek si anu, ngelek-ngelek si anu. Iya ne bener, sekalipun bener tetap ora pareng, apa maning barang fitnah, betapa menjijikan fitnah tersebut. Ibu ne nulis tung tung tung tung tung tung, tetap jenengan tetap dalam rangka apa? Menebar kebencian, menebar kebencian. Bon wong liya melu sengit, wong liya melu keting. Naudzubillahi min. Oh, tembunge si ana sing mosting wis modar. Wis mati, wis seda, tapi tulisane masih ada, tinggalan elek esian nang HP, ditonton wong pirang-pirang, dideleng wong pirang-pirang. Ngati-ati, kiriman dosa ngalir gara-gara setan. Lene monggo. Berbijaklah kulon jenengan ing dalam dolanan setan kepeng. So, HP ya ana fungsine ngabari kanak-kanak. Sehat paman, sehat Pak Dip, sehat. Nah, atawa TikTok ya ana abike, apa ne? Tul Gus Baha, tul Gus Kausar, tul Mamas Ulin kan kepen. Allahumma anak kebaikan kebagusan. Wong jenenge wong teknologi ya anak eleke anak bagu, bagu mantung karo singanggo. Nggih Bu nggih. Monggo. Niki sarang, sarang. Mulane dalam hal ini mereka sing manggon nang alam kubur, mereka padang gembor jerit. Mulane selagine mumpung isurip nang alam dunya bisa ngibadah, bisa salat sebisa kulon jenengan. Lha nek ana tembung Mas Ulin nopo? Banda ora digawa mati. Nekulo mboten. Nekulo matur banda ora sing akeh digawa mati. Nekulo kaya niku. Ngrene wong ngomong rasa semangat-semangat golek banda, banda ora digawa mati, kaya omongane wong males. Lho, ora males kepriwe? Kepengin sugih ora kelakon kan berarti. Anu wis pegel. Mulane ngomong kaya niku. Kita sholat nutup aurat butuh penutup aurat. Raurane wong lanang sarung, sarung tukune karo duit ora karo untu. Ibu sholat damel mukena, mukena tawa ruku nggo nutup rambut ben ketutupan nalika jengeng-jenging rambut aja katon. Ngati-ati ibu-ibu termasuk wong wadon sing sholate mubah, sholate sing ora ditambah niku nalika ruku jengeng-jenging pledang-pleding rambute keton. Belane monggo ngati-ati niki sholat rambutnya niki aurat. Sholat kok aurate katon sholate bat. Belane niki wis ana alate, ana alat lah. Kae lho. Apa kae? Nah gue ciput. Ciput dan keong ngene iki, ngene iki.
ya, bandit.

0: ketika apa mati iya syaratnya kepripun dituker krihin karo mata uang alam kubur apa gue sodako jariah ilmu manfaat anak-anak sing soleh solihah mbak Wiyarto ndamel kados niki butuh biaya butuh wrakat sodakoan biaya wrakat zakat biaya wrakat umroh biaya wrakat haji biaya wrakat sholat biaya wrakat sing orang bayar si jitok apa syahadat ngucap hatine nampak tapi sholat zakat puasa puasa pembayar wong nang kono puasa Ramadan ana zakat fitrah menyegerakan berbuka ya pakai biaya banda semampune niku haji napa mali pakai wrakat mulane jeneng Nabi mengajarkan kesederhanaan bukan kemelaratan nyuwun karo Gusti Allah timbangi karo mato seret rezeki ben rezekine barokah. Amin Allahumma.
1: Amin.
0: Ya Robbal. Ngeten nggih, banda digawa mati. Wakaf masjid, infak sedekah, nyantuni bocah ya, yatim pake biaya. Dadi nek ana wong matur, banda tidak dibawa mati. Monggo, tapi ini kalau pribadi banda digawa mati. Kenapa? Kita temel apik, dermawan, tetap pakai peragat. Ngaji, peragat. Ngaji, peragat. Sholat, peragat. Haji, peragat. Umroh, peragat. Sedoyo. Nanti kita sholat tutup aurat, kita pakai peragat. Insya. Muka-muka masyarakat kali tambahin murah rezeki, gampang rezeki. Ya Robbal, Allahumma sholli ala Muhammad.
2: Pada kencot ya?
0: Udah tuh, itu kok nih jajan curi-curi nyong orang kencot apa nih? Ya Allah, sing jalan ngomong jajan pengen tribun bu?
3: Sampun roti ini gede banget
0: monggo, niki kulo matur kersane kulo jenengan niki oleh sholat dadi orang mubah mubahnya kena ngapa? Pak Ulin
3: Pak Ulin
0: mas nyone dundang Gus Kabotan mamas bae nyone pengen dundang Gus mas bae om om oke yes abot ngurani ya in ngaten bu jebule tak angen-angen sing jenenge sholat ke pancen abot abot nggih angger jangkang jengking prodang ledenge ta asal gelem sing abot apane khusu khusune sing angel ora mung kulo sing matur Allah sing dawuh wasta'inu bisabri wassalat wa innaha lakabiratun illa alal khasi'in kon jaluk tulung nyang Allah dalane loro siji nglampahi sabar loro nglampahi salat difitnah ya ben diomong elek ya ben wong nyatane nyong jeneng sepeda elek nggih lah ya tua nyong rika ya pada menungsa ora sapa-sapa ora sing blangkonan ora sing kubrukan ora sing sapa-sapa wong jenenge menungsa ya sadar menungsa menung-menung sok ora rumangsa menungsa menus-menus sing kakean gue pada ngaku dewek ora sapa-sapa nyong rika diomong elek meneng difitnah diam sabar sabar ke panjen angel leres wassalah lan kelawan sholat apa lanjutane wa inna lakabiratun sholat kue barang abot Allah sing dawuh lho bu sholat kue barang abot illa kejabane sing pripun alal khasi'in wong sing pada khusuk justru sing khusuk kue sing paling abot kulo sholat sabet umur 5 tahun tekan seprene tak rasa-rasa belas ratu khusuk temenan ya pikiran apa sih ngora loh semakin banyak perkara semakin akeh pikiran berapa sih semakin itu arisan, kepikiran arisan. Arep kondangan kepikiran masuk Bali apa ora. Sing dikondangi kowe. Iya. Iya ya. Begitu makbar kene bubar. Nyong Bu nyong. Bapak baik. Alhamdulillah kebatire. Jan estu Bu. Lah mengko ge syarat engko mengko. Nyatane sholat ke pancen abot begitu Allahu Akbar. Ibune kelingan aduh jangan urung ditutupi. Mikire jangan. Allahu Akbar apa apa apa masyaallah. Ah. Sholat ke barang abot apane khusyuk. Mulane Mbak Kanjeng Nabi dawuh ibune waula terus syarate pripun ben khusyuk masulin kaya niku kan. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil faddi bi sab'ina wa ishrina darajat. Wong sholate jama'ah luwih utama ketimbang sholat dhewekan digaringi paringi ganjaran 17 derajat. Senajan ora khusyuk. Wong lagi makmum be ora bisa khusyuk apa mending sholat dhewekan. Lho iya. Kulang lakoni dhewek, pemene nek sing arep imam wis dawa suratane. Yakin, Bu. Kula salat nang masjid, nang dalan-dalan kae kok nang dalan minggir melipir, nang dalan melu salat lah, magriban, isan atau salat Jumat. Nanti niku wong lanang salat Jumat melipir. Ya Mas, melipir nggih, melipir set sembahyang Jumatan nang dalan-dalan. Pinggir dalan orang nang dalan, dalannya tabrak motor. Pinggir dalan, hampir set. Nah, wis nang kono, ya temenan. Khotbah rada suwe, ngantuk ya temenanan. Ya wis salat. Sebenarnya kan orang lendean, orang berbaring orang lendean. Karun jagung ya budune tetap orang batal. Kejapane lendean, karo turunan lah niku nek ngliyep budune batal. Niku akhirnya apa yang terjadi? Begitu sholat suratane dawa. Fatihah wis diwaca, kula meneng. Kan kaya niku aturane magrib ngisa subuh, Mbah Yai maca Fatihah jenengan meneng menyimak. Is Mbah Yai maca suratan pendek, liyane jenengan nembe maca Fatihah nusul. Suratan pendek diwaca, Mbah Yai maca suratan jenengan maca Fatihah. Nyata kula sholat nyimak Fatihah imam ujar gula kan paling kulhu apa kor kuliah surat al-dawa bismillahirrahmanirrahim qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un kula fis fatah ping telu ngarep urung rampung akhirnya bingar maca pamaning ya akhirnya meripati kula buka kesinang tembok tak wajah ini kabeh saldo masjid 300.000 pamaning kae sing lebih parah manggo nang gegere sing nang ngarepe nyong mangkat jumatan nganggo kaos ireng disablon mantep banget tulisane panitia kiamat ngenteni banget Pak. Tapi mau nyatane sholat jamaah walaupun mripate plirak-plirik apa sing ora yang penting tidak membatalkan sholatnya orang ngomong atau gerakan yang berlebih hanya sudah batin sholatnya tetap sah tur khusyuk senajan ora khusyuk barokai sholatnya berja tapi ini sholat dhewe kan angel kan khusyuk yakin gula kokin ana bae Allahu Akbar klumprang ngeong kucing sembahyang mikiri kucing. Balane ibu takon pripun Mas Ulin? Bagaimana ben kita salat teh khususan aja ora khusyuk? Mbak Kanjeng Nabi mengajurkan le salat berjamaah, berusaha. Terus semampu kita, sebisa kita diusahakan salat teh berjamaah. Terus apa bocah-bocah lanang le? Mas tak kandani. Besok nek sampean gawe omah saran ya, perintah si orang menging ya pamanik. Saran. Nek gawe omah aja perak masjid musala. Temenan. Terus pripun sing per kuburan? Lho, wong niku meperake masjid musala abot renggane. Abote kepriwe? La salata li jaril masjid illa fi masjidi. Ora sempurna salate wong milih salat dhewekan senajan dia apa? Dia adalah tanggane masjid tanggamu, salahku milih salate dhewekan. Termasuk di dalam kategori 10 golongan wong sing salate oli keseltok ora ana ganjarane cara sokaraja. Kerigan kerja bakti mung keseltok ning ora ana ganja pinten Mbak Kanjeng Nabi dawuh asyratu nafarin 10 golongan. Nomor 1 shalla wahidan bi ghairi qiraatin, wong sing milih salate dhewekan bacaane bubar ora khusyuk sisan. Nomor 2 yusolli wala yuaddi zakata, wong sing sholat jengkang jengking peledang peleding tapi seneng rampok bandane fakir miskin ora gelem ngetokna zakat. Diling-iling ibu nge sing nomor 3 imamun imamu qaumin wahum lahu karihun, imam sing ora disenengi ora dicocoki karo makmum. Kenapa? Dadi imam egois.

0: Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, mangga kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirema FM.

0: Kowe sih kepriwe orang gak tekna kebutuhannya makmum. Dadi ya karepe dhewek. Dadi mas-mas, jenengan kan calon imam suatu saat, imam besar masjid Istiqlal napa ndi papan. Nggih. Apa tamis Masjidil Haram ya alhamdulillah. Niki. Lanang-lanang konco-konco.
1: Bolo-bolo. Bolo. Bolo Kurawa.
0: Besok imam sholat wajib mengerti kebutuhan jamaah. Jamaah kuwi ana loro mas, siji mahsurin, loro ghairu mahsurin. Bedanya apa mas? Menawi mahsurin, makmum siap lahir batin kepada imam. Pak Kiai, sholat dawa mangga, suratane panjang mangga, ula pendek ya seneng, dawa ya seneng. Niku nek mahsurin, contohnya teng pondok, contohnya teng Masjidil Haram, contohnya teng Masjid Nabawi, panjang pun ora masalah, wong tempatnya barokah, sangat-sangat barokah. Tempatnya suci niku, Haramain, maka Madinah, pripun. Nomor loro, ghairu mahsurin, apa gue makmum sing wis gelem jamaah bewis luar biasa. Bakul cilok melipir, bakul bakso melipir, truk sopir-sopire melipir, sing nang dalan-dalan mampir masjid perlu ne sholat Jumat, atau karyawan pabrik ninggalaken jam waktu istirahat nggo mangkat sholat Jumat, maka khotib dan imam kudu weruh. Oke makmumku waktune cepet. Selek kepengin kerja maning mulane sing penting wis sholat jamaah sudah prestasi yang hebat. Mulane aja nganti digawe kapok. Lho panget jamaah kapok wonten. Karyawan pabrik metu tet koning ngaso setengah rolas atau jam rolas kurang seprapat melebu maning jam setengah siji. Waktu ini karyawan pabrik kok terbatas. Ana waktu ini madang di waktu ini ngopi di waktu ini. Tapi ya karyawan pabrik kersak mampir melebu maring masjid perlu nih sholat jamaah, sholat Jumat ninggalakan kantin, ninggalakan warung, ninggalakan udute, ninggalakan kopine. Lah nyongtok sholat jamaah lah, mangkat sholat Jumat. Tel, begitu mangkat jebule apa? Khutbah setengah jam. Suratane dawa. Dawa rampung sholat mlebu teng langsung ora koper medang, ora koper madang, ora koper ngopi. Akhirnya wong mengatakan, "Lah orang ngamaning-maning sembahyang nang kene." Oke. Nggih. Dadi imam pun harus melihat kebutuhan makmum. Oh, makmumku ki anu makmum kepriwe? Oh, wektune cepet ya nyong sementing pada sholat jamaah. Pokoke sholat jamaah wiritan cedhela ndonga wis. Wiritan ndonga wis dito ngani wiritan sekedap ora ketang maca istighfar kan ta ibun sabitun wong sing ahli nyuwun tobat nek kudu senenge karo pangeran. Wis istighfar wiritan sekedap ditongani niku ndonga ba bareng niku pun dadi aja nganti makmum digawe kapok. Niki salah imam, salah khatib gawe makmum pada ora betah berjamaah. Lah iya wis pada gelem jamaah wis hebat ta nang desa-desa. Wis gelem mangkat maring masjid wis alhamdulillah ninggalaken kangkung lagi dipritili. Leres ninggalaken kayune lagi di gosoki apa kene apa niki pak jenenge kae. Nah, gue lagi dipasai gawe gawangan. Nah, tak tinggal mbayang dingin. Lah wis alhamdulillah. Mulane masyarakat kali kidang wis pada kersa salat jamaah sudah prestasi yang sangat-sangat luar biasa. Mulane aja nganti digawe kapok. Langsung orang ini maning. Nah, misalnya kayak angel maning bok. Surut dawa, surut kayak asam urut kayak kambu kok. Lah, gue. Jadi ini maksudnya kayak niku. Jadi harus melihat imam-imam harus melihat kebutuhan makmum. Aja nganti termasuk kategori imamu kaumin wahum lahu karihun. Imam sing ora dicocok ki karo jamaah. Niku salate kerja bakti. Nomor 4. Wong sing seneng ngombe-ngombe ni inuman khamer atau sing memabukkan senajan orang anti mabok. Sing nomor 5, wong sing kepriwe wong sing sholate kerja bakti akilur riba, wong sing seneng mangan duit manak meteng tua. Wong sing seneng mangan duit manak meteng tua. Utange 1 juta kon balekna nek 1200. Utange 1 juta kon balekna nek 1300. Ini ngati-ati perkara riba. Lho. Sing nomor 6. Wong sing dadi tanggungane wong lunga nganti inep-inepan ora pamit. Tanggungane wong sing kepri maksude mazulin kaya niki. Bojo wadon tanggungane bojo lanang. Anak tanggungane wong tua metu saka omah saka lawang arep inep-inepan wajib izin karo wong sing bertanggung jawab. Sapa? Wong tua. Bojo lah, bojo wadon sing tanggung jawab bojo lanang. Ibu metu saka lawangan. Jenengan duwe bojo metu saka lawang omah, metu saka omah sekalipun orang nginep tapi kemanapun tempat kok kira-kira kepentingan wajib izin karo bojo lanang. Soalnya nek metu omah sing lanang gotak ora ngerti ora pamit ora ninggali omong kuwi dihukumi minggat. Salate wong minggat, salate ora ditampak. Berarti nek bojo wadon lunga wajib pamit, wajib pamit. Nek bojo lanang ora wajib pamit. Tenang bae. Jan, ya. Protes, Pak. Protes. Bu. Bojo lanang wajib pamit. Bojo wadon wajib pamit. Karo bojo lanang, suami dipamiti. Ibu tindak kemana pun, metu saka lawang omah wong jeneng dadi bojone kudu taat apa dadi mestine wajib diridani bojo lanang. Pamit. Bojo lanang ora wajib pamit, ora wajib pamit. Tapi ana tapi ne Yung, tenang bae Yung. Tapi yang berkewajiban adalah istri, tapi yang berkepantasan ninggali omong adalah bojo lanang. Kewajiban karo kepantasan sesuatu yang berbeda. Kewajiban kepada ibu, tapi ini kepantasan mantes-mantese ya bapak tindak-tindak ya ninggali omong ben ngapa ngeregani bojo wadon. Ibu berkewajiban kudu metu saka ngomah diridani bojo lanang. Soalnya nek metu kok sing lanang goleti gotak ora katon kuwi dukume minggat. Sing lanang balik kerja kesele kaya ngapa sing wadon lagi senam aerobik 1 2 1 2. Ngomah grabah pating jereng kanang, piring pating gudag. Nah, wedang-wedang langka, kopi-kopi langka, banting sisan kopine del. Jejak sisan. Gue. Terus pripun Mas? Ya jenengan ya pamit Mas. Jenengan kerja mangke. Ya, nyong tak kerja Dek. Temko jam bar ngasar nek jenengan urung kondur kudu. Mengko nyong arep ngene arep bali desa. Nama sih Dek, laya mengecilkan tubuh. Pina pake orang geteber. Mengecilkan. Geteber kaya bokor. Mena wake apik. Ya Mas, ya sing ana. Tapi ya gue nger koyar blunga ana kopi-kopi adem-adem ya ora apa-apa. Oh ya Mas, gawekna es teh mbora. Ya wis ana. Wis maksudnya kaya niku. Kemana pun tempat aja nganti ora atas izin seorang suami. Bojo lanang lunga tindakan memang ora wajib pamit, cuma bagus yang ngregani bojo wadon ninggal omong ben ngapa ana wong golati bapak ibu dadi ora bingung oling jawab. Siki nek sing lanang las metu ora ngomong, ora kandha-kandha apa-apa, ora laporan apa-apa. Baune teka golek di bapak. Bu, bapak teng pundi? Embo minggat, mbok. Bocah lanang diarani minggat. Ya. Niku, sini ku nomor 6. Sing nomor 7, wong sing salate kerja bakti. Nomor 7, nomor 6 adalah wong sing minggat. Niku salate ora ditambah, minggat. Ninggalaken apa sing dadi kewajiban. Sing nomor 7, wong sing salate kerja bakti adalah wong wadon sing dibendune bojo lanang. Wong wadon. Ibune mesti mbatu, dene wong wadon bae. Sing nomor 8, wong wadon maning. Sing kepriwe sing nganggone salat jenggang jengking peledang peleding rambuté keton. Bulane nganggo niki keong-keong apa niki? Siput. Nomor 6 wong wadon sing ditakdir sing dinilai minggat. Nomor 7 wong wadon sing dibenduni bojo lanang. Nomor 8 wong wadon sing salaté rambuté keton. Berarti ki wong wadon kabeh ya. Ibune mesti mbatin. Sing wong lanang dong Mas. Oke. Sing nomor 9 wong lanang. Wong lanang ki dilewati bae ya Pak ya, dilewati bae. Sing nomor sanga adalah Imamul Jair, pemimpin sing zalim. Baik itu lurah, baik itu bupati, baik itu siapapun, minimal pemimpin dalam rumah tangga seorang bojo lanang. Wong wadon tindakan wajib pamit. Betul, itu kewajiban istri, tapi jangan lupa istri juga punya hak. Hak-haknya istri ada, kewajiban istri juga ada. Jangan ti wong lanang mungkar pen nuntut dihormati, diajeni tok tapi zalim karo bojo wadon. Contoh, wong lanang kudu pengertian. Contoh, Mas, kenyo ngarep ana kondanganan. Ya sing ana de sing ati-ati mangkat. Mas, kenyo ngarep mangkat kondangan. Ya sing ana ati-ati de. Mas, kenyo ngarep mangkat kondangan. Ya wis nganang ati-ati. Mas. Kewajiban sudah istri laksanakan, tindakan pamit. Tapi jangan lupa, mas-mes kan maksudnya arep ana apa iki? Leres? Niku maksudnya kaya niku. Kewajibannya ada, haknya juga ada. Dadi wong lanang aja mung semangkean. Tume wong lanang karepe diajini. Dure. Sakap semanten atur kula. Sing nomor 10, wong sing kepriwe sing salate kerja bakti, wong sing salat jenggang jenging bledang-bleding tapi tumindake omongane sang saya tambah parah. Walaupun kula pribadi kita semua kerasa kualitas Islam kita tidak sebanding dengan para ulama, apalagi sampai Kanjeng Nabi. Karena kualitas keislaman nang Sokaraja dibagi telu. Pinten? Tiga. Siji, Islam kamil. Loro, Islam nakis. Telu, Islam murtad. Kamil, nakis, murtad. Kamil. Kamil. Balik nih, kamil. Apa bedanya? Mbah. Islam kamil. Kamil itu artinya sempurna. Islam e para nabi, Islam e para wali, Islam e para syuhada, Islam e para solihin, niki Islam kamil. Saya belum aduh jauh panggang daripada api. Lah, kelas gula niki nomor loro. Apa maksudin? Islam naqis. Apa itu? Islam yang serba kekurangan. Contohnya kula salat gelem, nyolong ya gelem. Niku kula. Salat gelem, rasane wong ya gelem. Niku kula. Sinten, Bu?

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasane nyate perlu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki dengklo padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
4: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
5: Kulo lho kulo. Sinten, Bu?
6: Niku.
5: Sing nomor telu niki sing parah. Islam murtad. Islam sing kepripun? Islam ning murtad, kudu murtad. Nek murtad artine metu, tapi nek Islam murtad, Islam ning ora gelem nglakoni kewajiban. Tapi kiye dibagi loro, Pak. Secara Syekh Nawawi Al-Bantani, nomor 1 adalah Islam murtad kislan, loro Islam murtad iknan. Bedanya apa? Kislan gue artinya keset males, dari kata kasal, keset males. Jadi dijak barang apik tapi omongannya halus, nolak tapi halus. Contoh, hayya 'ala sholat, tanggane lagi ngangi-ngangi gawe ini gawangan. Akhirnya dipengingkan, mas isadan, tuhur, ayo pada sholat yuk. Nolak tapi alus. Anu ngapurane pak lah, kaya anu ngola ya, nek cicilan wis rampung ya, ngopi pela ya, mangke nge, mangke minjang nge. Nolak tapi kalimatnya ana bae, tapi alus. Wong nek kaya niki ora gelem ngelakoni tapi alesane alus. Cara Syekh Nawawi nek mati esikan nanti sholat dikaya umume. Tapi ngati-hati nomor loro, Islam murtad iknan. Ya gue Islam murtad, orang gelem ngelakoni kewajiban, dicak barang apik tapi malah montong-montong. Emosi cara bahasa liane angas. Ngerti angas, Bu? Nantang. Nantang gelut ke angas. Untuk angas temen. Nah, ya. Contoh, dicak barang apik tapi nantang. Kang, kewis adan, yuk pada sembahyang, yuk pada sholat.
7: Alah, sholat-sholat tak ikuting. Sholat ngapa? Sholat yang melarat, orang yang melarat. Nggak nawet dewek kan nyongta bebek temen.
5: Oke, next modele kaya niku, nantangnya kaya niku. Kok nganti mati si kaya modele atau si kaya niku? Cara Syekh Nawawi, nek mati orang perlu dikubur. Temenah. Terus pripun pak, nek orang dikubur priwe. Terus Syekh Nawawi kon timpakna asu. Kok pangan? Asu, mesti ini kulo ora tegel. Nek cara kulo mending ya dibuang kolam lele dumbo. Ngumpan le, lele. Lele kepriwe? Ora pangeran atos kewajibane atose kaya niku diatosi karo Gusti Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semampu kita, sebisa kita ditata atine urung gelem nglakoni lah mungkin urung nambah hidayah tapi atine sing
7: apik. Ngeten nggih, omongane sing apik. Urung dipanggil kon nglakoni Allah, tapi atine ditata, omongane dijaga. Ben ora kategorine napa? Islam murtad, iman sing angas. Wong nek angas, wong nek atos, diatosi balik karo Gusti Allah. Wong kuwi apa tandu rane. Nggih, Bu nggih. Sareng-sareng monggo 10 menika nggo bukan kita ngrasani kulon jenengan atawa sapa-sapa, tapi nggo apa ya? Sangu awake dhewek, dhewek ben kulon jenengan, kula pribadi lan sedaya diparingi salat, salat ingkang ditampi kali Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kumukum masyarakat kali kidang soka raja pinareng ngono wilujeng selamat keluargane duriae mantep iman islame, teguh kukuh iman islame, rezeki sing lancar kata berkah, ibadah ingkang istiqomah, zuriyah ingkang soleh-soleh yang ngalim-ngalimah, pinjang pejaparing ingkang husnul khatimah, lirido illah wa lirido irrasul wali ijabatil mas'ul wa ilahadi inniyah wali kulli niyatin salih halibtigha imardatilah wali syafa'atir rasulillah bibarokatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususan ila arwahi simbah tasmiyar jisalim wa almarhumah ibu siam. Allahumma fir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين katuran sedaya para ahli kubur kula panjenengan sami itu leluhur kita sedaya terutama ingkang sedaya para leluhur ingkang hamba reksa wonten telatah kali kidang para ahli kubur pinaringono wilujeng berkateng swargane Allah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafina wa dhahrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu wa bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li bainahu la yaghfiru dhunuba illa anta rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil awali wal afat wa taqdili nabiyya jami'al hajat wa tutahiru nabiyya jami'ishat wa daran wabiyya adaka angla darajat wa tbaligu nabiyya sallal ghayat.
4: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamia Pagi, program spesial persembahan Rirama FM.

bestie-bestie kesayangan aku. Gimana-gimana paginya menyenangkan, bahagia selalu ya tayang-tayangku. Jumpa lagi dong barengan Vina ya. Di suasana pagi hari ini barengan sedang semangat dangdut pagi bersama dari Biosi Herbal Tetes Premium masa kini, yang bakal menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam, menyembuh dari berbagai keluhan penyakit baik regeneratif atau juga penyakit kronis ya. Kurang lebih selama 1 jam ke depan Vina bakal nemenin kamu dengan berbagai denang yang asik-asik, dan tak lupa juga informasi kesehatan buat besi-besi semuanya ya.

0: Semangat Dangdut Pagi. Sedap Semangat Dangdut Pagi.
1: Ya ampun Besti, kenapa sih kok semuanya pada mager-mageran? Ih, ada apakah gerangan atau gara-gara cuaca ya? Cuacanya kenapa sih Besti? Cuacanya kan ada haredang, ada juga yang redup-redup manja gitu kan, kayak dirimu yang manja sekali. Kayaknya Vina sendiri deh yang manja ya kan. Gak apa-apa sih manja sama orang yang tepat ya kan, daripada manja sama orang yang tidak tepat. Ih, takut banget loh. Oke, tayang-tayang ke semuanya. Happy apa? Happy birthday buat yang lagi ulang tahun. Tiba-tiba banget loh ya kan. Kenapa sih? Ada siapa yang ulang tahun? Ada siapa yang happy birthday gitu loh? Oh, aku tahu sih, kayaknya ada sesuatu yang disembunyikan oleh besi-besi semuanya ya. Ada yang happy birthday tapi enggak ngasih tahu sama Vina. Ada yang happy anniversary juga enggak ada yang tahu sama Vina. Nah, pokoknya happy birthday dan happy anniversary untuk BSI-BSI semuanya yang lagi pada merayakan ya. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, segalanya dilancarkan. Wish you all the best untuk yang lagi happy birthday dan untuk yang lagi anniversary ya, entah itu yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, semoga langgeng terus ya kan. Semoga awet terus pernikahannya. Iya, semoga bukan hanya pernikahan sih, kayaknya ada disadix juga yang lagi pantas, yang pacaran udah bertahun-tahun. Ya ampun, siapa yang pacarnya tuh bertahun-tahun? Bestika atau mungkin aku sendiri? Vina tuh nggak pernah pacaran yang bertahun-tahun sih. Pernah sih, terakhir juga, dan alhamdulillah jadi yang terakhir. Jadi yang terakhir. Ya iya dong, masa mau nambah lagi ya gimana? Nanti kan aku dimarahin. Ya pokoknya untuk basic-basic semuanya bagi hari ini, semangat ya, gak boleh lemes-lemes, gak boleh leso-leso. Walaupun udah lagi hari bahagia, tapi kok malah sedih-sedih tuh gimana sih Besti? Kan udah ditemenin juga barengan Sedap Semangat Dangdut Pagi, udah ditemenin barengan Vina, masih aja ada yang lemas-lemas, ada yang masih rebahan juga, ada yang masih ya baru melek kayaknya. Ya udah nggak apa-apa Besti, tenang aja, Vina bakal tetap nungguin kamu kok ya, sampai kamu benar-benar biasa untuk berdiri dan kamu langsung mandi ya, karena cepet-cepet mau OTW. Tapi jangan lupa juga sarapan terlebih dahulu ya. Sarapan apapun itu yang penting perut kita udah keisi. Mau sarapannya roti, mau sarapannya langsung nasi, it's okay, no problem. Yang penting kalau misalkan kita makan nasi, gak perlu yang pedes-pedes ya, yang sedang-sedang saja gitu kan. Takutnya kalau misalkan nanti makannya pedes-pedes, yang ada malah memperparah kondisi pencernaan kita, terutama adalah lambung kita ya. Sayangin lambung kita dari sekarang, daripada kita nantinya merasakan yang tidak kita inginkan. Jangan sampai ya. Akhirnya kalau begitu Besti, pokoknya Vina bakal nemenin kamu sampai tuntas acara nanti di program Sedap Semangat Dangdut Pagi di radio kesayangan kamu ini ya tayang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sugino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi, niku kok rontok mending. Lah jane ngaten kula tumbas malih. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending. Lah niki ajeng kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Semangat dangdut pagi.
3: Semangat dangdut pagi.
2: Segar.
3: Semangat dangdut pagi.

sih yang masih awet muda gitu kan, masih kelihatan kinyis-kinyis kayak masih ABG, ABG tua. Tingkahmu semakin gila gitu kan, bukan gitu maksudnya. Jadi dia tuh udah tua tapi masih kelihatan muda gitu loh. Bahkan orang tuh sampai bilang, ah gak mungkin, ah kamu tuh umurnya segitu gitu kan. Ada apa ya? Atau mungkin gara-gara perawatan kali ya? Atau mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang membuat kulit kita itu jadi kenceng, tidak mengalami penuaan. Terus kemudian juga kitanya selalu happy. Atau mungkin kesehatan mental kita juga terjaga, dan kita itu makan-makanannya sehat. Iya, itu semuanya termasuk dalam kita bisa awet muda adalah makan-makanannya. Terus kemudian juga perawatannya ya. Dan tak lupa juga apa? Olahraga. Itu adalah salah satu cara supaya kita bisa terlihat awet muda. Walaupun udah berumur gitu ya Besti ya, tapi kayak masih awet muda aja. Siapa sih? Itu kayak nini-nenek, tahu kan Besti, nini-nenek itu awet muda. Bahkan orang tua tuh kalau misalkan melihat dia, itu bukan melihat ya, penasaran gitu menanyakan umurnya berapa. Kalau nininya itu bilang umurnya sekian, pasti orang tuh kaget. Gak mungkin gitu kan tiba-tiba. Ya soalnya nini-nenek itu menjaga pola makan. Iya, makannya tuh sayur-sayuran. Terus kemudian juga rajin olahraga. Ya kan nini-nenek. Jangan salah loh, Vina sama Nini Sari itu lebih kuatan Nini Sari. Tenan, beneran. Tenan gak tuh, keluarkan jawanya. Beneran Besti, Vina tuh sama Nini Sari itu lebih kuatan Nini Sari. Entah kenapa gitu ya, padahal Nini Sari kan badannya kecil gitu ya. Sekarang mah udah mau bahasa Jawanya tuh udah mau undi-undian sama aku. Tenang aja Besti, nanti aku akan menyamakan ya berat badannya Nini Sari. Tapi emang bener loh Besti, Nini Sari itu tuh awet muda banget. Karena ya itu, Vina aja kalah loh skincare-nya sama Nini Sari. Beneran deh, alat make up-nya Vina kalah, skincare-nya juga Vina kalah banget sama Nini Sari. Gak tahu kenapa ya, pantusan aja awet muda ya kan. Yaudah deh, nanti Vina beli juga yang samaan kayak Nini Sari, biar awet muda gitu ya, di umur yang sudah tidak muda lagi tapi masih terlihat awet muda, kencang, mempesona. Jangan salah juga, Mami tuh, Mami juga sama loh, ya kan? Mami kalau dijajarin sama aku, ya ampun, seumuran, kayak seumuran gak sih? Apalagi dengan pakaiannya yang lala modis sekali ya Mami. Makanya Papi tuh kelepek-kelepek banget sama Mami. Mami, rahasianya apa Mami? Jangan-jangan Mami menggunakan sesuatu. Apa tuh? Sesuatu apa? Mami itu selalu perawatan juga Besti, karena ada anaknya yang seumuran juga sama Vina ya. Mungkin jaraknya berapa tahun ya, 1 tahun atau 2 tahun gitu ya Mami ya. Jadi ini waktu tuh anaknya tuh selalu memberikan yang terbaik kepada maminya gitu loh ya kan. Jadi Mami tuh disuruh anaknya beli ini itu. Ya gak sih Mami, ya ampun ya. Makanya ini nih besi-besi dari Tri Ramadhan Jaringan awet muda semua deh. Padahal umurnya tuh bukan lagi muda gitu loh. Tapi kayak bisa rasa kayak dijejerin tuh masih pantas aja gitu loh ya kan. Iya, Vina pengen banget deh seperti itu. Rahasinya apa sih kira-kira? Boleh dong kasih tahu Mami sama Nini-nek. Oke deh Besti, ngomongin soal awet muda ya kan. Memang sih tampil awet muda itu bisa dicapai dengan beberapa cara ya, terutama adalah perawatan kulit rutin dan gaya hidup yang sehat. Kuncinya itu terletak pada perlindungan Besti dari kerusakan akibat sinar matahari ya. Sekarang ini kalau misalkan kita gak melindungi muka kita dari sinar matahari ya, atau kita tidak memiliki perlindungan kulit kita dari sinar matahari ya, itu yang menyebabkan kita tuh jadi terlihat tua gitu ya. Makanya kenapa Besti itu butuh banget perawatan wajah, skincare. Itu adalah salah satu cara perawatan yang praktis banget agar kulit kita tetap kayak terlihat awet muda gitu ya. Perawatan kulit wajah seperti menggunakan sunscreen setiap hari itu adalah salah satu kunci dari kita awet muda ya Besti ya. Karena paparan sinar UV atau sinar matahari itu adalah penyebab utama penuaan dini atau kerutan dan flek juga ya. Jadi gunakan tabir surya minimal SPF-nya itu 30.
meski hanya di dalam ruangan aja. Kamu di dalam ruangan tapi kamu terkena sinar biru dari gadget atau mungkin dari komputer ya kan. Terus kemudian laptop itu juga sama aja bisa membuat kulit wajah kita itu jadi mengalami penuaan dini gitu kan. Terus kemudian besti, kalau misalkan lagi ada kegiatan itu benar-benar harus diperhatikan banget ya, untuk kulitnya itu harus dijaga banget dengan kita menggunakan sunscreen. Sekarang ini banyak banget merek sunscreen yang beredar, tapi kita harus memilih juga yang cocok dengan kulit kita ya. Sih sebenarnya bestie ya kan, tampil awet muda itu bisa kita capai dengan beberapa cara. Tadi Vina udah sebutin di awal, menggunakan sunscreen itu sangat penting banget dan paling utama ya. Selanjutnya nanti kita bakal ngebahas di segmen berikutnya, dan nanti kita juga bakalan absenin basic-basic kita yang sudah pada dapetin Biasi Siaga Herbal Tools Premium masa kini di seluruh jaringan dari Ramai FM Net ya. Yang mau COD-an dari sekarang bisa langsung hubungi aja bestie di call center ya, konsultasi gratis juga boleh banget 0831 7600.

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM.
2: Biosi Sihaga. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap. Semangat dangdut pagi.
6: Selamat pagi buat tayang-tayang aku yang sudah pada dapetin Biosi Sihaganya dan sudah stok di rumah banyak-banyak. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Kangen banget deh. Mau absenin dulu deh besi-besi kita yang sudah pada dapetin Biosi Sihaganya ya. Kira-kira ada siapakah di sana? Ada seseorang ya, Besti ya, yang selalu rutin konsumsi Biosi Sihaga. Pak Sumaji dari Proyek Pancasila. Selamat pagi, Pak Sumaji. Sehat selalu ya. Mbak Rani dari Pelang Ijo juga. Mbak Rani. Mbak Rani. Gimana sih? Ya ampun, terima kasih. Ada Pak Warto dari Bumi Nabung juga. Terima kasih ya. Sehat selalu. Mbak Rindi dari Pulang Ijo. Pulang Ijo. Iya, Pulang Ijo lagi ini ya. Terima kasih buat Pak Sarip ya dari Bumi Nabung juga sudah dapatin produk-produknya. Ada Mbak Darsono dari Tugu Payung juga. Terima kasih Bapak dari wilayah mana ini? Dia Tugu Payung tadi. Gimana sih Vinanya? Iya, iya, maaf loh Besti, lupa Vinanya tadi udah nyebutin ya. Ibu Sutarni dari Tanjung Kencana juga terima kasih ya. Saya selalu yang sudah pada dapetin Biosi Sihaga. Semoga dengan kita konsumsi Biosi Sihaga bisa menjadikan kita lebih semangat lagi dalam beraktivitas, menjadikan kita lebih sehat lagi, menjadikan kita lebih bugar lagi, dan pastinya juga menjadikan kita biar tetap sehat terus. Ya iya dong, pastinya ya. Ada Bu Painem dari wilayah SK1 juga terima kasih ya. Terus gak ketinggalan Biosi kita dari seputaran suka menanti ya. Dari Pasar Liwa Lamu Barat ada Ibu Sapna. Selamat pagi Ibu. Mbak Okta, apa kabar Mbak Okta? Semoga sehat selalu ya. Terus ada Pak Samingan dari PO. Iya, terima kasih udah dapetin biosinya loh, sama produk-produk herbal agarus yang lain. Ada Ibu Siti Pak Tona dari Johoran. Terima kasih ya Ibu, udah ngeborong banget ini mah ya. Ibu Citra dari Pematu ya, dari wilayah Pematu Lampung Barat juga terima kasih ya. Nggak ketinggalan ada tayang-tayang aku yang ada di seputaran wilayah mana lagi nih. Oh, dari Panjerejo ya. Ada Pak Kuat, terima kasih Pak Kuat. Sehat selalu. Mas Eko juga ya. Ada Mpok Ati sama Pak Hulilnya. Mas Andon, Mbak Rini juga. Mas Muji Tahu, ada Pak Sis. Dan juga ada besi-besi kita yang selalu rutin konsumsinya. Ada Bunda Teto dari Sidobas kita Ginenang ya. Pak Sutardi juga dari Metro Kibang, terima kasih ya. Pokoknya untuk besi-besi yang sudah pada dapetin Biosi Sihaganya, semoga jadi salah satu booster yang paling tepat, vitamin yang tepat untuk menjaga daya tahan tubuh kita supaya tetap sehat terus dan lancar terus segala aktivitas rutinitas paginya ya sayang. Tapi bukan hanya menjaga menjaga kesehatan tubuh aja yang perlu kita lakukan ya. Menjaga kulit kita, kulit wajah kita supaya tetap awet muda ya kan. Ya ampun, biar kinyis-kinyis kayak masih muda aja. Itu juga penting banget ya. Tadi kita udah spill satu besi, gimana caranya supaya kita itu terlihat awet muda ya, terutama dalam menjaga kulit wajah kita dengan menggunakan sunscreen setiap hari. Itu adalah salah satu cara yang paling efektif banget. Terus kemudian membersihkan wajah teratur ya, bisa cuci muka 2 kali sehari untuk mengangkat kotoran, debu dan sisa make up yang menyumbat pori-pori ya. Menggunakan pelembab dan juga serum bisa banget besti. Jadi kita harus memilih produk yang mengandung hyaluronic acid untuk mengunci kelembaban. Ya apa tadi minanya putihnya apa sih besti? Hyaluronic acid ya, atau apa ya? Gimana ya nyebutinya? Pokoknya itu ya Bes. Kalau nggak tahu nanti besti searching aja. Terus bisa juga menggunakan retinol atau vitamin C untuk merangsang produksi kolagen. Bisa juga melakukan eksfoliasi besti. Jadi eksfoliasi itu 1-2 kali seminggu aja untuk membantu untuk mengangkat sel kulit mati agar wajah kita terlihat tidak terlihat kusam dan wajah kita terlihat cerah mempesona gitu besti. Dan kalau misalkan pola hidup itu juga perlu banget dijaga ya besti ya. Kita bisa menghindari rokok dan alkohol tuh bagi cewek cowok sih, kan sekarang tuh cewek juga ada yang seperti itu. Nyonyonya begitu ya tayang-tayangku, karena merokok itu merusak kolagen dan elastis kulit, sedangkan alkohol itu membuat tubuh kita itu dan kulit kita dehidrasi kayak kering banget gitu ya. Terus bisa juga tidur yang cukup besti. Saat tidur itu 7-8 jam tubuh memproduksi hormon pertumbuhan yang membantu untuk regenerasi sel kulit baru ya. Bisa mengelola stres, karena kalau misalkan kita stres besti, stres berlebih itu bisa meningkatkan hormon kortisol yang ternyata bisa memicu peradangan dan juga mempercepat penuaan ya. Dan yang terakhir adalah olahraga rutin. Itu sangat penting banget ya, karena aktivitas fisik itu memperlancar sirkulasi darah sehingga nutrisi dan juga oksigen lebih optimal di seluruh disalurkan ya ke sel-sel kulit kita. Jadi itu ya besti ya. Kalau misalkan besti mau nutrisi dari dalam juga boleh banget loh. Kita bisa memperbanyak air putih. Kenapa harus air putih? Karena ini bisa menjaga tubuh kita tetap terhidrasi agar kulit itu tetap kenyal dan lembab ya. Bisa mengonsumsi makanan tinggi antioksidan, yaitu perbanyak asupan buah-buahan seperti berry, kiwi, jeruk dan sayur ya. Ada bayam, brokoli atau juga sayur-sayuran yang lain untuk melawan radikal bebas. Terus bisa juga mengurangi konsumsi gula berlebih, karena terlalu banyak gula itu ternyata dapat memicu proses glikasi yang merusak kolagen pada kulit kita ya. Dan untuk mendapatkan perawatan yang maksimal, terus kemudian biar kita awet muda serta tenaga kita tetap kuat, besti bisa konsumsi Biosis Siaga juga. Karena Biosis Siaga kan bisa menjaga kesehatan tubuh kita ya. Kalau kita sehat kan rasanya masih kayak awet muda gitu gak sih? Percuma banget kalau misalkan kulit kita itu sehat, kulit kita itu kencang gitu kan. Tapi ternyata kita organ dalamnya itu mengalami problem. Bayangin gimana coba. Makanya kenapa kita juga perlu banget untuk menjaga kesehatan dari dalam, menjaga kesehatan dari luar juga ya kan. Jadi itulah besti yang membuat kita tuh jadi awet muda, terlihat mempesona.

biosisi agaknya. Dan terima kasih juga yang sudah menyatu barengan Vina di hari ini ya, yang lagi pantengnya melalui streaming, terima kasih www.radioteriramefm.net, atau juga yang lagi pantengnya melalui radio FM ya. Pokoknya sehat-sehat selalu, hati-hati di jalan untuk yang lagi di perjalanan, yang mau OTW kerja atau mau OTW ke luar gitu kan, besti keluar mana, luar negeri. Jauh banget dong. Pokoknya sehat-sehat ya untuk tayang-tayang aku. Terima kasih untuk bersamanya hari ini barengan Vina. Waktunya Vina buat pamit. Sampai jumpa kembali besok sayang. Vina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Warga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Keluarga sehat, sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
4: Pantun radio, pantun Trirama, tiga yang
5: saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
6: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Via Ayunda, Radio Asrena Pringsewu. Dikutip dari Tribun Lampung, Polres Pringsewu menyiagakan sebanyak 285 personel untuk mengamankan kunjungan Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Pringsewu pada Sabtu 27 Juni 2026. Salah satu agenda utama dalam kunjungan tersebut adalah meninjau aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM Maluy Sewu di Pekon Buluk Karto, Kecamatan Gading Rejo. Kunjungan ke Maluy Sewu merupakan bagian dari rangkaian agenda 3 hari Joko Widodo di Provinsi Lampung. Mengingat tingginya antusias masyarakat yang diperkirakan akan hadir, aparat keamanan telah menyiapkan langkah-langkah pengamanan secara terpadu untuk memastikan seluruh kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Sebagai bentuk kesiapan, Polres Pringsewu menggelar apel dan geladi pengamanan di kawasan Maluy Sewu pada Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan tersebut dipimpin Wakapolres Pringsewu Kompol Samsuri dan Kabak OPS AKP Minan serta diikuti personel yang terlibat dalam operasi pengamanan. Kapolres Pringsewu AKBP Muhammad Yunus Saputra melalui Kabak OPS AKP Minan mengatakan, pengamanan kunjungan mantan orang nomor 1 di Indonesia itu menjadi perhatian serius karena menyangkut keselamatan tamu negara sekaligus kenyamanan masyarakat yang ingin menyaksikan kegiatan tersebut. Menurutnya, keberhasilan pengamanan tidak hanya bergantung pada kesiapan personel kepolisian, tetapi juga sinergi seluruh pihak yang terlibat. Karena itu, pengamanan kunjungan Jokowi dilakukan secara terpadu bersama TNI dari Kodim 0424 Tanggamus, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Komunitas Sabuk Kaptipmas, serta Paguyuban UMKM Maluy Sewu. Ia juga menghimbau masyarakat yang akan menyambut kedatangan Joko Widodo agar tetap menjaga ketertiban serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, Polres Pringsewu optimis agenda kunjungan Presiden RI ke-7 Joko Widodo di Kabupaten Pringsewu dapat berjalan aman, lancar, dan memberikan kesan positif bagi masyarakat maupun para pelaku UMKM yang menjadi bagian dari kunjungan tersebut. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
5: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.